0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lux Mawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi.

Zoya masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu teman Pro 2 ya. Balik lagi bareng dengan Syaf teman Pro 2 pastinya, nemenin pagi kamu ya, harus banget dong ya. So by the way teman Pro 2 ya, dari tadi kita bahas soal Piala Dunia dan seperti Syaf juga spill tadi teman Pro 2, kayaknya selalu menarik kalau ngomongin Piala Dunia gitu ya, karena banyak sekali apa ya kita bilangnya, hal-hal menarik lah gitu ya, yang dari dalam lapangan maupun baik dari dalam lapangan maupun luar lapangan gitu teman Pro 2 ya. Jadi ada hal-hal aja yang kayaknya pantas dan enak aja buat kita bahas gitu teman Pro 2 ya. Apalagi soalnya selalu ada ini ya, ada hal-hal yang membuat sepak bola itu menjadi semakin lebih dicintai lagi gitu ya. Apa itu misalnya gitu ya, misalnya ya ada hal-hal di balik permainan tim yang bagus, ada pelatih jejak, rekam jejaknya seperti apa sih misalnya gitu ya. Jadi banyak banget kayaknya yang bisa dibahas gitu teman Pro 2 ya. Apalagi teman Pro 2 ada beberapa match di Piala Dunia yang memang cukup luar biasa ya, yang mengejutkan kita juga. Dan ya teman Pro 2, bisa dibilang kayak ada beberapa negara yang memang punya mental kuat banget gitu ya, punya mental baja gitu ya. Dan ada memang tren beberapa negara yang dari beberapa edisi Piala Dunia terakhir ini mereka bagus terus gitu ya teman Pro 2 ya. Salah satunya Timnas Maroko gitu teman Pro 2. Jadi dari beberapa edisi Timnas Maroko ini, dari beberapa edisi Piala Dunia ya, ini mereka bagus terus teman Pro 2. Sampai di tahun ini juga gacor banget teman Pro 2 ya. Sebenarnya apa sih yang buat Maroko tuh bisa kayak perform terus gitu ya. Terus juga kita ngomongin khusus di Piala Dunia 2026 inilah gitu ya. Mereka kayak punya mental yang kuat banget teman Pro 2 kayak gitu ya. Setelah kemarin kita lihat versus Belanda teman Pro 2, Maroko versus dengan Belanda, kayak ya udah kebobolan satu gol, yaudah balas lagi teman Pro 2 gitu. Ya, pokoknya mereka punya mental yang sangat kuat lah gitu ya. So by the way, usut punya usut teman Pro 2 ya. Pelatih Maroko ya, ini menanamkan mental baja lah ke pemain Maroko gitu ya. Pelatihnya Maroko Ohabi ya. Tidak ada yang tidak bisa dikalahkan. Jadi beliau tuh bilang kayak gitu ya ke pemain-pemainnya. Serem banget kan nih orang. Ya, pelatih Maroko Mohamed Ohabi tahun Pro 2 menyampaikan pernyataan optimis setelah timnya berhasil lolos ke babak 16 besar. Dirinya yakin gak ada tim yang gak bisa dikalahkan di Piala Dunia ini. Kan luar biasa banget mentalitasnya tahun Pro 2. Coba lihat gitu ya. Dan ya, so teman Pro 2, ada beberapa kutipan wawancara beliau ya. Pelatihnya Maroko ini, Mohamed Ohabi ini bilang, "Saya selalu bilang kepada pemain, tanamkan pada diri sendiri kalau tidak ada siapapun yang bisa menghentikan kami," gitu. Jadi kayak ya udah, mindsetnya tuh semua pemain dikonsepin kayak gitu teman Pro 2 ya, maksudnya supaya mental mereka juga tumbuh ya, dan juga pastinya mentalnya menjadi lebih kuat lagi gitu. Nggak ada yang bisa dikalahkan teman Pro 2. Terus juga ya seperti yang dia bilang tadi gitu ya, kalau nggak ada siapapun yang bisa menghentikan mereka gitu teman Pro 2. Jadi semuanya pasti jago kalau melakukan sesuatu yang dikuasai dalam konteks bermain sepak bola ini ya gitu ya, jagonya gitu. Tapi tetap nggak ada yang nggak bisa dikalahkan sama sekali gitu ya. Beliau mengakui bahwasanya memang ada beberapa negara-negara yang memang cukup superior, cukup luar biasa ya, mantan-mantan juara dunia juga kayak gitu. Tapi bukan berarti mereka nggak bisa dikalahkan gitu loh. Nah gitu, apa juga namanya juga permainan kan, pasti ada menang ada kalahnya gitu. Nah cuman ya mentalitas ini yang mau ditanamkan oleh beliau gitu, kayak kita bisa ngalahin siapa aja kok kalau kita mau gitu. Ya, kalau kita mau dan kita berusaha sekeras mungkin gitu, dan gak lupa juga berdoa tuh ya. Do it again. Do it again. Do it again. Do it again.
Nah ini menarik teman berdua, kalau kita singgung soal doa dan segala macamnya gitu ya. Ya bukan berarti doa-doa dijampi-jampi gitu ya. Ini menarik kalau kita bahas soal perihal Maroko ini teman berdua ya. Apalagi kita khususnya di Indonesia ya, Aceh lah kayak gitu ya. Look semuanya tersendiri. Ya kan rata-rata kita muslim mayoritas lah kita bilang gitu ya. Mayoritasnya kan muslim semua. Jadi kita ngelihat mereka tuh kayak wah luar biasa banget lah dengan selebrasi sujudnya setelah berhasil menang dan segala macamnya lah ya teman pro 2. Nah sempat juga beredar di beberapa cuplikan-cuplikan video media sosial, medsos ya. Ini viral di TikTok maupun di Instagram tahun pro 2. Jadi kayak Muhammad Ohabi ini mimpin doa ketika sebelum pemain-pemainnya masuk ke lapangan gitu. Kayaknya pas inilah, pas jeda gitu ya. Jeda, kenapa bisa kesorot? Karena Syaf rasa ini jeda extra time gitu ya. Karena kan kalau jeda extra time kita gak masuk lagi ke ruang ganti kan gitu ya. Jadi di pinggir lapangan doang gitu. Nah beliau setelah ngasih arahan dan instruksi untuk dan juga motivasi untuk para pemainnya, beliau tuh mimpin doa gitu teman pro 2. Ini yang buat kayaknya para netizen jadi kayak wah luar biasa. Ini nih salah satu hal yang bikin Maroko menang gitu. Banyak lah komen-komenannya teman pro 2. Itu asik banget kalau kalian ngikutin teman pro 2. Kalau kalian juga sempat lihat ya, ya jalur langit, ada yang komen juga jalur langit itu emang luar biasa banget gitu. Ya pada intinya itu mentalitas juga teman pro 2 gitu. Kenapa chef yang mau chef tegaskan bahwasanya ya doa itu kan juga kepercayaan gitu. Maksudnya kayak ya membangun mentalitas mereka, mereka percaya bahwasannya mereka pasti bakal dikuatkan dan dimenangkan kayak gitu teman pro 2. Itu secara gak langsung membangun mentalitas kita juga gitu teman pro 2 ya. Selain mengingat selain mengingat pencipta kita teman pro 2 ya, para pemain juga berusaha keras kayak gitu kan. Jadi kayak sesuai lah ya, usahanya ada gitu ya. Terus juga ada doanya teman pro 2. Ya cuman ya namanya juga pertandingan sepak bola ya kan tahun 2022. Cuman kan banyak lah intrik-intrik di luar itu gitu ya. Yang dikait-kaitkan gitu. Cuman ini kalau kita lihat dari segi positifnya gitu ya, yang bisa kita ambil tuh ya seperti saya bilang tadi kayak gitu, bahwasanya doa itu meyakinkan kita bahwasanya kita akan dikuatkan dan dimenangkan gitu kan. Terus juga buat kita bakalan lebih percaya diri lagi bahwasanya aku selalu dijaga lah gitu ya dengan doa-doaku gitu. Jadi ini mentalitas juga sebenarnya tahun 2022 tanpa kita sadari gitu ya. Karena ini yang membuat mereka yakin, mereka juga selama 90 menit plus extra time dan adu penalti teman pro 2 ini enggak mudah loh ya. Nah, jadi ini juga mungkin yang membuat mereka bisa mentas terus lah di panggung terbesar dunia ini gitu ya. Kayak maksudnya tren mereka positif terus dari beberapa edisi Piala Dunia gitu tahun 2022. Nah kita back to the topic tahun 2022, Maroko ya. Sebelumnya Maroko memang memulangkan Belanda setelah menang 3-2 lewat drama adu penalti ya. Pertandingan 32 besar tersebut berlangsung di Stadion Monterrey Meksiko ya tahun 2022. Keberhasilan ini mengulang memori 4 tahun lalu lah pada Piala Dunia 2022 ya kan, bener kan di Qatar gitu. Jadi kayak ya udah, maksudnya trennya positif terus nih mereka nih. Saat mereka juga menyingkirkan Spanyol lewat adu penalti. Spanyol loh ya, Spanyol dan Belanda mereka pulangin loh ya. Ingat kalian camkan itu, Spanyol dan Belanda Maroko pulangin ya, walaupun lewat jalur adu penalti ya. Karena ya kalau penalti ini selain keberuntungan, mental juga berbicara bos. Ya kayak gitulah kurang lebih tahun 2022. Ya pada intinya dua negara kuat dipulangin ya, di edisi selanjutnya mulangin Spanyol ya. Di edisi sebelumnya mulangin Spanyol tahun 2022, dan di edisi kali ini mulangin Belanda coba tahun 2022 ya, luar biasa enggak. Nah saat mereka menyingkirkan Spanyol lewat adu penalti, dan pada saat itu juga The Atlas Lion ya, julukan Maroko sendiri gitu ya, mencetak sejarah luar biasa dengan bertahan sampai ke babak semifinal. Apakah Maroko juga bisa berhasil sampai ke semifinal juga di edisi kali ini? Ya, let's see. Let's see tahun 2022, kita bakal lihat tahun 2022 seperti apa kelanjutannya nanti di babak 16 besar dan seterusnya lah ya. Semoga Maroko bisa melangkah lebih jauh sih kalau chef harapnya gitu. Dan Muhammad Ohabi sendiri percaya
cukup percaya diri lah bahwa anak asusnya juga bisa melangkah jauh pada edisi kali ini gitu, sama seperti sebelumnya. Pastinya kami harus punya senjata untuk bertahan selama mungkin di Piala Dunia, ujarnya gitu tahun berdua. Ya bisa jadi senjatanya itu adalah doa ya kan. Hobi yakin kepercayaan diri para pemain saat ini juga menjadi modal terkuat ya, saat tahu para pemain Maroko percaya pada kemampuan mereka sendiri dan syukur para pendukung juga percaya pada kami, katanya gitu. Jadi kayak ya udah mentalnya udah kebangun dan udah didoktrin juga kalian harus bisa dan gak ada yang gak bisa dikalahin gitu ya. Jadi kayaknya semua perfect nih tahun Pro 2 gitu. Jadi udah ya menyatu lah kayak gitu kita bilangnya ya. Tersinergi juga semuanya gitu. Jadi kayak mereka juga percaya mereka masih punya langkah panjang lah di Piala Dunia kali ini, di edisi kali ini tahun Pro 2 ya. Karena pemain Maroko juga secara nggak langsung percaya dengan kemampuan mereka sendiri, itu yang paling penting sih. Kayak ya udah ini kan mentalitas tahun nomor 2, so mentalitas. Jadi kayak gitu tahun nomor 2 ya, harus bisa punya mental seperti itulah. Karena ya kalau mau maksudnya kalau mimpinya itu tinggi banget gitu ya, maksudnya yang luar biasa lah. Jadi kayak mentalnya juga harus dibenahin menjadi luar biasa juga gitu tahun nomor 2. Nah, di samping itu Ohabi tetap mengingatkan para pemainnya untuk tidak jumawa. Loh, lihat loh ya. Tidak jumawa dan tetap menjaga fokus di setiap pertandingan. Menurutnya, kesalahan sedikit saja resikonya langsung tersingkir gitu ya. Karena kan memang udah di bukan lagi fase grup ya. Ini fase gugur gitu ya. Jadi kalau ya udah kalah ya kalah aja gitu tahun Pro 2. Apalagi kalah di menit-menit akhir gitu ya. Ini karena pemain gak fokus. Biasanya kan kayak gitu di menit awal dan menit akhir ini sangat krusial lah tahun Pro 2 gitu. Kalau para pecinta sepak bola pasti tahu gitu ya. Karena luar biasa banget lah ya. Ini menarik untuk kita tunggu Maroko selanjutnya seperti apa gitu ya. Ada kejutan-kejutan kah selanjutnya gitu ya. Dan pada babak 16 besar nanti Maroko dijadwalkan akan bertemu salah satu tim tuan rumah Kanada tahun berdua ya. Pertandingan tersebut akan berlangsung pada Minggu 5 Juli 2026. Nah patut kita tunggu tahun berdua ya. So by the way tahun berdua jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu, karena saya bakal terus hadir untuk kamu pastinya tahun berdua. Jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 2 Lux Mawe.

0: Suya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ya teman Pro 2, sekarang lagi berlangsung ya pertandingan antara Amerika melawan Bosnia Herzegovina teman Pro 2 ya. Kita bakal lihat siapa yang bisa bakal melaju ke babak 16 besar teman Pro 2 ya. Dan ini salah satu match yang cukup luar biasa juga ya, selain Amerika menjadi tuan rumah ya, karena kan ditunggu-tunggu nih ya, mereka main di depan publik sendiri, sedangkan Bosnia Herzegovina kayaknya agak sedikit diragukan lah gitu ya. Cuman kita bakalan lihat kayak gimana, karena kalau dilihat dari segi para pemain ya, dari squad ini sebenarnya Bosnia Herzegovina juga punya pemain yang luar biasa juga gitu ya. Salah satunya ya Tarik Muharremovic teman Pro 2 ya. Temannya Zaid Zez teman Pro 2 ya. Ini tandemannya Zaid Zez di Sassuolo teman Pro 2 ya. Secara main di Liga Top Eropa juga gitu teman Pro 2 ya. Ya kayak Sassuolo di Liga Italia teman Pro 2 ya. Ini kan Liga-Liga Top Eropa lah kita bilangnya. Jadi cukup punya kekuatan juga sih sebenarnya gitu, para pemainnya juga luar biasa ya teman Pro 2. Dan by the way teman Pro 2, kalau kalian bingung ya kalian masuk kerja gitu ya, tapi gimana ya, pengen gak ngelewatin match Piala Dunia sama sekali ada caranya. Daripada kalian buka komputer kerja kalian nonton live streaming, ntar dilihat atasan kalian malah dimarahin gitu ya. Solusinya denger RRI Lok Sumawe teman Pro 2 ya. Tapi jangan dari digitalnya gitu teman Pro 2, yang siaran terestrialnya aja gitu ya, maksudnya ya radio dialognya aja gitu teman Pro 2 ya. Kalau ya mungkin kalian bisa beralih lah dari digital gitu, dari yang biasa pantengin di RRI digital misalnya gitu ya, kembali ke radio biasa aja gitu. Nah kalian bisa dengar bareng gitu teman Pro 2 ya, itu aman gitu ya. Ya nggak, ya inilah perbedaannya gitu ya, kalau kalian nonton kalian harus mantengin gitu kan. Nah sedangkan kalau dengar kalian juga bakalan berasa kayak nonton teman Pro 2, karena caster-caster di era ini luar biasa teman Pro 2 ya, pasti bisa menggambarkan sedemikian rupa, sedemikian apa ya, sedetail-detailnya pertandingan kayak gitu ya, sehingga kayaknya ini bakalan menarik juga lah gitu kan. Nah, ada sensasi terbaru juga gitu, cobain dulu gitu ya, karena emang seru sebenarnya. Chef juga beberapa kali cobain kayak gitu, wah luar biasa seru juga ternyata tahun Pro 2 gitu ya. Karena ini membuat kita semakin penasaran gitu ya, kayak wah ternyata kayak gini ya gitu. Kalau dengerin pertandingan sepak bola dari radio tuh gini ya gitu tahun Pro 2. Dan mungkin buat kamu-kamu yang memang udah pernah kayak gitu ya di tahun-tahun dulu gitu ya, pernah dengar siaran sepak bola melalui radio, kayaknya ini bakalan membangkitkan rasa nostalgia kalian gitu ya. Karena segitu apalagi sekarang caster kan udah jago-jago tahun Pro 2. Banyak banget caster-caster yang bagus sekarang kayak gitu ya. Dan enggak kalah di RRI juga kayak gitu sama ya. Legend-legend juga ada tahun Pro 2 ya. Inilah menariknya tahun Pro 2, karena TVRI dan RRI dan juga Antara ya. Ini menjadi official broadcaster lah ya untuk Piala Dunia 2026 ini tahun Pro 2 gitu. By the way, kita bakal lihat ya siapa yang berhasil melangkah ke babak selanjutnya antara Amerika atau Bosnia Herzegovina tahun Pro 2. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu. Nanti siapa bakal balik lagi untuk kamu pastinya.
1: Spada, selamat pagi teman.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya, jadi teman Pro 2

Soya tahun nomor 2 barusan aja darinya Shakira dengan Burna Boy tahun nomor 2, Die Die tahun nomor 2. Ini salah satu lagu yang cukup ikonik dengan Piala Dunia 2026 pastinya ya tahun nomor 2. Siapa sih yang ngedenger lagu ini tuh enggak kebayang maksudnya pasti ketika dengar lagu itu kita langsung kebayang gitu kan, beberapa match yang cukup luar biasa kayak gitu ya. Udah melekat banget nih soalnya openingnya. Biasanya kalau kita mau dengar Piala Dunia ataupun nonton Piala Dunia gitu ya, udah cukup ikonik dengan lagu ini ya, nomor 2 ya.

Nah, Soya tahun 2002, lagu Dada ini dinyanyikan Shakira bersama dengan Burna Boy dalam salah satu lagu resmi Piala Dunia lah 2026 gitu ya, yang syarat akan makna dan kebangkitan gitu ya. Jadi lagu ini tuh unik karena seluruh royaltinya tuh disumbangkan untuk amal pendidikan dan menampilkan banyak nama legenda sepak bola ya tahun 2002. Nah, memang ada di beberapa part kayak mereka nyebutin beberapa negara Piala Dunia, kontestan Piala Dunia, dan juga beberapa nama-nama besar lah di dunia sepak bola ya. Di antaranya ada Maradona, Pele, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mbappe, dan segala macamnya, banyak lah. Coba aja kalian perhatiin, ada part yang di mau akhir gitu ya, itu ada, cobalah kalian cari gitu ya. Coba kalian dengerin gitu ya. Dan cukup menarik juga tahun 2002 ada, karena ternyata royalti dari lagu ini tuh memang disumbangkan kayak gitu ya, atau mungkin didonasikan lah kita bilangnya gitu. Dan ini cukup luar biasa ya. Karena kan secara kita tahu royalti dari lagu yang sesukses ini, apalagi untuk official Piala Dunia, pasti cukup meledak dong ya. Cuman ya mau gimana gitu ya, ini salah satu yang patut kita contoh dan kita tiru tahun 2002 ya. Walaupun kita udah tahu sebenarnya bakal menghasilkan penghasilan yang luar biasa, tapi kita bisa mengikhlaskan itu gitu tahun 2002 ya. So tahun 2002, by the way, ada kalian tahu nggak, pernah kepikiran nggak gitu ya, kok Dai-Dai sih ini berasal dari bahasa apa, atau mungkin apa artinya gitu. Dan tahun 2002, kata Dai-Dai itu berasal dari bahasa Italia yang berarti ayo pergi gitu, atau ayo gitu ya. Dalam bahasa Spanyol ini sepadan dengan frasa famos gitu tahun 2002. Nah, jadi ya silahkan kalian coba menerjemahkan gitu ya. By the way, tahun 2002, seperti yang saya bilang tadi, ini royalti dari lagu ini tuh ya semuanya lah gitu ya, bukan royalti aja, maksudnya ya apapun yang terkait dengan lagu ini yang menghasilkan gitu ya, ini didedikasikan untuk amal. Menariknya, semua royalti dan dari lagu ini tuh disalurkan untuk mendukung FIFA Global Citizen Education Fund tahun 2002 ya, sebuah program yang bertujuan mengumpulkan dana guna memberikan akses pendidikan untuk global tahun 2002 ya. Luar biasa juga tahun 2002 ya. Penuh dengan bintang sepak bola, diantaranya seperti yang udah kita bahas tadi, ada beberapa nama-nama pemain

sepak bola yang disebutin di lirik lagu ini tahun 2002 ya. Ya di antaranya pesepak bola legendaris lah ya, sampai bintang masa kini seperti Lionel Messi juga, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, David Beckham gitu ya. Terus juga ada Pele ya, Maradona gitu ya. Nah, dan juga ini ternyata multi bahasa teman-teman dua ya. Untuk merayakan jangkauan global turnamen tersebut, Shakira memadukan berbagai bahasa seperti Jepang, Spanyol, Perancis dan Inggris ke dalam liriknya dengan frasa seperti dai dai, iko gitu ya, dale, ales, let's go gitu. Nah, ternyata itu loh teman-teman dua. Nah, jadi ada beberapa kata gitu yang di yang disatukan gitu ya, frase lah gitu kita bilangnya, frase bahasa yang coba disatukan kayak, karena kan ini juga dunia ya teman-teman berdua, pentas dunia kayak gitu. Jadi kayak ya ini juga ada kontribusi dari seluruh negara dan benua di Asia, di negara, di dunia gitu ya teman-teman berdua ya. Jadi cukup luar biasa. Dan rekor baru untuk Shakira, ini merupakan kali keempat Shakira merilis lagu yang sangat erat kaitannya dengan ajang Piala Dunia, setelah sebelumnya sukses besar dengan lagu ikonik Waka Waka atau nomor 2 dan juga La La La di 2014. Kalau Waka Waka itu di 2010 kalau gak salah, nomor 2. Nah, jadi udah beberapa kali lah Shakira ngerilis lagu Piala Dunia. Kayaknya ini spesialis ya. Shakira ini spesialis Piala Dunia dia. Gak juga ada beberapa lagu Shakira yang emang enak juga gitu nomor 2. Cuman kalau Shakira yang nyanyiin lagu ini official untuk Piala Dunia, kayaknya bakalan meledak pasti tahun 2002. Udah ikonik banget sih Shakira ini dengan Piala Dunia gitu ya. Cukup luar biasa memang ya. Dan mungkin patut kita tunggu juga di edisi selanjutnya, apakah Shakira bakalan juga menjadi apa ya, ya kita bilang mungkin brand ambassador. Walaupun sebenarnya Shakira bukan brand ambassador gitu teman-teman berdua. Cuman kayaknya udah ikonik banget sih Shakira ini dengan Piala Dunia gitu ya. Siapa tahu di edisi selanjutnya masih bisa Shakira juga ngerilis lagu yang bertemakan Piala Dunia gitu ya. Karena udah pasti meledak kalau Shakira yang nyanyiin lagu Piala Dunia gitu. Kok bisa gitu ya? Dan ya tahun 2002, menarik chef pengen ngulang sedikit gitu. Menarik, jadi ternyata yang kita dengar selama itu dai dai, iko, dale, ales, let's go itu ternyata ya itu gabungan lah dari beberapa bahasa, dari seperti Spanyol, Jepang, Perancis gitu ya, dan Inggris gitu. Jadi ada beberapa frasa yang digabungkan, ternyata jadi oke juga ya tahun 2002. Dan saya Atom Pro 2, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya ya. Tonton terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Luk Sumawe, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Masih bareng dengan Syaf dan hari ini kayaknya spesial teman Pro 2. Udah ada yang nemenin Syaf di studio ya, teman Pro 2. Mungkin ini seniornya Syaf ya.
1: Senior itu menunjukkan ada perbedaan usia ya. Oke lah.
0: Ya kan dari mungkin dari segi pengalamannya
1: iya
0: Bu.
1: Iya dong. Betul, sepakat, setuju.
0: Oke, setuju. Ibu setuju ya, dengan Syaf ya berarti. Baik, berarti kita bakal ngebahas karena kita ada program ya. Ibu ini namanya English Corner
1: English
0: ya Bu.
1: Jadi saya kenalan dulu dong Syaf.
0: Oh boleh.
1: Syaf
0: benar.
1: Ini belum bilang tadi siapa yang menemani.
0: Oh iya sampai lupa.
1: Ada jangan grogi ya, kita biasa-biasa aja ya. Oke. Jadi teman Pro 2 pagi ini Syaf bersama saya. Ini teman agak lebih dewasa dari Syaf ya kan. Saya Weni, teman kamu juga. Jadi pagi ini nemenin kita semua bersama-sama di sesi Spada. Semangat, selamat pagi Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi ini akan ngobrol bahwa ya sebetulnya teman Pro 2 juga udah tahu ya. Setiap hari Kamis seperti hari ini biasanya setiap pukul 16 itu ada program namanya Outside the Box.
0: Outside the Box.
1: Program benar. Bahasa Inggris. Kalau Outside the Box itu khususnya yang ada di RRI Lok Sumawe. Nah, teman Pro 2 dan Syaf, yang menariknya hari ini tanggal berapa sih?
0: Hari ini tanggal 7, Ibu.
1: Oke. Tanggal 7 Juli 2026, ini momen spesial nih, Syaf.
0: Oh, keliru, Bu. Kayaknya tanggal 2 bulan 7. Soalnya kebalik sih.
1: Dan saya pun ikut-ikut langsung percaya. Ini menunjukkan bahwa Gen Z ini perlu perlu dicek ulang nih perumahannya ya. Oke, jadi kan pendengar teman Pro 2, hari ini tanggal 2 Juli 2026 akan ada momen spesial khususnya untuk program bahasa Inggris se-Indonesia, Syaf.
0: Oke, se-Indonesia berarti.
1: Iya, jadi kalau selama ini teman Pro 2 menikmati Outside the Box setiap hari Kamis pukul 16 waktu Indonesia Barat dan itu artinya RRI Lok Sumawe sudah punya dong. Sudah punya program bahasa Inggris ya.
0: Udah duluan ya kita ya.
1: Ya alhamdulillah. Hari ini akan menjadi edisi ke-8 untuk RRI Pro 2 Pro 2 RRI Lok Sumawe. Namun secara nasional hari ini akan di-launching. Artinya adalah nasional itu seluruh RRI.
0: Seluruh RRI
1: diharapkan
0: Indonesia
1: diharapkan punya program atau English Corner, Pro 2 English Corner. Jadi pukul 16 nanti, kalau biasanya kita dengerin Outside the Box itu pukul 16. Nah karena ada momen spesial itu, kita pindahin, dimajuin jamnya jadi pukul 15.
0: Jadi rada bergeser sedikit ya Bu ya?
1: Geser dikit, maju dikit lah jam 3 sore. Nanti baru kita seru-seruan di Outside the Box. Gitu ceritanya. Jadi hari ini memang spesial. Nanti kita akan coba lihat apakah kita bisa ngobrol juga dengan teman-teman yang menikmati atau mengikuti ya program bahasa Inggris di Pro 2 RRI Lok Sumawe. Atau juga yang mau join juga boleh ya.
0: Boleh.
1: Pagi ini ya.
0: Boleh. Bisa dari Instagram boleh, dari WhatsApp-nya RRI Pro 2 juga boleh. Karena memang biasanya di Outside the Box juga Bu kita buka stream
1: ya?
0: YouTube
1: komen
0: di YouTube boleh ya? Di RRI digital juga boleh gitu. Dan kemarin ada beberapa juga yang nanyain dari kolom komentar YouTube ternyata Bu gitu luar biasa.
1: Keren.
0: Berarti kan memang ada peminatnya.
1: Iya dong. Kalau bicara ada peminatnya sebetulnya hari Jumat kemarin tanggal 30 ya 30 Juni 2026 ngomong-ngomong soal peminat program bahasa Inggris RRI itu kita ngumpul di aula RRI Lok Sumawe.
0: Iya Bu.
1: Jadi ada sekitar 35 orang lebih teman-teman itu dari Unimal, dari Politeknik Lok Sumawe, dari UIN dan juga nih ada satu komunitas yang seneng banget atau satu komunitas yang memang ngobrolin soal bahasa Inggris. Itu namanya adalah Polyglot ya kalau gak salah. Polyglot ini teman-teman kita yang ngobrol di situ jadi Polyglot Chapter Lok Sumawe karena ternyata Polyglot itu ada di seluruh Indonesia. Keren ya.
0: Keren Bu.
1: Jadi komunitas ternyata teman-teman yang senang dengan bahasa Inggris tuh ngobrolnya ada komunitas namanya Polyglot Lok Sumawe dan mereka ikutan juga. Tanggal 30 kemarin ikutan ngobrol nih di RRI di aula auditorium ya, multipurpose di Red Lux Maui. Jadi kita ngobrol, gimana nih yang program kita gitu, gitu
0: berarti,
1: ceritanya.
0: Memang luar biasa ternyata Bu ya.
1: Iya dong. Jadi kalau kamu di antara 32 orang yang kebetulan hadir, yang kemarin ikutan, atau justru belum sempat ikutan, ya gak apa-apa juga. Dengerin aja dulu, atau sekarang bisa langsung bisa ngobrol lewat Instagram. Nanti kita akan hubungi, kita akan ya pastinya saya baru tahu ya Syaf ya.
0: Okay.
1: Baru tahu. Ini gosip banget. Baru tahu, baru tahu ternyata teman-teman tuh seneng berbahasa Inggris tuh. Cuman enggak ada tempatnya gitu.
0: Oh, belum ada wadahnya.
1: Iya. Ya. Dan mereka happy kalau bisa ngobrol lewat telepon.
0: Oke.
1: Nggak usah lihat dulu wajahnya, nggak apa-apa katanya. Yang penting saya bisa menampilkan skill.
0: Oke. Okay.
1: Dan umumnya bagus-bagus banget loh, Saf. Bagus-bagus sekali. Sudah sangat percaya diri dan menyenangkan gitu. Mereka bersenang-senang lah dengan bahasa Inggris. Bahkan idenya kemarin itu ketika pertemuan tanggal 30 Juni, mereka tuh bisa nggak kita, itu kan pertemuan off air ya, bisa nggak kalau off air itu kita bahas satu lagu? Kalau biasanya kan kita cenderung lagu bahasa Inggris, kita artikan bahasa Indonesia-nya apa gitu.
0: Okay,
1: kan.
0: Yeah.
1: Nah idenya kemarin itu ada teman dari UIN yang ikutan ketemu di tanggal 30 itu, gimana kalau kita bahas ternyata lagu Indonesia apa bahasa Inggrisnya?
0: Oh,
1: gitu.
0: Oke, okay, jadi kebalikannya gitu ya.
1: Jadi having fun with bahasa dengan lagu Indonesia. Bahkan kalau boleh yang lagu dangdut katanya.
0: Wah, luar biasa ya, ya. Karena identitas Indonesia banget tuh. Dangdut soalnya.
1: Aduh. Jadi idenya seperti itu. Dan kita RRI sebagai tuan rumah, artinya yang punya program ini, tentu sangat menampung ya, mengakomodir semuanya lah gitu. Menampung dulu ide-idenya, mana yang kita bisa mulai, mana yang kita bisa laksanakan, hal-hal semacam itu.
0: Mungkin
1: gitu.
0: Juga nanti bisa dikembangkan ya Bu ya.
1: Betul.
0: Syaf jadi bangga nih Bu, soalnya tadi kayaknya sarannya dari UIN, soalnya alamater Syaf Bu.
1: Wow, itu adik kelas yang kayaknya ya, juniornya.
0: Kira-kira gitu. Seperti itulah. Jadi teman-teman yang udah sering pantengin Outside the Box juga bisa seperti biasanya gitu. Jadi mungkin interaksinya lebih ini lagi ya Bu ya, nggak mungkin nggak hanya melalui dari YouTube aja gitu, bisa dari Instagram juga gitu.
1: Bahkan
0: ya.
1: Bahkan kita mulai, mudah-mudahan kita bisa selesaikan apa namanya secara teknis sehingga memungkinkan teman-teman untuk telepon langsung.
0: Okay, supaya bisa telepon langsung.
1: Karena memang itu keinginannya.
0: Okay.
1: Pengen bisa ngomong langsung.
0: Ngobrol langsung berarti
1: iya,
0: Bu ya.
1: Okay. Berbahasa Inggris. Apa namanya sesuai dengan tema yang kita siapkan. Okay. Semacam itu. Jadi RRI berusaha memfasilitasi itu. Okay. Jadi pagi hari ini kita harus berterima kasih dengan Kak Rahmi dan tim yang sudah mulai bekerja untuk mencari jalan keluar atau memenuhi ya kebutuhan semacam itu. Jadi teman-teman kalau berminat, berniat, bersemangat untuk belajar atau meningkatkan atau mencoba skill bahasa Inggrisnya dan juga bersenang-senang tentu aja.
0: Iya, benar.
1: Pastikan dengerin Outside the Box hanya di Pro 2 RRI Lux Maui yang hari ini hanya hari ini pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kalau biasanya pukul 16 waktu Indonesia Barat.
0: Seperti biasanya, tiap hari Kamis.
1: Setiap hari Kamis.
0: Kayaknya mereka udah pada hafal sih Bu.
1: Iya. Ada nggak itunya? Di sini ada nggak lagu ininya, tune-nya Outside the Box?
0: Ada dong. Ada. Bu, ada.
1: Boleh nggak kita putar ya?
0: Boleh.
1: Coba ya. Oke. Karena saya juga seneng banget loh. Kenapa ya? Aku mungkin agak terlalu happy atau gimana?
0: Excited ya Bu.
1: Saya seneng banget denger lagu itu. Coba nanti.
0: Oke, coba saya cari dulu ya.
1: Jadi kita teman-teman kita mengarrange program ini dengan sungguh-sungguh. Saya juga berterima kasih ke tim pengelola Pro 2 yang sudah secara detail menyiapkan semuanya dari tune sampai tampilan animasinya itu bersama tim konten media baru juga.
0: Iya, benar, Bu.
1: Dan lain sebagainya. Jadi ini semua sudah disiapkan secara rapi. Dan tentu coba kita bagi ini kalau sudah ketemu bisa langsung diputer ya.
0: Oke, sebentar.
1: Oh, belum ketemu. Jadi karena ini khusus banget, khusus sekali.
0: Mendadak
1: khusus
0: banget nih.
1: Khusus mencari, khusus membuat tune-nya gitu.
0: Oke.
1: Jadi memang gak sembarangan.
0: Memang udah disiapkan banget nih, Bu ya. Berarti
1: disiapkan khusus.
0: Proper banget gitu, proper ya. Menunjukkan kalau kita enggak main-main soal ini, Bu ya.
1: Jadi pantaslah teman-teman tuh kita undang untuk bersenang-senang, meningkatkan kemampuan, meningkatkan semangat untuk berbahasa Inggris. Karena sekarang ini kemampuan berbahasa Inggris menjadi hal yang memang sudah ini ya.
0: Sangat dibutuhkan.
1: Mau kemana-mana nanti ditanya TOEFL-nya berapa ya?
0: Benar.
1: Atau apalah selalu. Jadi di Outside the Box ini kita share semua informasi tentu bersama teman-teman nih.
0: Benar.
1: Jadi enggak kayak guru yang ngajarin, tapi teman-teman yang share pengalaman lalu menyampaikannya dengan bersenang-senang atau dengan happy lah gitu.
0: Okay. Tapi ya. By the way ini teman Pro 2 ya. Dan juga info nih Bu sedikit kayak gitu. Kayaknya kalau lagunya belum ada nih Bu ya ternyata gitu ya. Mungkin lagi disiapkan gitu. Atau mungkin udah ada di Aircase gitu ya. Tinggal mungkin sedikit lagi mungkin atau di bakal di iniin. Cuman saya belum nemu nih soalnya Bu lagi nyari.
1: Oke, kalau gitu putar aja satu lagu dulu.
0: Oke, benar.
1: Kita sambil lihat-lihat.
0: Kayaknya lagu bahasa Inggris ya Bu ya biar lebih ini ya.
1: Iya, betul boleh.
0: Oke. Sahabat so, Pro 2, jangan kemana-mana, nanti kami bakal balik lagi. Pastinya stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.

0: saatnya kita dengerin Outside the Box, English from the Outside. Welcome Inside.
1: Suya tahun Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lukis Mawai, teman terbaik kamu tahun Pro 2 ya. Balik lagi nih.
2: Balik lagi.
1: Gimana Ibu?
2: Kita masih ngobrol soal program Bahasa Inggris di Pro 2.
1: Okay.
2: Yang teman-teman kalau sudah selalu ngikutin, setiap hari Kamis pukul 16 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat, pukul 4 sore sampai pukul 5 sore. Nah, kalau hari ini, khususnya tanggal 2 Juli hari ini, itu akan berubah jamnya 1 jam lebih awal. Kalau biasanya mulai jam 16, nah hari ini pukul 15 gitu.
1: Okay.
2: Gimana kalau kita coba apakah ada atau enggak?
1: Sebenarnya soalnya bridgingannya ada sih Bu ya. Seharusnya ada Bu ya.
2: Okay. Jadi
1: memang seru banget Bu kalau kita ngomongin bahasa Inggris ini sebenarnya Bu. Karena apalagi ya seperti yang Ibu bilang tadi, bahasa Inggris ini cukup dibutuhkan ya kan Bu, seperti itu. Apalagi kan ditanyain tuh nanti. Sekarang juga banyak pekerjaan gitu Bu, sama beberapa kampus yang ternama juga udah memang mengharuskan lah Bu gitu ya, untuk bahasa Inggris ini sendiri gitu ya, entah itu TOEFL ataupun satu lagi apa sih namanya Bu?
2: IELTS
1: benar. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ini cukup penting lah tahun Pro 2 ya kayak gitu.
2: Oh gini, mungkin kita akan dengerin beberapa petikan. Kegiatan atau episode kegiatan program ini ya, Outside the Box ya.
1: Boleh Bu.
2: Nggak tahu deh muterin gimana ceritanya di sini kah?
1: Okay.
3: Iya, dan sore hari ini teman Pro 2 kita bakal ngebahas mengenai breaking the algorithm.
4: Teman Pro 2, sebenarnya dari pengalaman saya sendiri
2: ini suaranya sih.
4: harus berani mencoba, iya enggak sih? Iya kan?
3: Karena kalau udah tahu, sore ini kita ngebahas mengenai perkenalan to that TOEFL and TAT.
5: Benar, Bang.
3: Iya, itu apa?
5: Itu pasti masih banyak lagi yang mau dibahas.
4: Oke.
5: Tentang kayak penandaan waktunya banyak atau tunggalnya benda itu.
1: Oke.
2: Itu
1: kurang lebih
2: diantara
1: seperti itu.
2: Gitu ya. Mungkin udah pernah dengar atau juga baru emang ada ya gitu. Iya, karena dari pertemuan tanggal 30 kemarin yang hari Jumat itu. Beberapa teman tuh masih ada ya.
1: Masih kaget-kaget mereka.
2: Ya, yang lucunya adalah mereka ternyata banyak sekali di antara mereka yang baru kali itu datang ke RRI. Bu, saya nih dari lahir di sini ya Bu ya. Terus di Loksmawe nih, saya gak tahu bahwa ada RRI segede gini, sebesar ini. Ternyata banyak fasilitasnya. Jadi kita tanggal 30 kemarin itu pakai room tour loh. Jadi kita tuh liatin ini gedung, aduh ruang apa, dan mereka foto-foto. Jadi teman-teman, teman Pro 2 kalau kalian juga berminat untuk ikut kegiatan yang seru ini, bahkan kita rencanakan akan melakukan kegiatan off airnya secara berapa kali gitu ya, secara rutin lah gitu, ketemuan di sini, mau ngobrol, mau ngapain, mau ada kegiatan-kegiatan itu khususnya untuk kamu yang senang mencoba skill berbahasa Inggrisnya.
1: Pastinya jadi, seru ya Bu ya, seru-seruan lah ya.
2: Oh itu seru banget, ya ampun. ada door prize-nya kemarin.
1: Wah luar biasa.
2: Door prize-nya. Jadi temen, nah ini harus saya bilang lagi, dari UIN yang dapat tuh.
1: UIN lagi ya,
2: yang dari UIN dan dari teman-teman dari Polyglot ya. Mereka ada penilaian khusus gitu. Namanya Avi kalau gak salah ya. Dan beliau itu, ini keren banget, karena punya kesulitan melihat, kayak low vision atau disabilitas netra gitu, tapi semangat bahasa Inggrisnya bagus sekali dan sangat percaya diri gitu. Ini aduh keren banget,
1: luar biasa ya Bu ya.
2: Sehingga kita diberikan apresiasi, dapat door prize, dan juga satu orang dari Polyglot waktu itu. Ini tampilannya lucu karena sudah kan itu acaranya hari Jumat ya. Itu acara hari Jumat. Sebagian besar pakai casual. Ada yang pakai batik. Nah, si teman ini tahu dia pakai baju apa?
1: Pakai apa?
2: Karena itu hari Jumat dan sudah siap-siap sholat Jumat, dia pakai baju yang kayak apa tuh namanya? Apa sih yang panjang banget
1: yang
2: itu?
1: Jubah.
2: Jubah. Mas itu kan ya tentu laki-laki ya, okay, pakai jubah dan sudah siap-siap mau sholat Jumat sebenarnya. Karena dari acara kita tuh ke acara ke
1: kelas ya,
2: deketan. Jadi dia sudah siap-siap dan kita wah seneng lah karena dia tetap siap-siap untuk ibadah tapi juga ikut bersenang-senang. Itu kan namanya ini ya.
1: Iya, berarti dia effort juga, Bu.
2: Effort juga. Jadi ini kita mudah-mudahan bisa ngobrol juga nanti sama teman-teman di ini di Polyglot karena mereka salah satu dari teman mereka.
1: Tapi kalau yang sedikit nih, Bu, untuk yang program nasionalnya gitu ya. Kira-kira boleh di-spill enggak nih, Bu, kedepannya bakalan ada apa lagi kayak gitu?
2: Nah, ini dia informasi. Nah, kalau program nasional itu secara detail sudah disiapkan oleh Direktorat Program dan Produksi Radio Republik Indonesia. Jadi Pak Direktur sudah menyiapkan secara detail jalannya program seperti apa, gimmicknya seperti apa, siapa yang dilibatkan. Itu sudah di ini ya, di
1: sudah disusun.
2: Sudah disusun, ada juknisnya dan lain-lain. Jadi teman-teman, kalau di Loks kan memang sudah jalan ya. Untuk daerah-daerah lain nih, tentunya ini akan menjadi suatu yang menyenangkan karena baru dan nggak seperti belajar bahasa Inggris seperti biasanya. Lebih seru-seru lah gitu ya.
1: Jadi nggak terlalu kaku.
2: Nggak terlalu kaku dan kita berani-berani aja ngomong ini. Berani aja karena, ngomong.
1: Karena memangnya harus ada wadahnya ya, Bu. Kalau nggak bakalan mencoba gitu. Apalagi kalau untuk speaking ya, Bu. Karena kayaknya susah nih, Bu.
2: Padahal, nah itu dia. Yang menyenangkannya dari pertemuan kemarin di off air. Teman-teman ternyata tuh seneng aja sih gitu, nggak karena ya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. Kita mencoba aja gitu. Ternyata persoalannya kalau kita mau latih skill speakingnya itu mau speaking sama siapa di sini gitu. Kalau di Bali mungkin orang banyak lah turis ya, atau di mana gitu. Cuman kalau di sini ya syukur karena memang ada RRI yang bisa bantuin teman-teman untuk bicara, untuk langsung ngobrol gitu.
1: Jadi mewadahi ya, Bu, ya kayak gitu. Di sini kalian bisa datang kemari seru-seruan kayak gitu sambil mengasah skill juga gitu.
2: Bahkan, nah ini kalian undangan ya, siapa yang bisa dengerin. Kan kita nanti siang jam 15 menjelang sore, outside the box-nya kan pindah nih. Satu jam lebih awal dari biasa ya. Nah pukul 16 kan kita rencana ikut menyaksikan langsung launching Bu, ya. Program Pro 2 RRI Corner ya. Pro 2 English Corner RRI. Nah, saya pengen ngajakin semuanya. Saya ingin ngajak kamu yang sedang dengerin, kalau pengen ikutan mau lihat gimana sih launchingnya, karena itu akan melibatkan RRI Indonesia. Jadi silakan mampir aja ke RRI Loks Mawe. Jam 16 mulainya sih jam 16. Tapi better kamu bisa datangnya lebih awal. Mungkin 12.30 gitu.
1: Iya, benar.
2: Nah, kita bisa lihat di ini, menyaksikan langsung secara virtual. Kita siapkan fasilitasnya di multipurpose di aulanya RRI Loks Mawe. Nah, kita ikutin nih sama-sama gimana sih launchingnya.
1: Seseru apa sih, Bu?
2: Iya. Kalau RRI Loks Mawe udah seru, ini pasti lebih seru lagi.
1: Pasti dong, Bu.
2: Iya, ya
1: kan? Soalnya se-Indonesia kan, Bu.
2: Se-Indonesia. Jadi ayo kalau punya waktu dan berminat untuk pengen tahu gimana sih launchingnya gitu.
1: Boleh datang berarti.
2: Boleh datang aja. Nanti kita siapin. Tapi ngobrol dulu ya. Nanti tiba-tiba terus, siapa nih siapa?
1: Harus ada pemberitahuan dulu gitu.
2: Pemberitahuan sebaiknya.
1: Jadi kami juga bisa menyambut kalian nih teman-teman.
2: Benar, gitu ya. Dengan tari sambutan ya. Tari menyambutan. Atau karpet merah.
1: Bisa jadi karpet merah ya. Oke deh. Nanti kita bakal balik lagi, Bu. Pasti ya. Pasti bakal terus masih ngomongin soal Outside the Box dan juga English Corner-nya RRI Pro 2.
2: Pastinya.
1: So, teman Pro 2, jangan kemana-mana. Stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Loks Mawe, teman terbaik kamu.

0: Soya tahun Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Dan ternyata sudah nemu kita, Bu.
1: Ya, ya, sudah ketemu. Tapi saya yakin atau gimana ya, ada yang nemu nggak? Ada tagline,
0: okay.
1: Tagline dari Outside the Box, mm-hmm. Disebutin tadi dalam lagu yang pertama tuh.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bla bla bla, bla bla bla bla.
0: Oh iya benar, si Harsha dan Taruda juga sering sebenarnya, iya. Tapi saya lupa.
1: Ya, oke. Okay. Jadi kan saya kasih challenge ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, untuk yang tahu, mm-hmm. untuk yang tahu tagline Outside the Box, mm-hmm. sebutkan, tuliskan. Okay. Kamu bisa kirim lewat mana ya?
0: Lewat WA boleh, WA. WhatsApp-nya okay. Pro 2.
1: Yeah.
0: Tapi kayaknya lebih enak dari Instagram kayaknya,
1: Instagram. Bu.
0: Jadi nggak sulit
1: bisa
0: ya mereka.
1: Ya?
0: Bisa DM aja,
1: oh,
0: ya.
1: Okay.
0: Kita bisa lihat nanti di Instagram RRI Pro 2 Lok Sumawe, Bu. Ya. Nanti kita lihat DM-nya kamu, gitu.
1: Ya. Nah, untuk yang, pokoknya ada hadiah menarik.
0: Okay.
1: Untuk yang bisa menjawab tagline dari program Outside the Box, okay. RRI Lok Sumawe.
0: Oke, okay, berarti itu aja.
1: Nana. Apakah itu nana?
0: Tapi nggak boleh share dengan yang si Taruna ya.
1: Nggak boleh. Itu udah nggak boleh lah pokoknya.
0: Nggak, takutnya mereka nanti nanyain ke Harsha dan
1: kalau nanya nggak apa-apa, itu bagian gitu. Dari usaha.
0: Oke, okay, ya. Berarti udah effort ya.
1: Iya, itu bagian dari usaha.
0: Okay.
1: Tapi jangan Harshanya yang jawab ya. Jadi apakah itu tagline dari program kita,
0: okay.
1: Outside the Box?
0: Oke, okay. Kita tungguin nih ya, nomor 2 nih. Chef lagi buka nih, Bu, Instagramnya.
1: Langsung tungguin ya, siapa nih yang mau jawab.
0: Iya, siapa yang duluan ternyata. Oke. Okay.
1: Sementara gimana?
0: Okay. Gimana? Nah, ngomongin soal English Corner ini, Bu. Tadi juga Ibu udah bilang lagi disusun dan segala macamnya semua, yeah. sudah dipersiapkan lah.
1: Betul.
0: Kayak gitu ya. Berarti ini kita bakalan nanti seluruh Indonesia terfokus di satu RRI aja atau gimana, Bu?
1: Masing-masing.
0: Oke, okay, berarti jadi menjalankannya masing-masing.
1: Betul.
0: Ya?
1: Jadi seperti RRI Lok Sumawe sudah punya kan?
0: Oke, okay. Alhamdulillah. Uh-huh.
1: Persis di jam yang kita punya juga.
0: Wow. Okay.
1: Jadi jam yang disarankan oleh program, okay. atau direktorat program di RRI, mm-hmm. adalah di persis seperti ini, Kamis,
0: okay.
1: pukul 16 sampai pukul 17. Senang sekali.
0: Dan kita sudah berhasil ya.
1: Yeah. Jadi gitu, teman-teman, kita nggak akan geser,
0: okay.
1: Kita tetap di jam yang sama.
0: Uh-uh.
1: Ya kita cuman akan memperkaya dengan interaktif mungkin.
0: Oke, okay, lebih interaktif yang, lagi ya, Bu, ya.
1: Kita akan coba mulai hari ini, Insya Allah. Seperti tadi kita mention bahwa Kak Rahmi sedang beresin,
0: okay.
1: usahain agar teman-teman nanti bisa telepon dan bisa langsung ngomong atau merespon
0: ikut,
1: atau membahas tema-tema yang disampaikan.
0: Ikut nimbrung lah,
1: ikut nimbrung lah, kayak bahasa Inggris.
0: Oke. Okay.
1: Bahasa Aceh boleh nggak?
0: Boleh
1: juga, di mix boleh. Kan senyamannya, itu namanya, yeah. kita lagi mau explore,
0: mm-hmm.
1: Agar kita bisa dapat tuh sesuatu yang mungkin masih baru,
0: okay.
1: tapi gak apa-apa, itu beda dengan program yang sebelumnya atau okay. kapan, program-program belajar lainnya. Ini dibuat se-fleksibel mungkin.
0: Oke.
1: Okay, tapi
0: se-fun mungkin
1: se-fun
0: juga.
1: Se-fun mungkin. Coba bisa gak mix bahasa Aceh sama bahasa Inggris? Kira-kira
0: rada-rada susah sih. Sebenarnya bisa aja sih,
1: bisa,
0: Bu.
1: Bisa ya.
0: Harus bisa sebenarnya. Mm-hmm. Misalnya bahasa Aceh gitu ya. Apa kira-kira?
1: Mau pergi kemana gitu apa ya?
0: Kalau bahasa Aceh mau pergi kemana itu honeja. Honeja kalau di bahasa Inggris kan gimana?
1: So, where are you going? Jadi kan honeja bro gitu.
0: Oke.
1: Oh. Mau kemana bro, mm-hmm. gitu. Mungkin ya.
0: Mungkin segitulah yeah, kira-kira ya.
1: Seseru itulah kita, okay. kalau kalian join itu kita bisa sampai segitunya. Dan gak apa-apa juga gitu. Nanti kita akan sharing ini ya. Apa namanya, yeah. kita akan lihat. Oh seru juga kayaknya. Okay. Oh teman di sana udah bisa ini, teman yang ini bisa ini.
0: Benar gitu. Ibu, karena Harsha dan Taruna juga kayaknya semangat banget mereka, Bu.
1: Iya.
0: Harus kita apresiasi.
1: Yeay. Mereka. Halo Harsha, mudah-mudahan sedang mendengarkan.
0: Iya. Kayak gitu, Bu, karena memang ya setelah beberapa episode memang. Hmm. Cukup menarik sekali, Bu, pembahasannya yeah. juga ya. Apalagi kita pernah juga seperti yang Ibu bilang tadi dari lagu. Mm-mm. Cuman tadi kan sarannya kalau dari lagu Indonesia ya, Mm-mm. Bu, ya lagu dangdut gitu ya. Yang materi sebelumnya itu Mm-mm. pernah dari satu buah lagu dan satu buah film gitu.
1: Yeah. Kalau nggak salah tuh Backstreet Boys judulnya. Shape of My Heart ya.
0: Iya benar. Oh. Yang tadi udah kita putarin
1: iya,
0: juga ya. Oke,
1: oke, oke.
0: Kurang lebih seperti itu tahun pro 2. Jadi kalian enggak perlu ragu-ragu untuk belajar, enggak perlu takut lagi untuk belajar sekarang Ibu ya. Udah fleksibel banget.
1: Yeah.
0: Di, bahkan di radio juga bisa belajar
1: makanya,
0: sekarang.
1: Iya, makanya. Jadi teman-teman karena sudah menjelang pukul 9, saya kira kita akan close dulu bicara soal English Corner ataupun Outside the Box. Okay. Tapi jangan khawatir, kita masih buka DM untuk kalian menjawab pertanyaan yang tadi ya.
0: Okay.
1: Apakah tagline dari program Outside the Box Pro 2 RR Loxmawe? Silahkan, nanti akan kita cek siapa yang paling benar dan berhak mendapatkan bukan bingkisan dong, apa ya?
0: Ada sedikit hadiah.
1: Hadiah. Ya, ada surprise buat yang berhasil nanti ya. Coba usaha dulu. Kita tunggu 1 jam lagi. Silakan. Saf masih akan terus temenin kawan-kawan ini, teman Pro 2.
0: Benar.
1: Dengan lagu-lagu yang paling keren buat semangat. Hari-hari ini kan masih libur ya?
0: Iya benar Bu.
1: Untuk yang SMA juga libur.
0: Iya.
1: Untuk yang kuliah juga libur.
0: Kuliah kayaknya udah mau mulai, mulai ujian.
1: Ujian justru akhir-akhir ya.
0: Mungkin tergantung ininya juga Bu.
1: Kampusnya di mana? Ya ya tergantung inilah ya. Tapi untuk yang ujian tetap semangat.
0: Oke.
1: Okay. Kalau dulu ya saya tuh paling suka belajar sambil dengerin radio.
0: Oke.
1: Okay. Padahal akhirnya pikiran saya lebih ke radio daripada apa yang saya baca ya. Jadi sehingga saya lebih ketawa-ketawa sendiri karena dengerin penyiarnya atau sambil nyanyi-nyanyi karena dengerin lagunya. di mana tadi bacaannya gitu. Tapi tetaplah alhamdulillah bisa oke juga ujian-ujiannya. Jadi teman-teman tetap di Pro 2 RR Loxmawe bersama Syaf. Saya pamit undur diri dulu karena ada hal-hal yang perlu diberesin lagi. Tapi pastikan kalian ikutan ya.
0: Okay.
1: Ikutan untuk jawab kuisnya. Silakan DM di Instagram Pro 2 RR Loxmawe.
0: Okay.
1: Apa tagline dari program Outside the Box Pro 2 RR Loxmawe? Okay. Untuk yang berhasil menjawab dengan benar, nanti ada bingkisan yang menarik dari manajemen RRI Loxmawe. Kemudian jangan lupa nanti pukul 15 hari ini di Pro 2 juga akan ada program Outside the Box yang biasanya itu pukul 16 kan, jadi hari ini agak berubah pukul 15. Dan satu lagi, kalau ingin ikutan, ikut hadir menyaksikan launching Pro 2 Corner RRI se-Indonesia, nah ayo datang langsung ke RRI Loxmawe. Langsung bisa ketemu Bu Ida atau ketemu Bang Faiz. Langsung bilang aja, aku pengen ikutan dong Bang, ikut nonton acara launching. Nanti kita antarkan ke tempat yang sesuai. Nggak ke studio karena ada tempat khusus nanti.
0: Okay.
1: Jadi itu dulu Chef hari ini.
0: Bener, makasih Ibu udah mau
1: nemenin kita. Terima kasih, keren sekali hari ini Chef. Kita tunggu lagu-lagu yang keren dan informasi menarik lainnya ya.
0: Oke, makasih juga.
1: Thank you.
0: So, jangan kemana-mana teman Pro 2. Stay tune terus di 95,2 FM dari Pro 2 Loxmawe, teman terbaik kamu.

Saya tahun Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lukus Mawai, teman terbaik kamu tahun Pro 2 ya. Luar biasa banget tahun Pro 2 ya. Dari tadi kita udah ngomong panjang lebar ya. Chef juga terus memberikan info-info menarik untuk kamu. Dan by the way tadi tahun Pro 2 kalian jangan lupa tuh ya, untuk tetap terus pantengin atau saksiin gitu ya, juga ngikutin gitu tahun Pro 2 ya, program Outside the Box-nya RRI Pro 2 Luxmawe dan juga English Corner-nya RRI ya, pastinya kayak gitu. Karena nanti ya, khusus untuk hari ini, untuk apa, program Outside the Box-nya ini rada dimajuin ya. Kalau biasanya kalian itu pantengin Outside the Box-nya di pukul 16, ini di pukul 15 tahun Pro 2. Jadi rada bergeser sedikit karena ada launching dari English Corner-nya RRI gitu tahun Pro 2. Nah, jadi ini berbeda gitu ya. Kalau di Luxmoy kita udah duluan jalan ya, ya semacam English Corner juga tahun Pro 2. Ya, program untuk belajar bahasa Inggris, seru-seruan soal bahasa Inggris kayak gitu tahun Pro 2 ya, di Outside the Box namanya gitu. Jadi alhamdulillahnya seperti yang udah Syaf perbincangin tadi gitu ya. Sama Ibu Weni Zulianti tahun Pro 2 ya. Sebenarnya beliau itu atasannya Syaf gitu ya. Cuman beliau tuh seru orangnya gitu ya. Jadi mencoba menyesuaikan lah. Beliau juga orangnya santai gitu ya, dan juga tetap tegas tapi pastinya gitu ya. Ya ini

membuktikan bahwasanya beliau juga mau berkontribusi lebih lah gitu ya, mewadahi anak-anak adik-adik di Kota Lhokseumawe juga untuk bisa terus belajar bahasa Inggris gitu ya. Ini luar biasa sekali gitu Tahun Pro 2. Jadi ya itu dia Tahun Pro 2. Beliau sebenarnya adalah kepala kepala RRI Lhokseumawe, cuman ya beliau bisa menyesuaikan gitu. Dan beliau juga bilang gak usah yang terlalu formal gitu ya, karena beliau juga mau masuk nih ke ranah kita gitu ya, sebagai generasi muda gitu Tahun Pro 2. Jadi chef di awal doang ngomong gitu ya, sebenernya di awal bilang senior gitu ya. Ya kan namanya juga gak enak ya pasti ya, gak mungkin dong ya. Nah seperti itu Tahun Pro 2. Dan by the way, tadi jangan lupa, siapa yang tahu itu slogannya program kita ya, untuk outside the box Tahun Pro 2. Nanti DM ke Instagramnya RRI Pro 2 Lhokseumawe, kalian tinggal cari aja RRI Pro 2 Lhokseumawe, nanti keluar Instagramnya. Nanti kalian bisa DM di sana yang tahu slogan program kita itu. Dan nanti bakalan ada hadiah menarik pastinya ya, bikisan gitu ya. Ya pada intinya adalah gitu Tahun Pro 2. So Tahun Pro 2 jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya ya. Stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lhokseumawe, teman terbaik kamu.

kawasan yang berbeda. Relax, Mawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar. Saya Dewi Mohata ya, yang akan menemani Anda di perjalanan Loks Mawes yang ini hingga formasi pukul 14 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah hari ini sudah kita masuk di 2 Juli 2026 yang pastinya dengan berbagai informasi dan juga program acara akan kami hadirkan untuk menemani suasana siang Anda. Sudah kita dengarkan bersama tadi pertandingan antara Amerika Serikat ya dengan Herzegovina Bosnia yang dimenangkan oleh Amerika Serikat. Dan nantikan kembali pertandingan-pertandingan lainnya hanya di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

karena matahari tertutup awan. Iri aku menyaksikan

ada juga yang mampu.

di formasi pukul 9 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat. Cuaca di luar sana cukup cerah pendengar, semoga saja juga untuk membawa semangat untuk kita semua untuk bisa melakukan aktivitas sampai dengan sore nanti. Dan pastinya juga di kesempatan pagi hari ini ya, untuk Anda para pelaku pasar di pusat-pusat pasar tradisional, di pusat pasar Impres, dan juga di kawasan pusat pasar kota Loksmawe, Cunda, dan di berbagai daerah di kawasan Aceh Utara, kemudian juga yang mendengarkan kami di 93,5 MHz Langsa dan sekitarnya. Baik, pendengar di mana? Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo ini menegaskan kalau komitmen mendukung astacita Presiden Prabowo Subianto. Jadi dukungan diwujudkan melalui penguatan ketahanan pangan, kemudian juga energi dan stabilitas nasional. Nah, komitmen tersebut pendengar ini disampaikan Kapolri ya saat syukuran Hari Bayangkara ke-80 Rabu kemarin di 1 Juli 2026. Jadi syukuran Hari Bayangkara berlangsung di Maku Satuan Latihan Korps Brigade Mobil Polri Cikeas Bogor pendengar. Dalam sambutannya Kapolri juga mengatakan dinamika global ini menghadirkan tantangan besar bagi pembangunan nasional. Jadi ada juga perubahan iklim ya, disrupsi teknologi, peran dagang, dan kemudian juga konflik geopolitik, dan ini memerlukan langkah bersama. Dan sebagai bentuk dukungan, Polri juga menjalankan berbagai program ketahanan pangan pendengar di seluruh Indonesia. Nah, program mencakup lahan produktif, kemudian pekarangan pangan bergizi, dan pengawasan distribusi bantuan pemerintah. Polri juga menggandeng Bank Himbara pendengar untuk mempermudah akses kredit usaha rakyat bagi para petani. Nah, langkah tersebut juga diharapkan memperkuat produktivitas dan kesejahteraan sektor pertanian nasional. Dan Kapolri juga menjelaskan Polri bekerja sama dengan kementerian, kemudian juga ada pemangku kepentingan dan juga 30.548 kelompok tani pendengar. Jadi kolaborasi ini juga mengembangkan penanaman jagung pada lahan potensial tidak main-main seluas 1,3 juta hektar ya. Dan juga selain itu, Polri juga telah menghadirkan dari berbagai inovasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian nasional. Inovasinya mulai dari bibit unggul pendengar, kemudian pupuk presisi, mobile rotary dryer, kemudian hingga pembangunan 29 gudang pangan. Nah, Polri juga mendukung swasembada energi melalui penghematan dan penegakan hukum sektor energi. Nah, sepanjang tahun 2026 pendengar, ya, Polri mengungkap 464 kasus dengan 594 tersangka. Barang bukti yang berhasil disita meliputi 669.000 liter solar dan 80.000 liter Pertalite. Selain itu, Polri juga menyita 30.000 tabung LPG serta menyelamatkan kerugian negara lebih dari 756 miliar rupiah. Dan semoga saja ya, Kapolri juga menegaskan bahwasannya seluruh langkah tersebut mendukung program prioritas pemerintah secara nyata. Jadi upaya ini pendengar juga memperkuat stabilitas ekonomi nasional menghadapi tantangan global.

Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, "Jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan." Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: 48 menit melintasi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Yang mungkin sedang berada di rumah, para ibu-ibu rumah tangga, selamat pagi menjelang siang paling baik. Semoga tetap bersemangat terus ya untuk melakukan rutinitas seperti biasa, dimulai setelah dari subuh sampai dengan saat ini. Banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan, tapi insya Allah semua akan menjadi sebuah pahala jariah ya. Karena kenapa? Karena juga melakukan rutinitas sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, jadi semuanya pastinya ya mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga tetap bersemangat. Apapun permasalahan dalam kehidupan ini, insyaallah semoga ya Allah segera memberikan ya jalan keluar dan juga kelapangan hati kita semua. Baik, pendengar, di mana BMKG ya ini mencatat ada 140 gempa bumi terjadi di Aceh pendengar sepanjang Juni 2026. Ada 13 gempa di antaranya turut dirasakan oleh masyarakat. Jadi gempa bumi yang didominasi oleh gempa dangkal atau dengan kedalaman kurang dari 60 km yakni terjadi 132 kejadian ya. Kemudian gempa dengan kedalaman menengah atau 60 sampai kurang dari 300 km ada 8 kejadian pendengar. Selanjutnya kekuatan gempa didominasi magnitudo kurang dari 3 terjadi dan 110 kejadian. Kemudian magnitudo 3 sampai kurang dari magnitudo 5 terjadi ada 30 kejadian pendengar. Dan juga kalau Gayo Luas menjadi daerah yang paling sering terjadi gempa yakni 34 kejadian pendengar. Kemudian disusul Pidie 18 kejadian, Aceh Barat Daya 12 kejadian, sementara Benar Meriah 11 kejadian dan Aceh Barat 9 kejadian. Ya, sehubungan dengan itu, bila dibandingkan dengan bulan Mei, aktivitas gempa ini mengalami penurunan pendengar. Karena bulan lalu jumlah gempa yang terjadi di Aceh itu mencapai 143 kejadian gempa. Jadi paling tidak ya kita berdoa semoga Allah melindungi kita semua dan kita pun harus tanggap dengan segala kondisi, situasi, keadaan yang ada di sekitar kita.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Nus Mawir, AKBP Dr. Aksan Esa Isika, MSMH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga Kota Nus Mawir dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Nus Mawir. Hindari euforia yang berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Lavuria Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak, dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Untuk Anda yang ada di kawasan jalan-jalan protokol, mungkin agak sedikit lengang ya, karena semua disibukkan dengan berbagai aktivitas di perkantoran dan juga masih di musim libur sekolah ya. Tapi walaupun lengang, tetaplah menjadi warga negara yang patuh dan taat pada peraturan, terutama peraturan rambu-rambu lalu lintas ya, di sepanjang perjalanan Anda. Selamat siang paling baik juga yang ada di rumah sakit-rumah sakit yang saat ini antri ya, sedang mencoba mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Jurmutia, Rumah Sakit Kesrem, Rumah Sakit Bunda, kemudian juga di Rumah Sakit Melati, Rumah Sakit Kasih Ibu, kemudian di Rumah Sakit Abi, Rumah Sakit MMC, kemudian Rumah Sakit Arun dan Rumah Sakit PMI, lalu juga di rumah sakit yang ada di kawasan Kota Loksmawe, di puskesmas juga ya di kawasan Kota Loksmawe dan Aceh Utara, kemudian Langsa dan sekitarnya. Semoga saja di siang hari ini ya para ya nakes-nakes juga terus bisa memberikan kontribusi yang luar biasa dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Masyarakat juga ya pastinya juga tetap melakukan antrian ya. Biasanya memang ini cukup panjang antri ya. Tapi dibutuhkan kesabaran karena semuanya memang harus dilakukan ya, mulai dari pendataan, kemudian juga menunggu waktu panggil ya. Dan kemudian juga lagi untuk menebus obat. Jadi semuanya memang dibutuhkan jenjang waktu. Dan semoga saja yang juga saat ini sedang terbaring di rumah sakit, dirawat inap, semoga Allah segera berikan kesembuhan dan bisa berkumpul lagi bersama keluarga, kemudian juga bisa melaksanakan kembali aktivitas-aktivitas ya. Baik, di mana nanti pukul 11 pendengar, kami juga akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro3 Jakarta ya, dalam dinamika olahraga. Dan juga pastinya jangan lupa untuk menyimak terus ya pertandingan-pertandingan Piala Dunia yang akan kami hadirkan, kami siarkan untuk Anda di kesempatan hari ini. Baik, pendengar di mana? Kita masih hadirkan informasi Universitas Syekh Kuala ini melantik dan mengambil sumpah janji jabatan 12 pejabat fungsional di lingkungan universitas. Jadi pelantikan tersebut ini dilakukan kemarin pendengar di ruang VVIP gedung AC Dayan Daud ya. Pelantikan tersebut ini juga dari upaya USK dalam memperkuat tata kelola sumber daya manusia sekaligus mengingatkan kualitas kinerja dan layanan di berbagai bidang. Jabatan fungsional yang merupakan bentuk pengakuan negara atau kompetensi yang dimiliki setiap pegawai sesuai dengan bidang keahliannya ya. Dan karakter utama pejabat fungsional adalah mampu bekerja pendengar secara otonom berdasarkan kompetensi yang dimiliki, bukan karena adanya paksaan. Kepercayaan diberikan negara menurutnya harus dijawab dengan dedikasi dan integritas dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan institusi maksud kami. Dan menurutnya negara telah memberikan otonomi kepada mereka karena memiliki kompetensi. Dan pejabat fungsional yang dilantik berjumlah 12 orang ya, terdiri dari pranata laboratorium pendidikan ahli pratama, penelaah pendidikan ahli pratama, kemudian juga ada analis pengelolaan keuangan, analis sumber daya manusia, kemudian juga nutrisionis pertama dan administrasi kesehatan, dokter ahli muda dan arsiparis ahli pertama.

0: Belgia menang dramatis 3-2 atas Senegal di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih ikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026. Petenis putri nomor 1 dunia Arina Sabalenka amankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris bangkit dari tertinggal, pulangkan Kongo 2-1 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tengah ada Declan Rice, mencoba Declan Rice kirimkan di kedera penalti, mencoba dikejar oleh Gordon di dalam kotak penalti. Pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, mencoba sudut.
2: Drama dan mental juara mewarnai langkah Inggris di babak 32 besar Piala Dunia 2026. The Three Lions berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menundukkan Kongo dengan skor 2-1 di Atlanta Stadium dini hari tadi. Sejak peluit pertama, Inggris langsung menguasai bola, namun justru Kongo yang mencuri keunggulan lebih dulu. Cipeng memanfaatkan celah di lini pertahanan Inggris dan melepaskan tembakan yang menggetarkan gawang. Inggris tertinggal 0-1. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk Kongo. Inggris mendominasi, tapi gagal membobol pertahanan rapat lawan. Memasuki babak kedua, Inggris terus menggempur, namun Kongo bertahan dengan disiplin. Di menit ke-75, Harry Kane menyambut umpan matang dari sisi sayap dan melakukan kiper Kongo, skor menjadi 1-1. Di menit ke-86, Harry Kane kembali menjadi pahlawan. Ia memanfaatkan kelengahan lini belakang Kongo dan melepaskan penyelesaian yang akurat. Inggris berbalik unggul 2-1. Hingga peluit panjang, Kongo berusaha mencari gol penyeimbang, tapi pertahanan Inggris tampil tenang. Usai laga sang pencetak gol kemenangan Inggris, Harry Kane merasa bangga dengan perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Kini kamu pasti memanfaatkan momentum itu. Saya bangga dengan grup ini, bangga dengan para anggota klub. Sebelum pertandingan, kami sudah membicarakan betapa sulitnya pertandingan ini. Anda menghadapi tim bagus yang memiliki pertahanan dan kotak penalti yang sangat baik. Tetapi saya paling bangga pada para pemain dan diri saya sendiri, hanya untuk tetap percaya diri.
2: Sementara itu pelatih Kongo, Sebastian De Sabre, hanya bisa lego dengan hasil akhir timnya.
3: Jadi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih, karena telah percaya pada proyek ini sejak awal dan kemudian hal ini terwujud bermain di salah satu kompetisi yang terbesar dunia, dan kita mungkin sedikit kecewa dibandingkan dengan pertandingan hari ini, saya pikir kami memainkan sepak bola yang sangat bagus.
4: Du match aujourd'hui, je pense qu'on a joué un très bon football, notamment en première mi-temps.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Inggris akan menghadapi Meksiko di babak 16 besar pada Senin mendatang. Kongo pulang dengan kepala tegak setelah memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Sorotan pada O'Reilly, belikan lagi. Depan ada Jude Bellingham juga. Ada Anthony Gordon.

0: Sementara laga tidak kalah menarik dini hari tadi juga terjadi ketika Belgia memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah comeback dramatis 3-2 atas Senegal. Senegal unggul 2-0 lewat Habib Diarra di menit 24 dan Ismail Assar di menit 51. Namun Belgia bangkit di menit akhir. Romelu Lukaku memperkecil di menit 86. Yori Tielemans menyamakan di menit 89 dan Tielemans mencetak penalti penentu di menit 120 plus 5 menit. Setelah wasit meninjau VAR, Tielemans dinobatkan sebagai pemain terbaik. Pelatih Rudi Garcia mengatakan timnya pulih dari situasi merepotkan dan petualangan mereka berlanjut.
1: Kedua tim memiliki peluang, saya pikir dinamikanya positif. Kita tertinggal lalu mampu menang, kami pulih dari situasi yang sangat merepotkan. Dan petualangan kami berlanjut, jadi kami sangat senang.
0: Senegal harus mengubur mimpi setelah sempat memimpin hampir sepanjang pertandingan. Comeback ini menjadi salah satu yang paling dramatis di Piala Dunia 2026.

0: Sedangkan hasil laga pagi tadi, Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 2-0 di babak 32 besar. Volarin Balogun membuka keunggulan di akhir babak pertama meskipun sempat mencetak gol yang dianulir karena offside. Di babak kedua, wasit mengeluarkan kartu merah untuk Balogun setelah meninjau VAR. Namun Amerika tetap bermain dengan 10 orang dan Malik Tillman memastikan kemenangan lewat tendangan bebas di menit 82. Amerika Serikat lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi Belgia. Amerika menunjukkan ketahanan mental meski harus bermain dengan 10 pemain.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Liverpool menyelesaikan penandatanganan bek Jeremy Jacquet dari Stade Rennais dengan kontrak jangka panjang. Pemain Prancis U21 berusia 20 tahun ini pindah ke Anfield setelah lulus dari tim muda Rennais dan membuat 33 penampilan senior, termasuk 21 penampilan di musim 2025-2026 sebelum cedera bahu pada Februari. Jacquet juga memiliki pengalaman 24 pertandingan selama masa pinjaman bersama Clermont Foot. Ia mengaku mimpi besar dapat bergabung dengan klub besar seperti Liverpool dan sangat bersemangat untuk memula.
1: Very excited.
2: Saya sangat bersemangat. Bagi saya ini adalah mimpi besar. Ini adalah klub besar seperti Liverpool. Jadi ini adalah mimpi besar bagi saya.
1: Liverpool is a big dream for me.
0: Nomor skuadnya akan dikonfirmasi di kemudian waktu. Liverpool telah menyetujui kesepakatan di awal tahun ini dan sekarang merampungkan transfer.

0: dari arena tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka mengamankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Sementara dari nomor putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju ke babak ketiga turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan langkah ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Unggulan pertama asal Belarus itu mengalahkan McCourtney Kessler 2 set langsung dengan skor 6-1, 7-6, tiebreak 11-9 setelah bangkit dari ketertinggalan 2-5 pada set kedua. Sabalenka bahkan menyelamatkan 4 set poin sebelum memaksakan tiebreak dan mengunci kemenangan di lapangan 1 All England Club London tadi malam. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dapat meraih kemenangan meski lawan memberikan perlawanan yang berat.
2: Itu
1: benar-benar pertandingan yang berat. Saya sangat senang bisa bertahan di set kedua dan memaksanya hingga tie break. Dia bermain di level yang luar biasa pada set kedua dan benar-benar menguji saya hari ini. Saya senang bisa melewati ujian itu. Terima kasih juga untuk dukungan luar biasa dari kalian semua. Atmosfernya benar-benar luar biasa.
2: Thank you so much.
1: Sementara itu dari sektor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju mulus ke putaran ketiga usai mengalahkan Nuno Borges 3 set langsung dengan skor 7-6, 7-6, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Dua set pertama berlangsung ketat dan harus ditentukan melalui tiebreak, namun petenis Italia itu tampil lebih efektif pada poin-poin penting. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan Grand Slam ke-95 sepanjang karir Sinner, sekaligus memecahkan rekor petenis Italia dengan kemenangan Grand Slam terbanyak. Meski meraih kemenangan, Sinner mengatakan masih ada beberapa aspek permainannya yang perlu diperbaiki menjelang laga berikutnya.
3: Yes, happy. Of course, second set was.
4: Ya, saya senang. Tentu saja, set kedua sangat berat. Saya merasa pada dua set pertama, kami sama-sama melakukan servis dengan sangat baik. Karena itu, rally panjang tidak terlalu banyak terjadi. Secara keseluruhan, dalam pertandingan seperti ini, ketika Anda tidak memiliki banyak kendali atas jalannya laga, saya sangat senang bisa meraih kemenangan, terutama di lapangan rumput ini. Sekarang saya sudah meraih dua kemenangan. Tentu saja, sekarang kita lihat apa yang akan datang berikutnya. Namun saya sangat puas dengan hasil ini. Masih ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, tetapi saya tetap sangat senang.
1: Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi Yelena Ostapenko, sedangkan Sinner dijadwalkan bertemu Jensen Brooksby untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Wimbledon 2026. Sementara itu, pada pertandingan lainnya tadi malam, petenis Indonesia Janis Chan tersingkir pada putaran kedua Wimbledon setelah takluk 3 set dari Daria Kasatkina. Meski sempat mengamankan set pertama, Janis harus mengakui keunggulan Kasatkina dengan skor akhir 7-6, 1-6, dan 4-6. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: jangan setengah.
1: Informasi dari arena sepak bola tanah air.
0: Celah pertahanan tak terbelah.
1: PSSI memastikan Stadion Pakansari di Cibinong, Bogor siap menjadi kandang timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026 yang berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus. Sekjen PSSI Yunus Nusi meninjau langsung kesiapan stadion, termasuk kondisi rumput dan lapangan latihan, dan menilai seluruh fasilitas dalam kondisi baik. Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste dengan dua pertandingan kandang melawan Kamboja 27 Juli dan Vietnam 3 Agustus. PSSI juga memastikan lapangan latihan untuk Indonesia dan tim tamu siap digunakan.

0: arena voli. Menpora Erick Thohir menilai gelar juara AFC Men's Volleyball Cup 2026 menjadi momentum penting bagi timnas voli Indonesia untuk membangun tradisi prestasi berkelanjutan di Asia. Prestasi diharapkan menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing di SEA Games Malaysia 2027 dan Asian Games, serta membuktikan pembinaan atlet, pelatih, dan dukungan organisasi berjalan positif. Erick mengapresiasi peran seluruh pihak dan berharap kolaborasi terus dijaga agar prestasi ini tidak menjadi pencapaian sesaat.
1: Dan tentu saya sebagai Kemenpora apresiasi kepada cabang olahraga dan para pelatih dan atlet ya, yang sudah memberikan prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan prestasi voli putra kemarin di Kejuaraan Asia bisa menjadi fondasi, bisa nggak ini menjadi tradisi untuk voli pun di SEA Games apapun di Asia bisa rankingnya terus baik.
0: Indonesia mencetak sejarah setelah menjuarai AFC Men's Volleyball Cup untuk pertama kali mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Gelar ini menjadi penguat bagi timnas voli untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Dan menjadi bukti pembinaan olahraga di Indonesia berjalan ke arah yang positif.

informasi lainnya. Teku Rifat Renanda Harsya menjadi juara di AEF Mantena Cup 2026 kelas Volagon National Elite Silver Tour 135 cm mengungguli Yayat Subrata posisi 2 dan Ferry Wahyu Hadianto posisi 3. Ia juga meraih podium kedua di kelas internasional U25 jumping 120 cm dan podium ketiga di open jumping 140 cm. Turnamen yang digelar di Jakarta International Equestrian Park ini diikuti 13 negara dan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Sebagai tuan rumah FEICSII, World Horse Competition. Selain prestasi, ajang ini juga memberikan dampak positif bagi sektor sport tourism dengan banyak atlet dan official memperpanjang masa tinggal untuk menikmati wisata Indonesia.

Kabar menarik lainnya. Chef de Mission Kontingen Indonesia atau Dotua Pasaribu mengungkapkan tim Merah Putih akan mengikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Dengan perkiraan 411-450 atlet dan 150 official. Program Road to Asian Games 2026 difokuskan di dalam negeri untuk mempersiapkan atlet dengan koordinasi intensif bersama pengurus cabang olahraga untuk memastikan kebutuhan masing-masing terpenuhi. Cabang olahraga yang diikuti termasuk panjat tebing, atletik, dan akuatik. Target utama adalah memastikan kesiapan optimal kontingen Indonesia menuju pesta olahraga terbesar di Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia.
1: Demikian Warta Berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Lusmami, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Lusmami dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuswardi Mustafa, SAG Magister Komunikasi Islam, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Kota Lok Senawe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia tahun 2026 bersama RI melalui berbagai program dan konten menarik. Dengarkan RI Lok Senawe dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi doer, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari, setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak doer. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Baik, pendengar di mana Anda berada, seperti biasa tepat formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan yaitu berita bahasa Aceh.

Pohsaura Wat Indonesia Barat dari Longsmai Aceh Utara, Radio Republik Indonesia, kepesan poh haba ronyo. Haba yang kamu putra uniwa ronyo di antaraji, Koperasi Bira Putih dipercaya ada peran penting sebagai sektor strategis dalam pencapaian ketahanan pangan di Indonesia. Cukup jai dampak negatif penggunaan gadget ke anak dengan usia dini. Haba selengkap ji kepesan oleh ulung tuan Dewi Mohata. Pendengar, Koperasi Bira Putih dipercaya ada peran penting sebagai sektor strategis dalam pencapaian ketahanan pangan di Indonesia. Dengan pendekatan kolektif dan berbasis masyarakat ke peningkatan produksi pangan lokal dengan kepesapat petani dengan pelaku UMKM pertanian lam sabah wadah. Koperasi juga peningkatkan produksi lam organisasi. Lagianyan kepesan pula Sekretaris Kelompok Tani dan Nelayan Andalan Loksmawe Sugito Tahsan Mbak RRI. Menurutnya dukungan dari berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah gampung, nah andil yang sangat penting dalam realisasi peran Koperasi Bira Putih sebagai pilar pangan nasional. Lebih lanjut dipegale Sugito Tahsan melalui pendekatan kolektif dan berbasis masyarakat, Koperasi nyopihna peran dalam mendistribusikan produk pertanian ke berbagai daerah, rantai distribusi, dan kepastikan harga yang stabil ke konsumen dan produsen. Selain yang Koperasi Bira Putih dipercaya mampu pekuat rakyat sebagai getanju penghasil pangan lokal ka mero akses pembiayaan. Tapi Sugito getekankan khusus jih ke Aceh, awaknya harus mandang mengutamakan pola kerja berdasarkan syariat Islam. Dengar lagi ke pesan polis hidropsikologis Azwar Bak Dialog dekat RRI kepegah kalangan orang Syihan je sembarangan geberi HP ke petenang anak-anak mit. Dampak terhadap penglihatan tentu ji fokus si anak tetap di HP dan nyo akan mengakibatkan anak mit han akan dipeduli dengan lingkungan sekitar. Azwar menambahkan sebagai urung si harus bijaksana, penting untuk membatasi dan mengontrol secara tegah lam keberikan akses gadget kepada anak mit dengan geberi jadwal maen. Pengaruh lingkungan dan

Daerah yang wadah uronya anjut ke sabo identitas masyarakat di Aceh, Cina akan mulai ditinggai oleh generasi muda. Dipegah oleh Ketua Majelis Adat Aceh Kota Lok Semangat Saifuddin Saleh, minat aduh bahasa dengan sastra Aceh saatnya geperkirakan Cina diup 10%. Kondisinya kepada bahawa eksistensi bahasa Aceh di tengah masyarakat ka mulai memudar. Namun sebenarnya mantang jir geubah atau gedorong kembali le para kreator seni dengan budaya yang mampu memikat masyarakat lagi Rafli dan Julpase yang ka dianggap berhasil kebangkitkan semangat berkesenian dengan kecintaan aduh budaya Aceh melalui karya-karya mereka yang kreatif dan modern. Saudara Allah Dileha Baronyo produksi tim redaksi Radio Republik Indonesia Loksmai Jino talanjut dengan program selanjutnya.

Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan. Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: kamu mau ngapain lagi sih, Ruri? Udah gak ada yang perlu diomongin, aku harus kerja ya.
1: Naomi, aku tuh mau ngomongin tentang hubungan kita.
0: Hubungan apa lagi sih? Kamu tuh gak bisa terima fakta aja ya kalau misalnya kita tuh gak bisa bareng. Aku tuh emang gak pantas buat kamu.
1: Kamu kenapa sih?

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan, selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

mana selanjutnya dari rekan Lia Alia yang akan perjalanan Goods informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa nantikan terus pertandingan-pertandingan yang akan disiarkan oleh Pro 3 MHz dan juga 93,5 MHz masih dalam babak 32 besar pertandingan Piala Dunia. Saya Dewi Mata undur diri, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon jika ada kesalahan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Selamat. Kita masih di dangdut hingga kesempatan siang hari ini. Ya dengan lagu-lagu dangdut. Ya sudah imbang suaranya ya. Dengan lagu-lagu dangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik, untuk Anda semuanya, saya Amalia akan melanjutkan setelah tadi ada Demo Hatta untuk Lok Semawe sore ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ini lagu lama ya, Dinding Pemisah dari era Shakira yang diaransemen ulang, dibawakan kembali. Tapi tidak kalah menariknya ya, dari lagu-lagu yang sudah hadir sedari tadinya. Tidak ada dinding pemisah di antara kita pendengar. Masih banyak ya lagu-lagu dangdut yang akan membuat suasana lebih panas, lebih hangat lagi. Karena di luar Lok Semawe cuacanya cukup panas sekali. Tari, kalau tidak ada keperluan yang begitu mendesak mengharuskan Anda keluar ruangan, ya mending mendengarkan lagu-lagu dangdut di Pro 1 RRI Lok Semawe ya. Oke, galau, gelisah, ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan prediksi Anda, jangan dibiarkan berlarut ya, dijogetin aja kalau kata Nona Noni. Yang penting hati tetap senang, suasana hati senang itu bisa berdampak pada luarnya juga.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Sensus ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.
2: Ayah, kalau aku tanam pohon sekarang, nanti pas aku besar, pohonnya ikut besar juga nggak?
3: Tentulah, pohonnya bisa besar. Bahkan mungkin lebih besar dari badan kamu.
2: Ayah serius? Wah, berarti kalau aku tanam banyak pohon, bumi juga jadi kuat ya?
3: Iya nak, satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa bermanfaat untuk jutaan orang di masa depan. Bisa kasih oksigen, bahkan bisa mencegah banjir.
2: Berarti aku bisa bikin bumi tersenyum.
3: Bukan hanya bumi, ayah pun bangga. Karena masa depan itu gak cuma milik ayah, tapi juga milik kamu.
2: Ayo ya, kita tanam pohon lagi biar bumi tambah tersenyum.
3: Oke, tapi yang nyiram kamu ya.
2: Oke, siap ayah.
4: Tanam satu pohon hari ini, wariskan untuk masa depan.

sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

datang lagi dia. Ini My Honey ya. My Honey-nya Ridho Roma. Kalau panggilan cantiknya Han gitu ya. Oke, untuk Anda semuanya selamat siang. Di cuaca yang panas seperti ini, jangan panas juga hatinya, tetap dingin. Sesejuk ruangan Anda kalau memang bagus ya pendinginnya. Oke lah untuk Anda semuanya. Ada yang kesindir. Enggak lah ya. Oke, untuk Anda yang belum makan, jam segini belum makan, sudah hampir jam 3 atau jam 15, pukul 15 ya. Untuk Anda semuanya tetap jaga kesehatan, sedari tadi duduk terus, belum minum, nah, jangan sampai Anda dehidrasi. Jadi saya nggak bosan-bosannya mengingatkan Anda, karena apa? Karena Anda yang terindah buat saya ya. Seperti Mala Agatha yang akan siap-siap untuk melantunkan lagu bagusnya buat Anda semuanya yang indah-indah di Prodangdut tentunya.

0: suka menyakiti. Jangan suka menghakimi. Bullying-bullying, no, sayang teman, yes.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: siang hari ini akan hadir 4 RRI. Ada RRI Makassar, ada RRI Semarang, Purwokerto, dan juga Nabire. Baik, kita akhiri saja untuk Prudangdut di hari Kamis untuk 2 Juli 2026.
1: Dangdut adalah kita.

0: persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Baik pendengar, beranda Astacita berjaringan nasional, kita mulai dari RRI Makassar dengan tema Merdeka untuk Si Kecil. Mari kita dengarkan bersama.
2: 1, 2, 2.
3: Gak pernah ke juara, ikut lomba 17.
4: Mami, juara ke lomba makan kerupuk, Mami.
5: Di hari Minggu pagi, matahari bersinar menunjukkan akan cerahnya pagi ini. Pagi-pagi sekali, saya segera membuka jendela kamarku untuk menghirup udara segar. Kurang lebih sekitar 5 menit, saya termanggu di depan jendelaku. Tanpa sadar, saya melamun. Saya tidak sadar bahwa hari ini adalah bulan kemerdekaan. Tiba-tiba, lamunanku buyar oleh teriakan ibuku yang memanggilku untuk segera keluar kamar untuk sarapan dan mandi sebelum berangkat ke rumah keluarga. Hari-hari saya lalui seperti biasanya, belajar daring bersama ibu, bermain bersama dua adik laki-lakiku. Akan tetapi, untuk pagi ini rasanya ada yang beda. Semua ini karena sebentar lagi akan ada peringatan HUT RI. Sedikit bercerita, di tahun 2019 lalu, ketika sampai di sekolah, saya terkejut melihat sekolahku yang sudah dihias dengan seindah mungkin untuk mempersiapkan hari kemerdekaan. Bendera merah putih sudah berkibar di sepanjang jalan sekitar sekolah. Perlengkapan buat lomba pun sudah dipersiapkan seperti kerupuk, kelereng, botol, dan lain-lain. Betapa indahnya momen itu. Teman-teman, bahkan adik kelas sudah banyak yang bersiap-siap mengikuti lomba baca puisi dan lomba lainnya.

Indonesia. Saya berbangga lalu Indonesia. Saya bangga menjadi generasi cilik Indonesia.

0: penuh tumpahan darah bangsa demi Indonesiaku tercinta.
1: Sebelum lomba 17 Agustus dimulai, kita upacara terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan Indonesia dengan hikmat. Setelah itu, lomba pun dimulai. Lomba pertama yaitu masukkan pensil ke dalam botol. Pesertanya cukup banyak. Setelah itu, dilanjutkan dengan lomba makan kerupuk. Lomba ini yang paling banyak untuk diikuti oleh siswa. Lomba ini paling mengasyikkan dan seru. Namun tetap saja, aku ingin mengikuti lomba kelereng. Sekarang ketika membuka pintu rumah, tidak ada lagi semarak 17 Agustus. Seakan hilang akibat pandemi virus COVID-19 yang sudah kurang lebih 2 tahun di negaraku Indonesia. Sedih rasanya tidak bisa merasakan kebahagiaan dan melihat senyum kemenangan dari temanku saat menang lomba lari kelereng. Lomba masukkan pensil dalam botol. Zaki jadi rindu suasana lomba 17-an. Kapan ya COVID ini hilang? Seakan merebut masa kecil saya dengan suasana kemerdekaan. Saya hanya ingin momen kemerdekaan ini tetap terselenggara. Budaya kemerdekaan setiap tahunnya dulu saya rasakan bersama kawanku. Sekarang, karena kondisi pandemi, hanya bisa membayangkan lomba-lomba yang menjadi budaya seperti lari balap karung, lari kelereng, makan kerupuk, dan lomba panjat pinang.
2: Budaya-budaya yang lain. Artinya, masyarakat itu, atau katakanlah siapapun, itu bisa mengekspresikan budaya-budaya yang sesuai dengan kondisi kekinian. Nah, dengan demikian, budaya-budaya inilah menjadi sebuah cermin manusia yang beradab. Sehingga, kemerdekaan dalam arti persi budaya itu adalah menunjukkan bahwa jangan halangi mereka untuk mengekspresikan budayanya, tetapi tetap sesuai dengan koridor yang ada. Dengan demikian, setiap masyarakat yang akan mengekspresikan itu menunjukkan bahwa mereka akan merdeka mengekspresikan atau memberikan sesuatu yang terkait dengan budayanya yang bisa diterima, diperkenalkan kepada budaya masyarakat yang lain.

0: Saya dan teman-teman di kompleks selalu ikut serta dengan keseruan Lomba 17 Agustus. Tak hanya menyenangkan, mengikuti Lomba 17-an juga banyak memiliki manfaat bagi tubuh. Serta kita juga akan mendapatkan banyak hadiah. Berkegiatan di luar rumah menjadi suatu hal yang cukup langka dilakukan oleh saya saat ini. Bila tidak ada kegiatan, saya cenderung sibuk di depan televisi atau smartphone. Padahal, bermain di luar rumah banyak manfaatnya bagi tumbuh kembang kreativitas, kata ayah dan ibu.
1: Esensi dari permainan anak yang sudah mulai dilakukan itu adalah pertama, adalah kebersamaan anak-anak, keceriaannya anak-anak itu yang hilang. Sehingga keceriaan, kebersamaan, ya dari yang biasanya anak-anak harus merayakan sesuatu secara bersama itu yang hilang karena kondisi yang ada yang kita dapatkan sekarang ini. Nah, seandainya terkait kegiatan-kegiatan yang ini akan berlangsung, itu anak-anak menjadi tumbuh dengan ceria, menjadi akan lebih tertanam rasa kebersamaan antara satu sama lain. Inilah dunia anak-anak yang hilang sekarang. Secara tidak langsung pasti ada, ya karena anak-anak itu kan adalah masa-masa mereka itu akan bermain. Masa-masa di mana mereka akan menemukanali sosok atau figur-figur dalam hal mengekspresikan jiwanya.
2: Kenapa tidak pernah Mi ada lomba 17-an di kompleks, tak ayah?
3: Kan pandemi, nak. Tak boleh berkerumun.
2: Padahal, mau ku Mi lagi ikut lomba lari kelereng, ayah, dan dapatkan hadiah.
0: Yang saya nanti-nantikan saat 17 Agustus ialah lomba kelereng. Masih saya ingat saat lomba kelereng dimulai. Saya pun segera bersiap-siap mengambil sebuah sendok dan kelereng. Saya dan peserta lainnya langsung berdiri di garis start. Saya bermain sportif karena aku tidak mau curang. Saat aba-aba sudah dibunyikan, saya segera berjalan perlahan-lahan menuju garis finish. Saat di tengah perjalanan, saya terjatuh. Saya segera bangun dan melanjutkan lomba. Akan tetapi, saya kalah. Saya sedih karena saya tidak menang. Namun saya tahu kalau di setiap perlombaan itu, ada yang menang dan ada yang kalah. Saya pun tidak sedih lagi. Saya sadar bahwa banyak teman-teman saya yang menang pasti sudah dengan usaha yang lebih keras dari saya. Saya yakin kekalahanku adalah sesuatu pelajaran yang berharga.
1: Dan saya pikir dunia anak itu perlu kita kembangkan supaya akan menjadi semacam sebuah simbol bahwa anak-anak yang ceria menunjukkan bahwa anak-anak yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa cerdas, bahkan bisa memberikan kompetensi yang terbaik bagi bangsa dan negara.
0: Dengan kondisi saat ini, saya sadar bahwa pandemi akan berakhir dan kami akan merdeka dari pandemi untuk mengikuti berbagai lomba 17 Agustus. Untuk teman-temanku, jangan bersedih. Ibarat lomba, ada yang kalah dan menang. Begitupun dengan kondisi negeri kita saat ini. Ada kalanya kita sabar dalam menunggu kemerdekaan dari corona. Seperti para pahlawan yang selalu sabar berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Salam dari kami anak negeri untuk bangsaku Indonesia.

0: Anda Asta Cita.
1: Baik pendengar, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita dari RRI Semarang dengan tema Melestarikan Permainan Tradisional, Merawat Budaya dan Nilai Kehidupan. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Permainan tradisional merupakan warisan budaya yang harus dijaga. Lebih dari sekedar interaksi antar anak yang bermain, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadikan kita mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk turut melestarikannya. Selamat sore, bersama saya Rosi dari RRI Semarang dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, melestarikan permainan tradisional, merawat budaya, dan nilai kehidupan. Pendengar, di tengah gempuran teknologi dan kesibukan yang kian terasa saat ini, permainan tradisional seolah semakin hilang dari keseharian.

0: harian. Jika di era tahun 90-an masih banyak anak-anak yang berkumpul di tanah lapang, bermain bersama, tertawa lepas dan bahagia bersama, kini tak banyak lagi. Berganti dengan kesibukan gadget yang seolah tak berkesudahan. Perlu langkah bersama untuk terus melestarikan permainan tradisional agar tetap ada. Dan langkah ini sudah konsisten dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan seni dan budaya di Kota Semarang, seperti yang disampaikan oleh salah satu pegiatnya, Krisna Piastika, berikut ini.
1: Nah, jadi kalau Klub Merpi ini kan sebetulnya lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan seni dan budaya. Kita sudah sejak 89 ada. Tapi kalau secara konsen kapan untuk kami mulai konsen penuh untuk melestarikan atau mungkin mulai riset dan peduli dengan dolanan tradisional itu mungkin sekitar tahun 2004. Karena ketika 2004 itu kami mulai pindah di kampus baru di Merpi Center yang ada di Jalan Mataram. Nah itu kami mulai ada ruang yang lebih luas untuk mulai bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan untuk berdampak terutama untuk anak-anak dan juga untuk pelestarian budaya. Jadi dimulai tahun 2004-2007 itu kami ada program namanya Wisata Edukasi Budaya. Nah, dari situ kita mulai semacam kita sebutnya itu programnya bukan program yang muluk-muluk, tapi kita mulai ada program namanya Langkah Kecil Klub Merpi. Nah itu setiap tahun kita ada program-program khusus untuk istilahnya mengumpulkan hal-hal kecil atau hal-hal budaya yang sudah mulai dilupakan. Salah satunya dolanan tradisional. Latar belakangnya kenapa? Karena kebetulan kami itu walaupun sebetulnya itu dari anak-anak sampai lansia anggotanya, tapi kebanyakan itu anak-anak. Dan saat itu anak-anak itu sudah mulai semacam lupa dolanan tradisional itu apa, terus mainannya apa, karena sudah mulai banyak mainan-mainan yang dari luar produksi-produksi pabrikan begitu yang dipakai anak-anak. Nah jadi dolanan-dolanan tradisional itu sudah mulai dilupakan. Padahal kalau kita ngomong soal dolanan tradisional itu kan sebetulnya bukan hanya dolanannya atau barangnya, tapi ada permainannya. Jadi ada mainannya dan juga ada permainannya. Jadi kami mulai sedikit-sedikit mulai mengumpulkan kembali apa sih mainan-mainan tradisional zaman dulu, terus kira-kira apa sih juga permainan-permainan tradisional zaman dulu, dan mulai kita mengenalkan ke anak-anak.
0: Ada berbagai jenis permainan tradisional di Indonesia. Di Jawa, kita mengenal egrang, dakon, petak umpet, atau gobak sodor. Dan di seluruh Indonesia, masih sangat banyak permainan tradisional lainnya. Permainan-permainan inilah yang juga dikenalkan kembali kepada anak-anak oleh Krisna bersama timnya.
1: Sebetulnya banyak permainan tradisional yang kami kenalkan dan itu terus berkembang karena budaya di Indonesia. Jadi kita mengenalkannya bukan hanya yang ada di Jawa. Jadi di Indonesia itu sebetulnya itu kan banyak sekali, apalagi ngomong soal anak-anak ya, itu kan mereka punya banyak sekali permainan yang bisa dikenalkan. Jadi kita mengenalkan itu mulai dari yang biasa sampai yang jarang ditemui. Jadi kalau yang biasa ya seperti enggrang, dakon, dan lain sebagainya, atau permainan-permainannya. Dan itu bukan hanya sebatas kita mengenalkan semacam, oh ini loh dakon, oh ini loh gangsing, atau oh ini loh egrang, tapi ini gobak sodor gitu. Tapi kita juga mencoba menyelipkan kayak filosofi-filosofi atau mungkin tutur-tutur yang mungkin bisa anak-anak itu ikuti atau anak-anak bisa rasakan begitu. Jadi ada banyak sih, kalau apa saja banyak sekali. Kita juga sempat itu bikin riset kecil-kecilan mendata beragam dolanan tradisional dan permainan tradisional yang ada, terus kita coba mainkan bareng sama anak-anak.
0: Di balik permainan-permainan yang tampaknya sederhana, terkandung nilai filosofi yang coba untuk ditanamkan sedari dini kepada anak-anak sebagai bekal kehidupan. Kebersamaan, kejujuran, kerjasama, juga tentang ketuhanan.
1: Jadi hal-hal yang sebetulnya yang ingin kita, nilai-nilai yang kita berikan atau ingin kita ajarkan itu tentunya adalah hubungan antara anak itu dengan dirinya sendiri, terus hubungan dengan sesama, terus juga hubungan ke Tuhan, karena banyak nilai-nilai yang bisa diajarkan. Misal kerjasama, itu kan berarti hubungan dengan sesamanya. Jadi kayak dalam beberapa permainan tradisional itu kebanyakan kan permainan, kalau ngomongin soal permainannya ya, bukan mainannya, itu kan permainannya kebanyakan itu kan berkelompok. Nah, ketika berkelompok itu sangat diajarkan nilai-nilai kerjasama, terus kejujuran, kemudian nilai-nilai sosial yang diajarkan dan lain sebagainya. Terus juga ada nilai-nilai lain yang diajarkan untuk permainan tradisional itu, seperti nilai-nilai tentang kejujuran. Terus yang kadang lupa memberikan nilai-nilai seperti nilai-nilai ketuhanan, hubungan juga dengan alam semesta, karena kebanyakan permainan-permainan tradisional itu menggunakan bahan-bahan yang sustainable. Jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana anak-anak itu menghargai alam dan sebagainya. Terus juga selain itu, dalam permainan tradisional itu juga kita mengedepankan bagaimana keceriaan-keceriaan anak itu timbul dari sesuatu hal yang juga bersifat fisik. Jadi kadang-kadang kan anak-anak sekarang itu terlalu banyak, apa istilahnya, dongkrok ya, banyak duduk dan terlalu banyak mager. Nah, itu sebetulnya mempengaruhi aktivitas fisik itu mempengaruhi mental anak-anak. Jadi dia jadi kurang fresh dan lain sebagainya. Tapi dengan permainan tradisional yang rata-rata itu ada juga sebagian besar itu yang menggunakan aktivitas fisik, itu membuat dia jadi lebih fresh dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa diajarkan.
0: Era berganti, waktu berlalu. Permainan tradisional kini seolah menjadi sesuatu yang mahal harganya, karena kita harus memutar waktu jika ingin menikmatinya. Bukan hanya oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa yang dulunya pernah atau justru malah belum pernah menikmati masa-masa bermain permainan tradisional. Kerinduan menikmati kebersamaan itu jugalah yang kemudian membawa Oktawandari, yang akrab disapa dengan Tata, yang menuliskan sebuah utas di media sosial yang kemudian menjadi awal terbentuknya Konco Dolanan Semarang.
2: Saya waktu itu bikin utas di Threads, itu asal bunyi aja sebenarnya, karena saya melihat kebutuhan kok kayaknya saya lumayan jenuh ya dengan sosial media dan segala hal yang ada di handphone kala itu. Kemudian saya bikin utas asal deh, ternyata banyak gitu yang nanggepin. Kalau saya nggak salah ingat ada 200 sekian yang reply, termasuk saya lah, bales-balesin sempat ngobrol gitu. Adalah 100 lebih, 200. Lumayan kaget. Saya justru melihat, saya justru belajar dan baru suka, oh ternyata seru saat ini. Dan beruntungnya saya ketemu satu orang yang akhirnya kita match. Oke deh, ayo kita jadi ini konco dolanan. Ayo kak, kita ketemu. Saya sama sekali nggak kenal juga, baru ayo deh kita keluar ketemu, berkegiatan ngapain gitu, sekedar cuman ketemu ngobrol, kenalan dengan orang baru, punya teman-teman baru aja, cuman pengen kayak gitu aja. Jadi waktu itu saya juga nyebut tempatnya di mana deh, yang kira-kira ruang publik di Semarang, apakah di TLJ atau di mana teman-teman, kalau ada ide saya lempar ke teman-teman gitu sih saat itu. Karena waktu kecil jujur aja saya tinggal di daerah yang jauh dari lapangan bermain, jadi saya nggak punya teman seusia waktu saya kecil itu. Jadi saya benar-benar dapat momennya justru sekarang dari konco dolanan.
0: Munculnya tren No Gadget with Strangers ini selaras dengan konsep dalam permainan tradisional, yakni bertemu, berkomunikasi secara langsung tanpa disibukkan oleh gadget. Terdengar unik istilah ini, namun tetap merujuk pada interaksi yang dibangun saat berjumpa dengan orang lain sekalipun tak saling kenal sebelumnya.
2: Kalau kita bicara soal value dari mainan tradisional, kita bisa belajar apa di sana, itu banyak sekali. Kayak yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kan mulai dari kerjasama tim, apalagi yang dilakukan berkelompok itu ya. Kemudian dari segi komunikasinya, terus sportivitasnya juga, terus kita apalagi teman-teman itu kan nggak saling kenal, jadi di sana kita saling percaya sama anggota tim yang kita baru kenal itu, terus kita menghargai teman-teman yang lain juga banyak dari situ. Kayak menunggu giliran juga, mendengarkan strategi dari tim kita, tiba-tiba ada leader yang kita tunjuk, kita kan nggak gampang ya mendengarkan orang baru sebetulnya. Nah, itu kita bisa belajar dari permainan tradisional ini tadi.
0: Meski tantangan untuk melestarikan permainan tradisional itu tetap ada, namun ternyata antusiasme dari anak-anak juga turut menumbuhkan rasa optimis bahwa dengan melestarikan permainan tradisional, kita juga ikut menanamkan nilai-nilai baik untuk generasi yang akan datang. Kembali, pegiat pendidikan seni budaya Krisna Piastika menuturkan.
1: Nah, kalau kami itu percaya sebetulnya anak-anak itu adalah makhluk yang paling adaptif. Jadi sebetulnya kadang malah kami heran, mereka belum pernah main, mereka kayaknya nggak suka, tapi ternyata setelah datang itu mereka langsung cepat suka. Jadi justru yang kami concern itu malah justru di sisi mengenalkan, karena ternyata setelah kami berjalan dengan program-program permainan tradisional dan lain sebagainya, ternyata anak-anak itu bukan masalah mereka nggak suka atau suka, tapi karena mereka nggak tahu dan tahu. Setelah mereka tahu, ternyata itu juga sesuatu hal yang menyenangkan buat mereka. Jadi selalu malah kayak mau nambah lagi gitu. Kadang-kadang justru ketika anak-anak itu dikenalkan, kadang sesi permainan, kan kami ini di sini ada namanya pelatihan wisata edukasi budaya. Jadi banyak sekolah-sekolah, bahkan kadang-kadang baik dari dalam, dari luar negeri datang untuk belajar budaya. Salah satu spotnya atau salah satu itemnya itu adalah dolanan tradisional. Bahkan di sesi dolanan tradisional itu kadang-kadang kita butuh waktu lebih dari waktu yang sudah kita siapkan, karena anak-anak sangat antusias, orang tua pun begitu. Jadi kalau orang tua yang mungkin gen-gen milenial ke atas itu jadi malah kayak semacam nostalgia, kadang-kadang mereka malah jadi ikut bermain dan lain sebagainya. Kalau yang misalnya Gen Z dan lain sebagainya, mereka juga ikut senang. Jadi sebetulnya ternyata bermain itu bukan cuma buat anak-anak ya, tapi ternyata orang-orang seusia kita itu juga merindukan bermain di tengah padatnya aktivitas. Jadi dolanan tradisional ini sangat relevan dan sangat diminati sih selama yang kami lakukan di sini.
0: Seperti halnya kerinduan akan masa-masa di mana gadget belum marak, maka tepat rasanya jika permainan tradisional membutuhkan pula upaya untuk terus dikenalkan dan dilakukan. Diselingi dengan saling bercerita, saling bertukar pendapat, juga saling tertawa lepas sembari bermain, melestarikan permainan tradisional juga berarti merawat budaya dan nilai kehidupan. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Astacita Berjaringan Nasional kali ini. Sampai jumpa.
3: Beranda Astacita.
4: Ya pendengar, masih di Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Semarang dengan tema melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. Kita beralih ke RRI Purwokerto, pendengar di Beranda Astacita Berjaringan Nasional dengan tema dolanan anak. Mari kita dengarkan bersama.
5: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hani dari RRI Purwokerto hadir menemani Anda di Beranda Astacita. Nah pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya permainan digital, permainan tradisional tetap memiliki tempat istimewa sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Nah di Purwokerto banyak ya sebenarnya permainan-permainan rakyat dan olahraga tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Jadi mulai dari gobak sodor, engklek dan lain sebagainya. Nah saat ini saya sudah bersama Ibu Kety Husnia dari tim PKK Kecamatan Purwokerto Barat. Kita akan kulik beberapa permainan tradisional yang ada di Purwokerto. Selamat sore Ibu Kety.
6: Selamat sore Mbak Hani.
5: Ya nih Bu Kety, melihat zaman sekarang ini banyak sekali ya permainan-permainan yang sudah digital ya Bu Kety ya.
6: Iya betul sekali.
5: Nah tapi dari tim PKK sendiri kemarin saya dengar sudah mulai menggalakkan lagi permainan tradisional ya Bu.
6: Iya betul sekali. Kalau tidak kan kita menggalakkannya dari rumah tangga sendiri ya, iya. Dari lingkungan terdekat, bisa wisma, bisa RT, RW yang paling gak seru-seruan ya, apalagi mendekati 17 Agustus ini. Kayaknya pas banget ini untuk bikin perlombaan-perlombaan, tapi temanya tradisional kembali.
5: Iya, jadi anak-anak zaman sekarang ini, gen alpha, gen beta ya, sudah bisa mengenal kembali permainan-permainan tradisional. Nah, sebenarnya permainan tradisional yang ada di Purwokerto sendiri itu ada berapa banyak sih, Bu? Dan apa aja?
6: Iya, macam-macam ya yang saya ketahui. Permainan yang tentu saja dari zaman kita kecil ya, dan tentu saja diberi kebebasan untuk melakukan apa saja di sekitar lingkungan kita, terutama dengan alat-alat yang sederhana, dan kayaknya nggak perlu butuh banyak apa ya biaya ya, karena teman-teman saya kebanyakan waktu masih kecil tuh juga kita pergi-pergi aja, terus habis itu nanti kita menemukan benda apa, terus kita mainan bareng gitu. Salah satunya kayak misalnya mainan congklak, kalau misalnya kita menemukan biji-bijian dari pohon tetangga misalnya.
5: Iya, iya.
6: Misalnya habis makan apa ya Mbak? Ya,
5: sawo
6: kecik ya. Sawo kecik bisa.
5: Oh, sawo kecik iya.
6: Ya, itu kan bijinya lancip ya, itu atau salak mungkin juga bisa, meskipun agak besar enggak apa-apa. Jadi tergantung keputusan bersama pada teman-teman kita sendiri biasanya untuk mau jumlah berapa ini setiap lubang yang akan kita isi, dan kemudian nanti tinggal cari musuhnya berapa aja nih supaya bisa saling bergantian untuk mengisi lubang itu sendiri, kemudian nanti kesepakatan. Jadi kalau congklak itu kan memang permainan yang bisa dilakukan minimal sih 2 orang ya. Nanti bisa bergantian. Kemudian nanti diisi nih. Pasti Mbak Ani juga udah pernah ya.
5: Sudah, waktu zaman saya masih ada.
6: Kayaknya spontan kalau kita lihat.
5: Iya.
6: Permainan ini langsung bisa main tanpa ada prosedur yang ini ya.
5: Yang rumit ya.
6: Iya, iya. Benar sekali.
5: Nah, kalau congklak ini kan dia minimal 2 orang ya, Bu ya. Maksimalnya berapa ini, Bu?
6: Kayaknya jangan banyak-banyak sih sebenarnya, minimal 2, tapi mungkin tidak lebih dari sekitar, kalau 10 nanti takutnya kelamaan ya.
5: Iya, gak kelar-kelar.
6: Kemudian ya, jadi, ada permainan lagi ya, yang lain ya. Jadi kita bisa,
5: selain congklak tadi ya,
6: kita bisa coba dengan permainan yang mungkin membutuhkan energi, seperti engklek, karena butuh stamina oke ya untuk para orang tua misalnya, dikembalikan lagi untuk tantangan engklek, dan bagi anak-anak ini tantangan untuk mau melompat-lompat di atas kotak-kotak yang biasanya sih udah digambar-gambar. Kalau dulu itu gak perlu digambar, bisa dari kotak lantai yang sudah ada di rumah kita, nanti latihan.
5: Iya.
6: Kalau misalnya gak punya musuh, kita latihan sendiri aja di rumah gitu. Nanti kita ada kotak-kotak yang ada di rumah gitu, bentuknya tegel ya.
5: Iya.
6: Tegel nanti kita tentukan sendiri, ini batas kotaknya ada biasanya 6. Karena 3 memanjang, 4 memanjang, kemudian kiri kanannya satu-satu, kemudian nanti kakinya lompat-lompat, kemudian nanti lompat dua-duanya, lompat satu, lompat dua, baru lompat satu lagi balik arah, seperti itu. Dan itu butuh keseimbangan nih Mbak Hani ternyata. Jadi kalau misalnya mau olahraga biar agak ramping, mungkin buat orang tua. Tapi ini untuk anak-anak, kembali
5: ini untuk anak-anak ya, maksimal remaja mungkin ya.
6: Iya betul, supaya gak pegang.
5: Iya, jadi itu tadi engklek ya, engklek yang apa, dulu itu ada gambar seperti rumah juga gitu, Ibu.
6: Oh iya, macam-macam. Benar-benar, itu tantangannya luar biasa sih sebenarnya. Jadi kreatif banget ya zaman dulu ya.
5: Iya.
6: Kalau misalnya orang mau bikin tantangan kok kayaknya apa ya, nggak harus melulu bentuknya kotak, ada juga yang segitiga ya.
5: Permainan ini sebenarnya sambil olahraga juga ya,
6: tanpa disengaja ya. Jadi ramping-ramping kalau
5: anak-anak dulu ya. Zaman dulu ya.
6: Iya betul. Kemudian ada lagi nih Mbak Hani, ada gobak sodor. Kalau saya ingat saya itu, kalau misalnya kita lagi sebel sama musuh yang musuh kita itu biasanya nanti kan geng-gengan ya kalau zaman sekarang bahasanya ya. Nanti jadi lawan sama si itu gitu ya. Nanti habis itu nanti kita bikin tantang itu deh. Nanti habis itu kita berusaha untuk nembus nih. Kira-kira itu menang gak? Kayaknya dari dulu menang terus, kita coba nih supaya bisa menembus pertahanan lawan musuh kita ya. Supaya jangan sampai kesentuh benteng kita. Makin sebut kalau misalnya kayaknya puas ya kalau misalnya bisa, wah luar biasa ini kita bentengnya gak bisa ditembus. Tapi sih seringnya ya colongan.
5: Kecolongan ya. Ini gobak sodor yang biasanya juga dinamakan galasin bukan sih Bu?
6: Iya betul sekali.
5: Itu ya. Jadi ini permainan yang secara kelompok ya Bu ya. Minimal berapa orang ini Bu?
6: Iya minimal 2 orang per tim. Tapi kalau saya pikir-pikir ketika sudah jadi orang tua, ketika garisnya terlalu lebar sekali, capek juga ya untuk jaga benteng segitu lebarnya.
5: Iya ya.
6: Jadi kita emang harus ngadang tim lawan supaya gak ngelewatin garis atas bolak-balik. Luar biasa, berarti kan lari seperti main tenis ya.
5: Iya,
6: lari
5: benar.
6: Sini.
5: Terlalu jauh ya. Jadi memang lebih baik harus lebih dari 2 ya, Bu ya.
6: Iya, supaya ada teman untuk kompak ya. Jadi bisa, jangan berubah posisi di situ aja hanya untuk menjaga musuh supaya enggak kecolongan. Dan ini banyak strateginya.
5: Iya.
6: Juga butuh kecepatan. Jadi kuat lari biasanya kalau yang permainan gobak sodor ini. Biasanya orang-orang yang kuat lari dan nafasnya gak terengah-engah karena nanti dia harus bisa mencapai salah satu bagian tubuh musuh supaya, oh kena nih gitu.
5: Ya, seru sekali ya ini permainan gobak sodor atau galasin ya. Nah, selanjutnya apa lagi nih, Bu?
6: Kita punya petak umpet ya. Mm-hmm. Nah, itu kayaknya di mana-mana juga petak umpet yang paling seru banget ini. Kalau misalnya malam-malam, kalau dulu tuh biasanya setelah selesai bagi rapot, terus nanti anak-anak ada yang udah gak ada kesibukan, gak ada ulangan, kayaknya seru main keluar, saling panggil, saling cari teman, kita yuk main petak umpet, itu tanpa alat. Jadi memang permainan yang klasik ya, dan yang tugas itu biasanya cuma satu orang untuk nutup mata, dan biasanya paling menyebalkan untuk menjadi orang yang jaga pos ya. Jadi kalau misalnya home pipa, jangan saya deh yang jadi anu ya, padahal kalah ya, mau gak mau, tapi ya paling menyebalkan untuk mencari orang-orang yang bersembunyi itu, karena kadang-kadang mereka itu agak-agak licik ya kadang-kadang kalau main atau kumpet. Jadi memang harus cerdik tapi juga cepat larinya.
5: Oh, berarti memang petak umpet tadi ya Bu ya, permainan yang memang
6: butuh
5: energi juga ya, dan strategi juga ya.
6: Iya, betul sekali. Kayaknya dari tadi butuh energi kecuali congklak ya. Kalau congklak kan duduk
5: manis, aja gitu ya.
6: Tapi mikir gimana caranya supaya bisa cepat menang. Meskipun mungkin lama-lama membosankan ya. Kalau ini kan pakai tenaga, energi, berubah posisi, jadi anak kayaknya semangat gitu untuk bisa menang. Dan permainan ini memang penuh dengan dikit-dikit ketawa, karena seru ya, karena bisa bohongin yang jaga posnya petak umpet itu luar biasa. Padahal mungkin dia udah sampai di situ, tapi nanti gangguin lagi.
5: Harus butuh taktik khusus nih, biar tidak ketahuan ya Bu ya, untuk petak umpetnya.
6: Iya, betul sekali.
5: Selanjutnya apa lagi Bu untuk permainan tradisional?
6: Ada egrang ini Mbak. Mm-hmm. Ya, kalau egrang itu kan permainan yang butuh keseimbangan ya, sama keberanian. Ini saya sih belum pernah coba ya Mbak, karena seringnya jatuh waktu dulu pernah nyoba. Jadi terbuat dari 2 tongkat bambu panjang nih Mbak. Jadi biasanya sih dibikin supaya orang itu bisa pegangan, ada pijakannya di bagian kaki, terus kemudian nanti berusaha untuk jalan pelan-pelan. Pelan-pelan tapi sambil mengangkat bambunya loh. Jadi enggak. Jadi harus bisa, ini antara energi mau ngangkat sama energi mau jalan, itu harus sama.
5: Berarti dia memang ini ya, harus ada berapa jaraknya begitu ya?
6: Iya, betul sekali.
5: Iya, dan ini permainan-permainan ini masih terus dijaga ya Bu ya, sampai dengan sekarang ya?
6: Iya, tentu saja ini semakin digalakkan kembali ya. Kalau gak salah di daerah kota besar itu ada yang tiap malam mereka bikin komunitas, janjian. Kemudian nanti bikin permainan bareng-bareng, nanti bagi tim gitu. Jadi kayak supaya seru-seruan bareng, terus nanti ada jadwalnya supaya mereka jadi tetap ingat dengan permainan ini, tetap bisa membudayakan kembali ya warisan bangsa ini, supaya tetap nggak pernah hilang warisan budaya kita.
5: Untuk Purwokerto sendiri sudah membuat gerakan itu Bu?
6: Saya belum mendengarkan itu, tapi mungkin anak-anak masih tetap bermain ya.
5: Iya, baik. Nah, pendengar, demikian tadi beberapa permainan-permainan tradisional yang sudah disampaikan oleh Ibu Kety Husnia. Semoga saja semakin digalakkan, semakin dilestarikan, biar tidak melulu main permainan digital ya, atau di smartphone. Nah, demikian pendengar, informasi mengenai ragam permainan tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa. Mari bersama-sama mengenalkan dan melestarikan kepada generasi muda agar nilai-nilai kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Saya Hani dari RRI Purwokerto, terima kasih atas perhatian Anda.
3: Beranda Astacita.
4: Ya, pendengar, Anda masih berada di Beranda Astacita berjaringan nasional. Tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Purwokerto dengan temanya Dolanan Anak. Berikutnya kita ke RRI Nabire dengan tema mereka adalah permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
7: Di tengah gempuran permainan digital dan media sosial, masih ada suara khas yang terdengar dari sejumlah kampung dan lingkungan di Nabire, Papua Tengah. Suara itu berasal dari gasing yang berputar di atas tanah, dimainkan anak-anak dengan penuh kegembiraan. Permainan tradisional gasing bukan sekedar hiburan. Bagi masyarakat Papua, permainan ini menjadi bagian dari warisan budaya yang mengajarkan ketangkasan, kesabaran, dan kebersamaan. Di Nabire, permainan ini masih dapat ditemui, dimainkan anak-anak selepas pulang sekolah maupun saat kegiatan budaya berlangsung. Gasing dibuat dari kayu pilihan yang dibentuk menyerupai kerucut. Dengan bantuan tali yang dililitkan pada badan gasing, pemain memutarnya sekuat tenaga hingga berputar stabil di atas tanah. Meski sederhana, permainan ini membutuhkan teknik dan latihan. Anak-anak biasanya berlomba melihat siapa yang mampu membuat gasing berputar paling lama atau paling kuat. Di sejumlah wilayah Papua, permainan gasing telah dimainkan secara turun-temurun sebagai bagian dari aktivitas masyarakat.
8: Kalau siapa yang bertahan lama putaran gasingnya, berarti dia pemenangnya. Tapi itu juga ada semacam tahapan-tahapan. Ada yang istilahnya babak penyisihan dulu. Ah, ini gasingnya ini kurang bagus. Ah, kamu istirahat dulu. Gasingnya yang bagus ini yang masuk di babak final lah, kayak begitu. Karena gasing itu juga untuk bisa dia berputar bertahan lama itu, gasingnya itu harus bulat betul. Tidak bisa ada lingkarannya. Lingkaran gasing itu harus bulat betul. Dia tidak boleh berak sebelah atau lonjong sebelah, nanti mempengaruhi putarannya itu.
7: Perkembangan teknologi membawa perubahan besar terhadap pola bermain anak. Telepon pintar dan permainan daring kini menjadi pilihan utama sebagian generasi muda. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelestarian permainan tradisional termasuk gasing. Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Nabire, Basarudin Werfete, selama ini aktif mengajak generasi muda untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal Papua sebagai bagian dari jati diri masyarakat Papua. Menurutnya, budaya lokal harus terus diwariskan agar tidak tergerus arus modernisasi.
8: Iya, jadi setiap suku bangsa itu mempunyai tradisi ya. Tradisi yang sudah dijalankan secara turun-temurun, akhirnya menjadi budaya. Dan kita di Indonesia ini, budaya kita itu sangat beragam. Dan perlu ada pelestarian-pelestarian. Ini pelestarian-pelestarian ini untuk mengenal hal-hal itu kepada generasi kita yang akan datang, yang sekarang maupun yang akan datang, bahwa di daerah kita atau di negara kita ini pernah ada budaya-budaya seperti ini, permainan-permainan seperti ini, bahannya seperti ini, cara bermainnya seperti ini, aturan mainnya seperti ini, itu ada. Jadi semacam gasing juga itu dengan adanya modernisasi apa segala macam yang datang dalam era-era baru ini sudah memojokkan permainan-permainan tradisional itu. Padahal permainan-permainan tradisional itu bagian dari budaya kita. Bagian dari budaya kita yang dia memperkaya hasanah budaya bangsa ini. Yang perlu kita angkat, kita lestarikan agar anak cucu kita ke depan itu bila suatu saat nanti mereka berhadapan dengan orang luar, terus mereka ditanya apa permainan, ya dia bisa jawab. Coba dimainkan, cara mainnya bagaimana, dibuat dari apa, permainannya jalan dalam bentuk apa, namanya apa. Ini kan generasi ini harus tahu, karena itu adalah bagian dari budaya kita.
7: Permainan gasing tidak hanya menghibur, di dalamnya terdapat berbagai nilai pendidikan karakter. Anak-anak belajar fokus saat melilit tali, belajar strategi saat melempar gasing, serta belajar menerima kemenangan dan kekalahan ketika bertanding dengan teman-temannya. Permainan ini juga memperkuat interaksi sosial karena dimainkan secara langsung, tanpa layar, dan tanpa jaringan internet. Dalam banyak kesempatan, permainan tradisional menjadi sarana mempererat hubungan anak-anak maupun antar generasi. Dewan Kesenian Tanah Papua terus mendorong pelestarian berbagai bentuk budaya lokal, mulai dari seni musik rakyat hingga tradisi dan permainan warisan leluhur. Upaya ini dilakukan agar generasi muda tetap mengenal identitas budayanya di tengah perkembangan zaman. Basarudin Werfete menilai seni budaya dan tradisi lokal merupakan aset penting yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.
8: Yang saya harapkan itu ya kita semua sebagai masyarakat dalam bangsa ini, kita harus lebih mencintai budaya kita agar tetap lestari budaya kita ini. Untuk itu ya kita tetap mengimbangi antara situasi atau hal-hal yang tempo dulu dilakukan dengan hal-hal yang sekarang dilakukan, itu harus ada keseimbangan. Harus ada keseimbangan sehingga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak hilang. Artinya, kita punya hal-hal yang sudah menyangkut budaya, permainan tradisional, dan lain-lain, itu harus tetap hidup dan mengimbangi arus-arus yang tadi saya sampaikan, bahwa dengan arus globalisasi ini, berbagai macam permainan, berbagai macam hal yang datang, itu tidak serta-merta langsung mengikis budaya kita. Harus ada keseimbangan, sehingga kita tetap mengakui bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang kaya akan budaya. Karena budaya itu adalah ciri khas suatu bangsa, dan itu adalah rahmat, pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa, yang perlu kita jaga dan kita lestarikan. Sehingga generasi kita ini tidak terprovokasi dengan arus globalisasi yang membawa berbagai macam bentuk permainan, berbagai macam bentuk hiburan, karena permainan-permainan juga bagian dari hiburan zaman itu ya.
7: Di Nabire, putaran gasing mungkin terlihat sederhana, namun di balik putarannya tersimpan pesan penting tentang identitas, kebersamaan, dan warisan budaya. Selama masih ada anak-anak yang memainkan gasing di halaman rumah dan lapangan kampung, harapan untuk menjaga budaya Papua akan terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya.

0: Pendengar, sama-sama kita telah mendengarkan untuk beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Nambire dengan tema mereka permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Itu dia pendengar, sudah kita sama-sama mendengarkan beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga RRI Nambire. Untuk itu sampai bertemu lagi kita di beranda Asta Cita berjaringan nasional edisi Kamis minggu depan. Anda Satria sampai di sini mendengar. Dan tentunya nanti akan kembali lagi. Sampai di sini beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Anda telah mendengarkan beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: ...89,3 MHz Pro 1 RRI Luxembourg. Anda sudah mendengarkan Beranda Asta Cita Berjaringan untuk kesempatan sore hari ini bersama RRI Makassar, Semarang, Purwokerto, dan Abide. Kembali Anda bersama Pro 1 RRI Luxembourg. Kita lanjutkan kebersamaan kita untuk rangkaian acara yang sudah kami persiapkan untuk Luxembourg sore ini. Dan untuk informasi komandang azan asar wilayah Kota Usme dan sekitarnya pada pukul 16 lebih 4 menit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya. Kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah.

dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan

0: keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan, kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

89,3 MHz Pro 1 RRI Lok Semawi. Sore paling baik untuk Anda semuanya. Sudah selesai beraktivitas di tempat tugas Anda masing-masing dan sudah siap sedia untuk melanjutkan aktivitas Anda di sore ini ya, melanjutkan kegiatan-kegiatan atau rencana-rencana yang sudah tersusun di siang tadi. Kira-kira apa ya yang ingin Anda lakukan? Tentunya saya akan terus menemani Anda semuanya. Bagaimana cuaca di tempat Anda sore hari ini? Aman, cerah, baik? Mudah-mudahan ya kondisi Anda juga baik, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan pendengar, saya akan informasikan cuaca di sore hingga malam nanti ya. Saya akan bacakan rilis yang sudah kami terima untuk sore hari ini dari prakirawan cuaca kita dari BMKG Maluku Saleh, ada Karendra Muiz yang memberikan rilisnya, di mana untuk sore dan malam nanti cuaca Kota Lok Semawi dan 6 wilayah kerja lainnya, ada Biren, Benar Meriah, ya, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa. Secara umum cuaca akan dominan cerah berawan hingga berawan ya, hingga malam nanti di hampir merata ini ya di 6 wilayah kerja BMKG Maluku Saleh. Dan suhu berkisar pada sore 32 derajat Celcius dan malam nanti diperkirakan 26 hingga 29 derajat Celcius. Sementara untuk kecepatan angin berhembus dari utara dengan kecepatan 5 hingga 18 km per jam. Dan untuk kelembaban 62 hingga 90%. Nah, untuk wilayah perairan, informasi yang kami terima dari prakirawan cuaca BMKG Maluku Saleh, Karendra Muiz, diinformasikan bahwa untuk wilayah pesisir tinggi gelombang 2 hingga 2,2 hingga 0,7 meter. Dan untuk 20 km lepas pantai tinggi gelombang 0,8 hingga 1,5 meter ya. Nah, ada himbauan juga yang disampaikan. Diharapkan ya kepada kita semua untuk tetap waspada dan hati-hati, terutama ini untuk para nelayan ya yang ingin menggunakan kapal kecil yang ingin melaut. Nah, jangan lupa untuk selalu membawa perlengkapan keselamatan dan juga alat komunikasi yang baik. Dan tentunya kalau memang cuaca tidak memungkinkan, jangan memaksakan diri. Kalau memang sudah mengetahui bahwa kondisi di laut untuk gelombang khususnya sudah mulai tinggi, jadi jangan terlalu memaksakan diri untuk melaut. Oke? Nah, itu dia himbauan yang disampaikan ya untuk kesempatan sore hingga malam nanti. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat informasinya untuk kita semuanya, terutama untuk para nelayan yang ingin melaut. Jadi perlu kewaspadaan dan hati-hati, karena di 20 km lepas pantai ya, terutama untuk para nelayan yang menggunakan kapal kecil, ini mungkin perlu kewaspadaan lebih karena tinggi gelombang mencapai 1,5 meter ya. Baik, kita dengarkan lagu-lagu yang sudah kami persiapkan untuk menemani suasana sore Anda semuanya. Kali ini ada Dewa 19 untuk Anda.

0: lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya.

Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, "Jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan." Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Buat orang lain bahagia gak ada salahnya lah ya. Kalau dengan pujian Anda itu bisa membuat orang lain lebih percaya diri, lebih bersemangat ya, lebih termotivasi. Oke, kita tinggalkan saja hanya memuji lagu yang di aransemen ulang dan dinyanyikan lebih semangat lagi. Ini juga lagu lama ya, yang pernah hits, yang pernah dibawakan Anda. Tapi untuk sore hari ini, nah, si cantik Aurel yang akan hadir.

sebagai pendengar untuk lagu-lagu hiburan di kesempatan sore hari ini kita hentikan sejenak. Karena seperti biasa, pukul 17 waktu Indonesia Barat Anda dapat mendengarkan berbagai informasi di Lintas 17. Setelah Lintas 17, nanti saya akan kembali lagi menemani Anda untuk sore ini di Loksemawe. Sore ini yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama RRI Skorin Nusantara 17 Banda Aceh, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan lintas 17 siaran berita penjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 2 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, pemerintah Aceh siapkan program bantuan biaya pendidikan yatim piatu. Berikutnya tokoh agama dorong Polri utamakan pelayanan humanis berkeadilan. Siaran berita penjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulus Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luk Semawe, Radio Asalam Uin Arendiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Silo Tamiang, serta dirilis RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Pemerintah Aceh siapkan program bantuan biaya pendidikan bagi anak yatim dan piatu mulai jenjang SD hingga SMA sederajat. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
1: Pemerintah Aceh menghadirkan program bantuan biaya pendidikan sebagai bentuk kepedulian dan komitmen dalam mendukung keberlanjutan pendidikan anak-anak di Aceh. Staf Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas SMA Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus PKLK Dinas Pendidikan Aceh Lukmanul Hakim menjelaskan bantuan biaya pendidikan ini diperuntukkan bagi anak yatim dan atau piatu yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang sekolah dasar SD, sekolah menengah pertama SMP, sekolah menengah atas SMA, daya atau pesantren sederajat di seluruh wilayah Aceh. Pihaknya berharap bantuan ini dapat menjadi penguat langkah, penyemangat belajar, serta membuka kesempatan yang lebih luas bagi generasi Aceh untuk terus menuntut ilmu dan meraih cita-cita.
2: Tahun ini insya Allah akan diberikan dalam dua tahap, yang mana per satu tahap bantuan akan diberikan pada awal tahun ajaran baru 2026-2027 untuk jenjang SD sederajat sebesar Rp600.000, jenjang SMP sederajat sebesar Rp900.000, dan jenjang SMA sederajat dan dayah sebesar Rp1.200.000.
1: Peran aktif semua pihak dapat mendukung pemenuhan hak atas pendidikan dan mampu mewujudkan pendidikan Aceh yang inklusif, berkualitas, serta berkeadilan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Tokoh agama dorong Polri utamakan pelayanan humanis berkeadilan. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
3: Memperingati Hari Bayangkara ke-80, Sekretaris Umum HUDA Tengku Haji Insinyur Mirja Gunawan mengajak Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri untuk terus memperkuat pendekatan humanis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, di tengah tantangan sosial yang semakin kompleks, Polri dituntut tidak hanya tegas dalam menegakkan hukum, tetapi juga bijaksana, berempati, dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Mirja menilai kehadiran Polri yang dekat dengan masyarakat akan mampu menghadirkan rasa aman, menumbuhkan kepercayaan, serta mempererat persaudaraan. Baginya, mengayomi masyarakat bukan sekedar menjalankan kewenangan negara, melainkan menghadirkan keadilan, kasih, dan keteladanan dalam setiap pengabdian. Ia berharap jajaran Polri khususnya di Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara terus menjaga integritas, profesionalisme serta memberikan pelayanan yang cepat, ramah dan bermartabat tanpa membeda-bedakan masyarakat.
4: Ya, Ustadz Gunawan mengharapkan kepada Polri ke depan agar senantiasa menjadi institusi yang semakin dicintai masyarakat, karena ketulusan dalam mengabdi, keadilan dalam bertugas serta kebijaksanaan dalam berkarya itu sangat perlu sekali, terutama untuk kita di Lhokseumawe, kota kita tercinta. Semoga Polri, ada Polres Lhokseumawe di sini juga dan juga mungkin Polres Aceh Utara yang dekat dengan kita, terus mengedepankan pendekatan yang humanis, menguatkan integritas, menjaga profesionalitas serta menghadirkan pelayanan yang cepat, ramah dan bermartabat bagi seluruh warga bangsa, terutama Kota Lhokseumawe kita tercinta, tanpa membeda-bedakan sesama. Di tengah tantangan zaman yang semakin beragam, sekali lagi kami berharap Polri tetap menjadi pelindung yang menentamkan, pengayom yang menyejukkan, penegak hukum yang berkeadilan, serta perekat persatuan yang menjaga Indonesia tetap damai dan berjaya. Sebagai tokoh agama, kami juga berdoa semoga setiap langkah pengabdian Polri senantiasa berada dalam lindungan Allah dan diberikan kekuatan dalam bekerja, keikhlasan dalam melayani, keberanian dalam menegakkan kebenaran, serta keberkahan dalam setiap karya. Dirgahayu Bhayangkara, teruslah mengabdi dengan hati. Karena pastinya kami berharap institusi Polri selalu ada dalam hati kita semua, para pendengar RRI dimanapun berada.
3: Sebagai tokoh agama, Mirja juga mendoakan agar seluruh insan Bhayangkara senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan, keikhlasan, keberanian, serta keberkahan dalam setiap langkah. Dirgahayu Bhayangkara ke-80, teruslah mengabdi dengan hati, melayani dengan empati, dan menegakkan hukum dengan nurani, demi Indonesia yang aman, damai, dan sejahtera, pungkasnya. Dari Lhokseumawe, Andita Diana melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota DPR RI asal Aceh, Haji Sudirman, memberikan apresiasi kepada masyarakat Kabupaten Bener Meriah atas aksi nekat dan gotong royong memperbaiki akses jembatan vital Enang-Enang di Kecamatan Pintu Rime Gayo yang rusak diterjang banjir. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
5: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Umar meninjau langsung kondisi jembatan Enang-Enang di Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah. Jembatan tersebut sempat rusak parah akibat diterjang banjir akhir November 2025 yang lalu. Dalam kunjungannya, Haji Umar juga memuji aksi kebersamaan warga yang dipelopori oleh Syahrial Abadi karena berhasil membuka kembali akses ekonomi sempat terputus lama. Sebagai bentuk dukungan nyata, Haji Umar turut menyerahkan bantuan uang tunai sebesar 5 juta rupiah untuk operasional para relawan di lokasi. Kepada RRI, Haji Umar mengatakan meskipun kondisi jembatan masih sederhana, namun selesainya kesalahpahaman antara warga dengan pihak balai jalan beberapa waktu lalu terkait status jembatan darurat ini akhirnya berhasil diselesaikan lewat komunikasi yang baik. Haji Umar juga memberikan apresiasi yang tinggi terhadap semangat kebersamaan warga yang dipelopori oleh Syahrial Abadi yang bergerak cepat perbaikan secara swadaya melalui patungan biaya. Meskipun kondisinya masih sederhana namun sudah bisa dipergunakan oleh warga. Haji Umar juga mendesak Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN agar segera membangun jembatan permanen dan tidak membiarkan warga terus bergantung pada jembatan darurat.
6: Pada beberapa hari yang lalu ada terjadi sedikit problem yang sampai ke tinggi kita, sampai ke telinga kita antara balai jalan dengan masyarakat. Tapi alhamdulillah hari ini sudah clear dan sudah selesai. Bahwa jalan atau jembatan Enang-Enang ini sudah roboh diterjang banjir beberapa waktu yang lalu. Dan Pak Safrijal bersama teman-teman dan masyarakat lainnya menginisiasi jalan ini untuk diperbaiki atau jembatan ini untuk diperbaiki patungan, kurunan bersama masyarakat. Sehingga jembatan ini bisa dipergunakan.
5: Inisiator pembangunan Syahrial Abadi membeberkan warga sudah lelah menunggu tindakan dari pemerintah setelah jembatan utama tersebut putus total selama hampir 7 bulan. Jalur alternatif yang ada selain membuat ongkos transportasi membengkak juga sering membuat warga terjebak kemacetan parah hingga 3 jam. Hal inilah yang memicu warga untuk patungan biaya perbaikan jembatan darurat. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Dari Lhokseumawe kita menuju Melabuh.

0: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat menggelar rapat kerja Kepala Madrasah se-Kabupaten Aceh Barat sebagai forum menyusun langkah strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah sekaligus memperkuat sinergi menjelang tahun ajaran 2026-2027. Kita ikuti laporan Irham Syah.
1: Menjelang dimulainya tahun ajaran 2026-2027, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat menggelar rapat kerja Kepala Madrasah se-Kabupaten Aceh Barat di Aula Serbaguna Kankemenag setempat Rabu pagi. Rapat kerja yang dibuka Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Barat Dr. Tengku Haji Khairul Azhar diikuti seluruh Kepala Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sarawiyah, dan Madrasah Aliyah. Kegiatan ini menjadi forum evaluasi sekaligus penyusunan langkah strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah di Aceh Barat. Kepala Panitia Pelaksana Suhadi mengatakan rapat kerja tersebut merupakan yang pertama sejak Khairul Azhar menjabat sebagai Kepala Kankemenag Aceh Barat. Menurutnya kegiatan ini menjadi momentum untuk menyamakan persepsi terhadap visi dan misi kepemimpinan baru serta memperkuat koordinasi dengan

0: kejujuran, keadilan, dan rasa tanggung jawab bahwa sesungguhnya madrasah itu adalah sebuah tempat membangun karakter anak-anak bangsa. Itu.
1: Selain itu, ia meminta seluruh kepala madrasah meningkatkan capaian akreditasi, memperkuat implementasi program One Data, meningkatkan disiplin kerja, serta menumbuhkan rasa memiliki terhadap lembaga. Ia berharap kepala madrasah mampu menjadi pionir di tengah masyarakat dalam mendukung berbagai program Kementerian Agama demi meningkatkan mutu pendidikan madrasah di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabo Irhamsyah melaporkan.
2: Dari Losmawe kita menuju ke dataran tinggi Tanokayo.

0: DP3AKB Bener Meriah gelar berbagai kegiatan untuk memeriahkan Hari Keluarga Nasional ke-33. BKKBN Aceh apresiasi Pemda setempat dalam menjalankan program Bangga Kencana. Selengkapnya disampaikan Alfi Sarin.
1: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB Bener Meriah gelar beragam kegiatan untuk memeriahkan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33. Perwakilan BKKBN Aceh Safrina Salim menyebut, Kemenduk Bangga kini tidak hanya mengurusi penduduk tumbuh seimbang, melainkan siklus kehidupan untuk menuju keluarga berkualitas dan Indonesia Sehat 2045 demi mempertahankan bonus demografi. Pihaknya mengapresiasi pemerintah daerah Bener Meriah karena meraih predikat terbaik dalam menjalankan program Bangga Kencana di Provinsi Aceh, khususnya stunting.
2: Saya terus bersama pemerintah daerah mendukung program Kemenduk Bangga yang pastinya melihat kondisi Indonesia terutama Aceh masih tingginya angka stunting dan Ayolah tim pendamping keluarga kita yang ada di setiap desa itu menjadi garda terdepan untuk mendampingi keluarga-keluarga resiko yang ada di tingkat desa.
1: Aneka kegiatan yang digelar diantaranya senam sehat, beragam kegiatan lomba seperti bola daster bagi kaum bapak, pancing botol, sarung berantai, makan kerupuk, dan lainnya. Selain itu, DP3AKB juga membuka bazar UMKM serta melakukan kegiatan donor darah bagi peserta yang hadir maupun masyarakat umum. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pembangunan hunian tetap atau huntap bagi korban bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bener Meriah mulai dibangun. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
3: Masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bener Meriah segera memiliki hunian tetap huntap setelah pembangunan rumah bagi para penyintas resmi dimulai di Kampung Pantiraya, Kecamatan Wipesam. Pembangunan hunian tetap tersebut menjadi bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bener Meriah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Program ini diharapkan dapat mengakhiri masa tinggal sementara warga terdampak dengan menyediakan rumah yang aman, layak, dan nyaman. Selain dimulainya pembangunan huntap, pada kesempatan yang sama, BNPB juga menyerahkan satu unit kendaraan dapur umum lapangan untuk memperkuat kesiapsiagaan pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam menghadapi bencana dan kondisi darurat. Perwakilan BNPB Brigjen TNI Asep Dedi Darmadi mengatakan pembangunan hunian tetap dan penyerahan kendaraan dapur umum merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan sekaligus mempercepat pemulihan masyarakat pasca bencana. Menurutnya, hunian tetap bukan sekedar tempat tinggal tetapi menjadi simbol dimulainya kembali kehidupan masyarakat secara aman, nyaman, dan produktif.
4: Hadir bersama dalam acara peletakan batu pertama pembangunan hunian di Kabupaten Bener Meriah.
3: Sementara itu, Bupati Bener Meriah Tagor Abu Bakar mengatakan pembangunan hunian tetap merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memastikan masyarakat terdampak bencana dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Menurut Tagor, pembangunan huntap merupakan bagian penting dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memulihkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Sementara itu, kendaraan dapur umum lapangan yang diterima pemerintah Kabupaten Bener Meriah akan memperkuat kapasitas penanganan darurat, khususnya dalam penyediaan makanan bagi masyarakat terdampak bencana. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lutsmawe, Melabu, dan Takengon. Kami ajak Anda

0: menuju 0 km Indonesia Pulau W. Dinas Pariwisata Kota Sabang menindaklanjuti keluhan wisatawan terkait dugaan pungutan liar di kawasan wisata Tepin Layu Gampong Iboy yang sempat viral di media sosial. Pemerintah menegaskan akan melakukan penertiban bersama pihak terkait untuk menjaga citra pariwisata Kota Sabang. Selengkapnya disampaikan Diah Novritaria.
1: Pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Pariwisata menegaskan tidak akan membiarkan adanya praktik pungutan di luar ketentuan di kawasan wisata, terutama di Tepin Laye Gampong Ibo yang menjadi salah satu destinasi unggulan. Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Kota Sabang Zulfikar menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah Gampong dan pihak kepolisian untuk menindaklanjuti keluhan wisatawan terkait adanya dugaan pungutan liar di lokasi tersebut. Pemerintah menilai praktik yang mengatasnamakan aktivitas wisata namun tidak sesuai mekanisme resmi dapat merusak citra pariwisata Sabang dan menurunkan kepercayaan wisatawan terhadap destinasi di Pulau Weh.
2: Kita langsung berkoordinasi dengan pihak Gecik Gempung untuk melakukan tindakan atas perbuatan mereka. Ya, karena kan memang SK petugas di lapangan itu diterbitkan oleh Gecik Gempung. Jadi dalam hal ini tentunya pihak Gecik lah yang bisa melakukan tindakan. Jadi kita hanya sebatas koordinasi atas kejadian-kejadian yang tidak mengenakkan di lapangan.
1: Dinas Pariwisata menegaskan bahwa seluruh pungutan di kawasan wisata wajib memiliki dasar hukum yang jelas dan disertai karcis resmi yang diterbitkan pemerintah daerah, serta tidak boleh ada pungutan di luar ketentuan. Dana yang terkumpul tersebut menjadi bagian pendapatan asli daerah atau PAD Kota Sabang. Penerapan retribusi resmi saat ini hanya diterapkan di objek wisata Tepin Laye dan Benteng Ano Hitam, sesuai Kanun Pemerintah Kota Sabang Nomor 1 Tahun 2024. Selain dua objek wisata tersebut, terdapat sejumlah destinasi yang sedang populer di Sabang masih dikelola secara pribadi. Pemerintah Kota Sabang menghimbau wisatawan untuk tidak memberikan pembayaran tanpa karcis resmi dan segera melaporkan apabila menemukan dugaan pungutan di lapangan, serta mengajak seluruh pelaku wisata menjaga ketertiban demi mewujudkan pariwisata Sabang yang aman dan berkualitas. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Kota Sabang, kita menuju bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Mediasi sengketa menara BTS PT Protelindo di Sepuluh Salam tuntas. Perusahaan sepakat bayar CSR, ganti rugi dan tangani longsor Dusun Sila. Kita ikuti laporan Juprianto.
3: Ruang mediasi di Aula Wali Kota Sepuluh Salam menjadi saksi penuntasan sengketa berkepanjangan antara warga dengan penyedia infrastruktur telekomunikasi. Pemerintah Kota Sepuluh Salam bersama legislatif sukses memfasilitasi mediasi lanjutan terkait operasional menara BTS milik PT Protelindo. Mediasi itu berfokus pada keluhan warga Kampung Sepuluh Salam Utara dan Penanggalan Barat. Keberadaan menara di wilayah itu sebelumnya memicu persoalan di masyarakat. Rapat itu dipimpin langsung oleh asisten 2 Sedako Joni Arijal, didampingi Ketua Komisi CDPRK Antoni Angkat, Kepala Dinas Perizinan dan Camat Penanggalan. Dalam mediasi itu, PT Protelindo wajib membayar dana CSR tertunda sejak tahun 2022 hingga 2026 sebesar 1 juta per tahun per menara untuk Dusun Silak dan Dusun Sejahtera. Selain itu, perusahaan juga wajib mengganti rugi kerusakan elektronik warga akibat operasional atau petir. Pendataan kerusakan 7 hari kerja diawasi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Namun, klaim hanya bisa diproses jika rumah warga sudah dipasangi penangkal petir.
4: Pak Asisten, Pak Kadis, dan seluruh Bapak-Ibu yang kami hormati, tentunya ini perlu yang kita dudukkan supaya ini tuntas. Kalau apa yang disampaikan Bu Kultong tadi itu sepertinya menurut kami sepihak, apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu warga kami ini ya, itu juga tidak menjadi ukuran patokan semata.
3: Pemerintah juga diminta segera untuk membahas teknis penanganan tanah longsor di area menara Dusun Silak, Desa Penanggalan Barat, Kecamatan Penanggalan. Masyarakat menyatakan tidak akan segan-segan mengambil tindakan drastis jika pihak perusahaan menunjukkan gelagat ingkar janji atas komitmen tertulis yang dibuat.
4: Telah menelusuri terlebih dahulu kepada pihak perizinan. Namun kami mendapat jawaban pihak tower tersebut mengantongi izin IMB pada tahun 2006.
3: Demikian Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

89,3 MHz Pro 1 RRI Lok Semawi. Ini lagu lama tapi sudah diaransemen ulang di 2022. Lama juga lah ya. Mungkin nanti kapan, kalau memang bisa diselesaikan hari ini atau saat ini, selesaikan lah ya. Jangan ditunda-tunda karena kita tidak tahu besok kita akan kondisinya sama kan dengan hari ini. Oke, untuk Anda yang mengisi sore ini dengan aktivitas lainnya setelah beraktivitas di perkantoran, sudah lelah ya, letih, lemah, lesu, jangan sampai lunglai. Jadi Anda punya rencana lainnya, bisa dengan mengisi berolahraga atau melakukan hal-hal yang Anda sukai, hal-hal yang membuat mood Anda kembali lagi ya. Berolahraga banyak ya, kalau di luar banyak ya olahraga, jogging, futsal ya. Nanti main futsal? Enggak. Banyak pilihan-pilihan yang bisa Anda lakukan ya. Pencinta olahraga, jangan lewatkan juga nanti dini hari pada pukul 2 ada Spanyol versus Austria di 32 besar ya, babak 32 besar, langsung dari Stadion Los Angeles. Kemudian ada Portugal versus Kroasia, itu pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Jadi stamina Anda coba dilihat apakah sudah mulai turun. Jangan lupa jaga kondisi tubuh karena di Piala Dunia ini mungkin banyak yang begadang ya. Ada mata panda sudah mulai kelihatan. Jadi harus ditutupi atau ya tubuh Anda perlu asupan-asupan vitamin yang diperlukan untuk itu semua. Kalau memang sudah drop, nah harus perhatikan ya, jangan sampai aktivitas

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

jabat. 89,3 MHz Pro 1 RRI Loks Mawi. Pendengar, untuk lagu-lagu hiburan kita akhiri sampai di sini, dan kita lanjutkan kebersamaan kita untuk Loks Mawi sore ini dengan Religi Sore, yang akan diawali dengan Tausiah Sore. Kita akan dengarkan Tausiah Sore di hari ini bersama Ustadz Saiful Azhar, dan ini merupakan tausiah ulangan yang akan kita dengarkan bersama-sama di kesempatan hari ini.

Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam sama-sama kita doakan semoga selalu disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan sore hari ini dalam program acara Tausiah Sore di RRI Pro 1 Kota Lok Sebawe, tema kita iaitu keutamaan sifat malu. Ya. Jadi Islam ini memang menjelaskan, menerangkan seluruh aspek kehidupan. Ya. Tidak ada yang tidak dibahas. Ya. Sekalipun kalau kita lihat secara langsung di Al-Quran, kadang-kadang kita tidak mendapatkan, tetapi Al-Quran kadang-kadang dia bersifat umum, kadang ada penjelasan di dalam hadis, karena salah satu fungsi hadis adalah menafsirkan Al-Quran. Ya, makanya hati-hati ya kalau kita mengatakan saya ingin belajar dari Al-Quran langsung, apakah boleh? Boleh, cuma kita harus paham. Kita harus paham, ada juga hadis ya, kadang-kadang penjelasan itu ada di dalam hadis. Kalau kita tidak menguasai hadis, juga kita tidak dapat menguasai ilmu agama. Nah, dan untuk menguasai Al-Quran dan hadis juga perlu ilmu yang banyak. Ujung-ujungnya kita akan berkesimpulan bahwa untuk memahami ilmu agama ini kita harus berguru kepada ulama. Ya, berguru kepada ulama, karena para ulama adalah mereka-mereka yang sudah mampuni, mereka-mereka yang memang sudah belajar banyak tentang Al-Quran, hadis dan juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hal tersebut. Ya. Jadi kita kalau hidup tanpa guru ini masalah. Ya. Hidup tanpa guru ini kita seringnya tidak tepat. Kita harus mencari guru sesuai ataupun siapa yang kita sukai, yang penting bisa mengajak kita dalam kebaikan dan terhindar daripada kesesatan ataupun aliran-aliran yang menyimpang. Nah, salah satu yang dibahas di dalam agama adalah sifat malu. Malu seolah-olah ini adalah persoalan ringan, persoalan biasa saja. Ya. Tapi dalam Islam ini persoalan besar. Persoalan besar, sehingga dikatakan dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah pernah bersabda, fa'inal haya'a minal iman, fa'inal haya'a minal iman, artinya malu itu merupakan bahagian daripada iman. Jadi ini bukan setengah ya, dulu kita ada sering mengatakan malu itu ataupun apalah itu setengah daripada iman. Bukan setengah. Kalau setengah itu istilahnya bagi dua, itu setengah. Tetapi ini bahagian. Kalau bahagian berarti iman itu banyak bahagiannya. Salah satunya, gitu kan? Salah satunya adalah rasa malu. Itu adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan banyak, bukan hanya satu hadis, ada juga hadis lain. Al-haya'u syu'batu minal iman. Malu adalah cabang daripada keimanan. Ini menunjukkan bahwa kita, siapapun yang tidak memiliki rasa malu, ini sudah menunjukkan bermasalah imannya. Kuranglah imannya. Tidak sempurnanya iman. Ya. Dan kita bisa menilai langsung diri kita sendiri ataupun dinilai oleh orang lain batas mana kita dikatakan tidak punya rasa malu. Ya, ke depan kita akan melihat lebih mendalam ya. Tapi secara nyata kita bisa melihat, misalnya ada orang yang suka mencaci maki. Ini kan tidak malu. Seharusnya persoalan mencaci maki itu adalah perbuatan mungkar, perbuatan tidak baik, jahat. Nah, kan seharusnya malu. Ya, kan? Jadi ada sebahagian kita hari ini mungkar ataupun caci maki itu menjadi bisnis. Jadi mencari uang dia dengan maksiat.
Semakin dia sering mencaci maki orang, dia menganggap semakin banyak mendapatkan keuntungan materi. Ini masuk kategori tidak punya malu. Ini imannya bermasalah. Orang beriman yang baik, baik lelaki, perempuan, itu tentu kalau punya rasa malu, mesti dia menjaga tutur katanya. Ya, semuanya dia jaga. Nanti kita akan lihat hadis lebih luas lagi. Salah satunya adalah

oleh seluruh orang. Ya, mulai dari orang tua, anak-anak, semuanya sambil tertawa. Jadi apa ini? Apa ini yang terjadi? Ya, ini bermasalah. Kalau semua kita diam, membiarkan, bahkan menikmati, kita akan mendapatkan azab Allah. Kita akan mendapatkan hukuman dari Allah. Ya, Allah ingin kita mencegah. Ya, karena mungkar itu wajib dicegah. Penguasa, pemimpin wajib mencegah mungkar sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan kapasitas otoritasnya. Ya, kita yang bukan pemimpin, ya tokoh masyarakat juga punya kewajiban. Nah, sebagai orang tua punya juga kewajiban mengingatkan anak-anak kita. Ya, kita harus hati-hati, jangan sampai perbuatan maksiat, perbuatan mungkar itu menjadi sesuatu yang seolah-olah benar sebagaimana kehidupan jahiliyah dulu. Ya, di mana mereka ketika itu minum arak itu adalah persoalan biasa. Berzina persoalan biasa. Kemungkaran-kemungkaran itu kehidupan mereka. Ya, kita lihat waktu Rasulullah menyampaikan agama sampai minum arak yang memabukkan itu tidak dilarang secara kontan, apa? Tidak dilarang secara langsung, bertahap. Tadarruj, ya kan? Bertahap, tidak langsung haram, tidak boleh, tidak, pelan-pelan. Ya. Kenapa? Karena itu sudah darah daging, itu sudah jadi budaya. Ya. Seperti ada budaya itu kalau ada pesta minum tuhaf. Minum apalah misalnya, ini kan budaya jahiliyah. Ya, jadi kita perlu turun tanganlah bahasa kita semuanya, jangan menikmati kemungkaran. Ya, kalau Allah nanti sudah tidak suka kepada kita, Allah akan menghukum kita. Bukan hanya orang yang melakukan, yang menikmati itu pun dapat. Bukan hanya yang menikmati, yang salat di masjid pun dapat. Yang sedang iktikaf di masjid pun dapat. Kenapa? Karena semua tidak peduli. Kalau Allah ingin menurunkan azab, maka dia tidak memandang ini orang soleh, ini tidak soleh, semua kena. Ha, begitu ya. Jadi perlu ya. Nah, berikutnya ada juga hadis ya. Al-haya khairun kulluh. Al-haya khairun kulluh. Artinya, rasa malu itu kebaikan seluruhnya. Ya, ya. Bila ada rasa malu, ini pasti positif. Ya, secara umum, kulluh. Ya. Secara kulluh artinya seluruhnya. Seluruhnya memberi dampak positif. Ya. Dalam hadis yang lain, inna fika khaslataini yuhibbuhumallah, al-hilma wal-haya. Sesungguhnya pada dirimu ada dua sifat yang Allah cintai, yaitu ketenangan dan rasa malu. Ya, ketenangan, tidak gegabah, ya, tidak terpancing, ya, tidak mudah terprovokasi, ya, bisa bertenanglah ya. Jangan mudah terpengaruh dengan isu-isu. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat Allah cintai. Apalagi dalam kondisi akhir zaman. Kita ini hidup akhir zaman ya. Kalau kita melihat dari berbagai ciri-ciri, kita ini bukan pada pertengahan zaman. Tetapi memang akhir. Memang akhir ya. Akhir. Dengan melihat ciri-cirinya lah kan. Nah, pada akhir zaman kondisi seperti ini banyak sekali fitnah. Ini banyak sekali hal-hal yang tidak menentu. Yang tidak menentu, yang kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Siapa yang suka, siapa yang tidak suka dan apa risikonya. Ini kadang-kadang kita tidak tahu. Nah, supaya kita lebih selamat dalam menghadapi zaman seperti ini, ya kita tenang, tidak terpengaruh, tidak terprovokasi, tidak menyampaikan hal-hal yang kira-kira kalau kita sampaikan akan menyinggung orang lain, baik person, kelompok dan sebagainya. Hati-hati, kita tidak tahu apakah pendapat kita ini disukai orang atau tidak. Ya, kan? Jadi daripada lebih baik waspada. Kalau memang tidak terlalu penting, udah enggak usah ngomong. Nah, gitu kira-kira. Ya, diam itu lebih selamat hari ini. Kecuali memang dalam mengajar ya, dalam menyampaikan kebaikan itu cerita lain, tapi diam dalam hal-hal yang lain hari ini lebih selamat.

0: Semakin banyak kita ngomong, semakin tidak selamat. Ya, nama juga akhir zaman, zaman fitnah. Ya. Nah, selain ketegangan adalah ya rasa malu itu sendiri. Ya. Nah, dalam agama itu kan banyak tingkatan rasa malu ataupun banyak hal yang kita malu. Misalnya malu dengan dengan Allah, kan? Ada malu dengan manusia, malu dengan apa, dengan lingkungan dan sebagainya. Nah, di sini dijelaskan bahwa sifat malu yang paling tinggi kedudukannya adalah malu dengan Sang Pencipta, malu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kita malu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, dengan kita menyadari bahwa Allah dapat melihat kita dimanapun kita berada. Nah, berarti tidak ada tempat kita bersembunyi, tidak ada tempat yang aman kita untuk melakukan maksiat. Nah, bila sudah malu level tersebut, maka kita tidak melakukan maksiat baik dalam keramaian maupun dalam tidak ramai ataupun seorang diri ataupun dalam jumlah kecil manusia. Jadi dalam kondisi manapun kita tidak mau bermaksiat kalau tingkatan iman kita sudah bagus. Ya. Jadi kita bukan lagi level malu kepada manusia tetapi harus malu kepada Allah. Alam ya'lam bi annallaha yara, bukankah dia mengetahui sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Ya. Kalau malu kepada manusia, kita masih bisa melakukan maksiat di tempat yang tersembunyi yang tidak dilihat oleh manusia. Nah, kalau sudah level takut malu kepada Allah, ya kita insya Allah tidak mau. Ya. Kenapa? Kita yakin innallaha kana alaikum raqiba, An-Nisa ayat 1. Innallaha kana alaikum raqiba. Artinya sesungguhnya Allah mengawasi kalian. Raqib itu adalah mengawasi, menyertai kita. Ya, dimanapun kita berada, Allah menyertai. Sebagaimana dijelaskan juga, misalnya apabila kita ajalnya telah tiba, kita tidak dapat menghindari walaupun kita bersembunyi di dalam ruangan ataupun kamar besi ataupun tempat yang terbuat dari besi. Ya, tidak ada yang tidak bisa ditembus. Ya, walaupun hari ini banyak manusia juga yang dia akan berusaha ya, membuat tembok yang tebal ya, 100 meter di bawah tanah, 50 meter bunker dia buat ya, karena dia takut sekali nanti kematian. Dan ini memang hari ini terjadi ya, terjadi orang takut mati. Sebenarnya mati itu enggak perlu ditakuti dalam satu sisi ya. Kenapa kita mesti takut? Kalau kita sudah menyadari kita makhluk Allah, kita pasti kembali kepada Allah. Tidak perlu takut, ya. Tidak perlu takut. Yang kita takuti adalah amalnya sudah cukup atau belum, taubatnya sudah atau belum, itu saja. Ya. Tidak perlu persiapan yang berlebihan, membuat bunker puluhan meter, ya. Tidak perlu, karena itu tidak berguna juga, ya. Bila memang ajal kita sudah sampai, tetap mati. Ya, kan? Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ya, basir, kalau raqib tadi mengawasi. Kalau basir melihat. Ya. Allah melihat kita. Ya. Kalau Allah melihat kita tidak perlu CCTV ya. Kalau manusia melihat, dia bisa pasang CCTV dan itu pun bisa juga disembunyikan juga lah di otak hati ya. Tapi kalau dengan Allah itu tidak bisa. Pasti Allah lihat. Kita harus sering menumbuhkan rasa ini ya, rasa bahwa Allah melihat. Kita tumbuhkan, ya. Kita tumbuhkan sehingga kita bisa kita kurangi maksiat. Karena kita bermaksiat itu pasti sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi ya. Bermaksiat itu sembunyi-sembunyi. Termasuk sogok-menyogok misalnya. Kan sembunyi-sembunyi juga. Ya. Kalau menerima amplop, menerima ini, menerima itu kan pasti waktu tidak ada orang, gitu kan? Seolah-olah tidak ada melihat, ya. Tapi Allah melihat. Ya. Kita harus waspada, ya, karena hari ini kita manusia ini sudah aneh, ya. Ya, semuanya salat, semuanya puasa, ya, tapi semuanya juga melakukan maksiat. Ini masalahnya, sehingga kita tidak tahu lagi nih bagaimana caranya, ya. Makanya berusahalah, ya. Kalau kita tidak berusaha, kita pasti terlibat hari ini, terlibat karena lingkungan hari ini, keadaan hari ini ini kadang-kadang kurang mendukung untuk kita takut kepada Allah. Ya, semua orang itu, hampir semua orang terlibat dalam kejahatan. Ya, makanya kalau kita melihat kepada teman kita, kepada siapa, kepada si A, kepada si B, kadang-kadang kita tidak takut kepada Allah. Kenapa? Ternyata dia juga melakukan. Lihat ke si B lagi, dia juga melakukan. Lihat ke atas, terlibat juga. Lihat ke bawah, terlibat juga. Ya kan? Makanya hari ini kalau kita melihat orang, melihat teman, siapapun, bisa-bisa kita tidak takut lagi kepada Allah. Jadi ini harus sering merenung, ya. Sekalipun manusia sudah sepakat melakukan kejahatan, kita tidak boleh terlibat. Nah, salah satunya tumbuhkan rasa malu. Orang lain tidak malu sogok menyogok, kita harus malu, ya. Orang lain tidak malu melakukan kejahatan, kita harus ada rasa malu walaupun sendiri, ya. Kita tidak boleh menganggap kalau semua orang melakukan ini Allah tidak menghukum. Kan tidak mungkin Allah misalnya menghukum semua orang. Bisa-bisa saja Allah menghukum semua orang. Ya, kita jangan berpikir Allah tidak mau menghukum semua orang. Ini terlalu banyak ini, ya. Tidak semua akan dihukum. Makanya ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, hari ini kalau kita tidak memperkuat keimanan, memperkuat rasa malu, memperkuat pemahaman agama, memperkuat untuk belajar, berguru dan sebagainya, kita tidak akan selamat. Ya, kalau kita hidup alami, natural ataupun sesuai dengan alam, sesuai dengan perkembangan, dengan lingkungan ini, kita pasti terjebak dalam maksiat, ya. Karena lingkungan kita sudah terlalu rusak, ya. Sudah terlalu rusak. Hanya orang-orang yang serius yang dapat menyelamatkan diri, ya. Bagaimana supaya dapat kita menumbuhkan rasa malu kepada Allah, ya? Itu ada beberapa cara. Yang pertama, memperhatikan betapa banyak nikmat dari Allah yang telah diberikan kepada kita. Ya, Allah itu sudah sangat sayang kepada kita. Nikmatnya banyak sekali. Ya. Sehingga kita merenunglah, memakai pikiran kita, ya. Begini sudah Allah bantu saya, begini sudah Allah berikan karunia, kenapa saya juga tidak mau taat? Ya, kan? Kadang-kadang kita tidak mau memperhatikan, ya. Seolah-olah umur, seolah-olah kesehatan, kelengkapan anggota badan, ya, udara yang kita hirup, seolah-olah itu gratis, seolah-olah itu tidak ada yang punya lah, itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi Allah sudah sangat baik kepada kita, ya, gitu. Allah sudah sangat baik kepada kita. Kenapa juga kita masih ingkar kepada Allah? Ini harus kita perhatikan, ya. Karena kalau Allah, ya, tidak sayang kepada kita, itu bisa saja hari ini kita tidak selamat. Hari kita tidak bisa hidup sampai hari ini. Ya, kalau dengan satu kesalahan Allah langsung hukum, langsung hilangkan kita, langsung mengambil tindakan, mungkin kita tidak hidup sampai hari ini. Kenapa? Betapa banyak maksiat kita lakukan. Coba bayangkan. Ya, begitu banyak kesalahan yang kita lakukan, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ya. Apakah Allah tidak tahu? Tahu. Ya. Tetapi Allah masih sayang kepada kita. Tetapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali kepada Allah, untuk taubat kepada Allah. Ya. sampai nanti pada satu ketika kalau kita tidak mau merenungkan ini, ya kita akan menyesal. Tiba-tiba Allah menjemput kita, tiba-tiba ajal kita datang, kita tidak sempat lagi untuk bertaubat, kita tidak sempat lagi untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Ya, dengan kita memperbaiki kesalahan-kesalahan, bertaubat kepada Allah, ini adalah salah satu bentuk syukur kepada nikmat Allah. Ya, jangan jadi tidak syukur. Ya, setelah itu kita juga harus melihat ya kekurangan yang ada pada diri kita. Ya, kekurangan dalam makna kesalahan. Ya, kesalahan yang ada dalam jiwa. Ya, kesalahan-kesalahan ini seperti yang kita sampaikan tadi, tidak semua kita penuhi. Kadang-kadang salat wajib pun ada yang tinggal. Ya, salat wajib 5, yang seharusnya kita salat jangan 5 waktu. Kan banyak juga salat sunat. Ini 5 waktu pun tidak lengkap dilakukan. Ya, ini bagaimana? Belum lagi kita membahas baca Al-Quran, istighfar, ya, bersalawat, membantu orang lain, ya, menjadi relawan dalam musibah. Salat saja tidak, ataupun ada tetapi tidak lengkap, ataupun lengkap tetapi tidak benar. Ya, dia salat tidak belajar, ini juga masalah. Jangan salat tidak belajar, pasti salah. Pasti salah, iya. Enggak mungkin kita bisa salat tanpa belajar, karena salat itu bukan hanya gerakan. Kalau gerakan kita bisa meniru, tetapi dia ada bacaan. Nah, bacaan ini harus berguru, wajib berguru, tidak mungkin kita bisa sendiri. Ya, membenarkan Al-Fatihah, membenarkan rukun-rukunnya, mana rukun dan sebagainya. Ya, jangan sampai kita hanya gerak-gerak saja. Ya, bahkan kadang-kadang orang tidak tahu cara bersuci. Ya, sekedar wudhu-wudhu saja, padahal pakaiannya najis. Padahal pakaiannya najis. Dia tidak tahu apakah ini najis atau tidak. Tidak tahu. Kenapa? Karena tidak belajar. Karena tidak belajar. Makanya kita harus kembali belajar. Ya, belajar. Belajar ini juga salah satu ibadah. Salah satu perintah yang wajib. Ya, karena nanti ya amalan kita yang kita lakukan bukan dengan ilmu itu tertolak. Itu tidak diterima. Ya. Dan kita ada tempat belajar. Berbeda misalnya kita pada daerah yang memang tidak ada satupun guru yang paham agama. Mungkin bisa menyesuaikan. Kita bisa beralasan. Tetapi kita berada pada lingkungan di mana ada guru yang bisa. Kita tidak berguru. Tidak belajar. Tidak ke majelis taklim. Ya. Tidak ikut majelis taklim di masjid ataupun di manalah. Ya, ya itu tidak diterima. Ya, kebodohan kita dalam agama disebabkan kita tidak belajar dan ada tempat belajar, ini amal kita tertolak. Ya, kita tidak boleh mengatakan tidak tahu, tetapi harus wajib berguru. Ya. Nah, berikutnya harus memunculkan kesadaran bahwa Allah selalu melihat setiap keadaan dimanapun kita berada. Ini sama yang kita jelaskan tadi untuk memotivasi kita menumbuhkan rasa malu, yaitu menyadari bahwa Allah mengetahui dimanapun kita berada. Ya. Ada hadis yang lain ya, waktu sebentar lagi insyaallah kita akan lihat ya. Ada juga sebuah hadis yang mengatakan malulah kepada Allah dengan sebenarnya adalah dengan dia menjaga kepala dan apa yang ada di dalamnya. Ya, ini hadis riwayat Tirmidzi. Malu kepada Allah dengan menjaga kepala dan apa yang ada di dalamnya. Ya, maksud menjaga kepala dan apa yang ada di dalamnya, karena kepala kita ini kan banyak lagi nih. Di kepala ini ada mata, ya. Ada telinga, ada hidung, ada mulut, rambut dan sebagainya lah, indera kita lah, ya kan? Nah, ini semua ini harus Hada malu kepada Allah. Ya. Malunya mata kita kepada Allah, iaitu jangan lihat maksiat. Ya. Maksiat itu haram. Ya. Melihat maksiat itu haram. Ya. Walaupun hari ini kita tidak ada lagi batasan mana maksiat mana tidak. Bahkan anak-anak hari ini yang suka nonton apa namanya YouTube ataupun medsos lah kita tidak sebutkan apa, itu kadang-kadang dia dari kecil sudah melihat yang maksiat sehingga dia tidak tahu batasan apakah ini maksiat atau tidak. Ini juga masalah. Ini orang tua kalau tidak mengajarkan, orang tuanya terlibat. Dan orang tuanya tidak boleh sok-sok saleh. Saya kan tidak. Ah, anaknya enggak dijaga. Ngapain saleh? Enggak mungkin kita kategori saleh kalau enggak menjaga anak. Nah, jadi tontonan anak harus dijaga. Anak-anak harus paham ini haram, ini halal. Kalau tidak, bukan orang tua yang menjelaskan, siapa lagi yang menjelaskan? Karena fakta hari ini kita dapatkan anak-anak sekolah itu memang dia mengakui di sekolah memang orang tuanya membiarkan dia memegang HP tanpa batasan, tanpa arahan, tanpa bimbingan. Nah, makanya aneh-aneh sekali anak hari ini ya melakukan sesuatu yang di luar nalar ya, yang dulu-dulunya kita tidak tahu ya, sekarang anak-anak tahu. Nah, ini menjadi tanggung jawab ayah ataupun ibu dan orang tuanya. Harus kerjasama, tidak boleh saling menyalahkan. Kan ada ibunya yang menjaga. Ibunya mengatakan kan ada ayah yang menjaga. Akhirnya tidak ada yang menjaga. Akhirnya dua-dua dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan banyak lagi ya, kalau kita ingin menerangkan lagi, banyak sekali persoalan yang memang harus menimbulkan rasa malu ya. Kesimpulannya ya, salah satu tanda orang beriman adalah memiliki rasa malu ya. Dan level malu tertinggi adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa demikian? Kalau malu kepada manusia kita bisa menghindar, tapi malu kepada Allah tidak ada tempat kita bisa lari dan bersembunyi. Ya, berikutnya kita harus malu dengan seluruh tubuh kita. Ya, tadi hanya kita bacakan hadis tadi kepala, sebenarnya enggak cuma kepala ya. Seluruh organ indera kita ini memiliki malu, sehingga kita tidak berjalan ke tempat maksiat. Tidak mendengarkan ghibah, tidak mendengarkan gosip, tidak suka mencaci maki. Ya. Jadi seluruh anggota tubuh kita memiliki rasa malu. Nah, itu baru selamat. Nah, kalau tidak selamat. Ya, ini hari ini sampai hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan. Ya, mari kita sama-sama bertobat. Salah satunya dengan menumbuhkan rasa malu. Wallahu a'lam bisawab. Ya, demikian pertemuan kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila ada salah itu dari saya sendiri, dan bila ada benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah Anda ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18.00

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Dan malaikat yang mendahului dengan kencang. Dan malaikat yang mengatur urusan dunia. Sungguh, kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. Pandangannya tunduk.
1: Yaquluna inna lamadduduna fil hafirah.
0: Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula?
1: Aidza kunna 'idhaman nakhirah.
0: Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur?
1: Qalu tilka idzan karratun khasirah.
0: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan.
1: Fa innama hiya zajratun wahidah.
0: Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja.
1: Fa idza hum bisahirah.
0: Maka seketika itu, mereka hidup kembali di bumi yang baru.
1: Hal ataka hadithu Musa?
0: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad, kisah Musa?
1: Idh nadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa.
0: Ketika Tuhan memanggilnya Musa, di lembah suci, yaitu lembah tua.
1: Idhhab ila Fir'aun innahu tagha.
0: Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas.
1: Faqul hal laka ila an tazakka.
0: Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan?
1: Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha.
0: Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya.
1: Fa arahu al-ayatal kubra.
0: Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar.
1: Fakadzdzaba wa 'asa.
0: Tetapi dia Fir'aun mendustakan dan mendurhakai.
1: Thumma adbara yas'a.
0: Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa.
1: Fahashara fanada.
0: Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya.
1: Faqala ana rabbukumul a'la.
0: Seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi.
1: فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى.
0: Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia.
1: إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى.
0: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah.
1: أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءِ بَنَاهَا.
0: Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Dia telah meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan setelah itu, bumi dia hamparkan. Darinya dia pancarkan mata air, dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh.
1: Mata'an lakum wa li'an'amikum.
0: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
1: Fa'idha ja'atit tammatul kubra.
0: Maka apabila malapetaka besar hari kiamat telah datang.
1: Yawma yatadhakkarul insanu ma sa'a.
0: Yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya.
1: Waburrizatil jahimu liman yara.
0: Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.
1: Fa'amma man tagha.
0: Maka adapun orang yang melampaui batas.
1: Wa'atharal hayatad dunya.
0: Dan lebih mengutamakan kehidupan dunia.
1: Fa'innal jahima hiyal ma'wa.
0: Maka sungguh, nerakalah tempat tinggalnya.
1: Wa'amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa.
0: Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya.
1: Fa'innal jannata hiyal ma'wa.
0: Maka sungguh, surgalah tempat tinggalnya.
1: Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha.
0: Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu, Muhammad, tentang hari kiamat. Kapankah terjadinya?
1: Fima anta min zikraha.
0: Untuk apa engkau perlu menyebutkannya waktunya?
1: Ila rabbika muntahaha.
0: Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.
1: Innama anta munziru man yakhshaha.
0: Engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari kiamat.

Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari.

Titik Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bukan untuk ujian, tapi ujian untuk belajar. Paling malas saat-saat seperti ini harus belajar untuk ujian, belajar lagi untuk ujian. Tapi sejatinya adalah ujian untuk belajar. Hidup sesungguhnya sudah menguji kita. Punya niat enggak? Serius tidak? Apakah kamu anak yang patuh? Apakah kamu anak yang tangguh? Atau apakah kamu anak yang mudah menyerah, yang dengan gampangnya selalu bilang, "Gak bisa." Kalau kamu saja susah untuk menyelesaikan tanggung jawab sebagai pelajar, bagaimana kamu bisa sukses dengan tanggung jawab yang lebih besar? Buktikan bahwa kamu pernah berjanji jadi anak yang berbakti. Buktikan bahwa kamu pernah berjanji untuk membahagiakan kedua orang tuamu. Buktikan ucapanmu, buktikan juga perbuatanmu. Yang orang tua kamu mau bukanlah pada hasil akhir sebenarnya, tapi bagaimana kamu bisa bertumbuh dalam prosesnya. Tidak harus selalu mendapat nilai sempurna, tapi bagaimana kamu bisa menjadi anak yang tidak mudah berputus asa. Ujian itu sesungguhnya menguji ketekunan. Ujian itu sesungguhnya menguji kedisiplinan. Ujian itu sesungguhnya menguji kejujuran. Ujian itu sesungguhnya menguji kekuatan. Ujian itu sesungguhnya menguji daya tahan. Ujian itu sesungguhnya menguji kesabaran. Dan itulah arti ujian yang sebenar-benarnya. Bukan hanya pada nilainya, tapi proses kamu menuju ke sana. Tuntaskan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Selama ini kamu sudah bersusah payah dalam belajar. Jangan sampai di tahap akhir semua menjadi buyar dan menjadi terlantar. Lebih baik menderita sedikit untuk persiapan ujian daripada menderita selamanya karena penyesalan. Bila belum bisa, carilah caranya. Enggak ngerti? Belajarlah sama yang ahli. Lupa lagi? Berarti kamu harus terus revisi sampai hafal mati. Saya yakin insya Allah kamu pasti bisa. Saya yakin kamu pasti mampu. Karena semuanya itu berpulang dari kesungguhan dan kemauanmu. Jadi, ayo, mari kurangi banyak mainnya dan ambil buku pelajarannya. Kurangi dulu update status dan bulatkan tekad untuk terus fokus. Kurangi dulu keluyuran dan pacarannya, dan mari selesaikan dengan ketekunan. Yang keren itu bukan anak muda yang banyak gaya, tapi anak muda yang banyak karya.

0: آت القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.
0: Indonesia Belarusia sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenagalistrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Indonesia Belarus sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Hormat senjata!
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan kerjasama di berbagai bidang oleh masing-masing menteri. Lalu Presiden Prabowo Subianto dan Lukashenko memberikan pernyataan bersama. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus menyatakan sepakat untuk meluncurkan roadmap atau peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026 hingga 2030 sebagai kerangka pengembangan hubungan bilateral kedua negara dalam 5 tahun ke depan. Kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok, serta kerjasama teknologi.
1: Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara.
4: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko mengatakan Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus menyampaikan komitmen untuk berkontribusi meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian, serta berbagai solusi yang dikembangkan.
5: Anda mendiversifikasi ke segala hal. Anda tidak ingin bergantung pada satu atau dua negara. Karena saya ingin sekali lagi mengatakan terima kasih sekali lagi bahwa Anda memilih kami.
4: Adapun Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kunjungan kenegaraan Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Bagi Presiden Belarus, kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan kedua kalinya setelah sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 silam.
6: Balasan dari Presiden Alexander Lukashenko dari Belarus, seperti kita ketahui pada tanggal 15 Juli yang lalu Presiden kita berkunjung ke sana
4: Belarus mendukung rencana pembukaan kedutaan besar RI di Belarus, mendukung penerbangan langsung ke Belarus, mendukung kebijakan bebas visa. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik dan industri. Pelatihan dapat dilakukan di Indonesia maupun di Belarus. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem kelistrikan untuk wilayah Jawa-Bali telah berhasil dipulihkan. Selain sistem jaringan listrik yang pulih, kondisi pasokan juga kembali berjalan normal. Pradipta Hadi melaporkan.
7: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon
8: Pemerintah
7: maaf.
8: Menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
2: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
8: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
2: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025, tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk BT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
8: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
7: Pembangunan PLTS 100 GW arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
8: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Irma Syarifah, asisten ombudsman, mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah laporan hasil penilaian terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
9: Dasar berubah ya, dari tidak ada maladministrasi jadi ada maladministrasi oleh instansi terlapor.
10: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian, kemudian saudara Saputra Malik berkomunikasi dengan pengampu.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap dalam tata niaga tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman diantaranya Irma Syarifah. Dalam kesaksiannya Irma mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah hasil laporan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan maladministrasi.
12: Saudara saksi menyatakan tadi adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
10: Mak, kami dapat cerita dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan dievaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya pengampu dalam hal ini terdakwa juga menghubungi saya. Itu kenapa itu Hotim terburu-buru seperti itu? Bisa saya evaluasi nih.
12: Jadi hal demikian menurut saksi ada tekanan?
10: Beberapa kali, Pak. Jadi itu bukan cuma sekali.
11: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membantah semua keterangan yang disampaikan saksi Irma Syarifah. Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan atau menekan saksi untuk merubah laporan hasil penilaian ombudsman.
10: Saudara saksi, tadi saudara keterangan saudara dibantah ya, saudara sudah dengar sendiri ada beberapa tadi ya, dari tekanan, dari draft, dari LHP, dari tadilah ya KPKNL segala gitu. Terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan tadi atau saksi berubah? Ada yang berubah nggak?
11: Tidak ada. Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Heri Susanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah.

0: PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Sengi, Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
2: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, itu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
1: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
3: Ya, mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas permintaan saya. Berapa banyak?
4: Kasih jalan, Pak. Yang bocorin ya, Pak. Pak, kemarin ada bocoran soal kasusnya, Pak.
1: KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hanas Arif melaporkan.
5: Gekraf sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7.
6: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau Gekrafs Kota Bekasi, Siska Ayofti menyampaikan pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
5: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. Gekraf sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk 1. Membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dan pelaku UMKM. 2. Kewajiban bagi platform digital untuk memberikan alasan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi, serta hak keberatan sebelum jatuhnya sanksi kepada seller.
6: Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, menyoroti semakin besarnya dominasi produk impor di platform perdagangan digital yang dinilai menyulitkan produk-produk hasil produksi UMKM lokal untuk bersaing. Padahal menurutnya, industri manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
7: Tapi faktanya ini malah menjadi karpet merah bagi produk asing ke Indonesia.

0: Betul nggak?
1: Betul.
0: Makanya saya mendesak segera transparansi yang adil. Tidak hanya kita tunjukkan, ini yang salah bukan hanya manajemen TikToknya, tapi dari negara kita sendiri kenapa lemah. Kemudian mendorong regulasi yang mewajibkan platform apapun memiliki dana cadangan, dana jaminan yang diawasi oleh otoritas terkait agar hak uang UMKM ini tetap terlindungi meskipun terjadi gangguan sistem.
2: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara seller dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
3: UMKM ini kan Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, perubahan peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
2: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Evita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 di Sulawesi Selatan, menyediakan wadah bagi pengrajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporan Yurika Fitri.
5: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk
6: Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun 2026 memastikan persiapan penyelenggaraan acara di Makassar, Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari seluruh Indonesia. Menurut Tri Tito Karnavian, selain menjadi wadah bagi para perajin, peringatan ulang tahun Dekranas ke-46 ini juga mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Adapun tema tersebut diharapkan mendorong para perajin memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar internasional.
7: Kota Makassar sendiri akan ada pameran UMKM yang diselenggarakan mulai tanggal 9 sampai tanggal 11. Ini harapkan teman-teman kita di luar Sulawesi Selatan bisa juga memperkenalkan produk-produk dari daerahnya dan kita membuka juga kesempatan teman-teman perajin di Sulawesi Selatan untuk juga memasarkan produknya, memperkenalkan kepada para tamu yang hadir dari seluruh Indonesia.
6: Sementara Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas Indri Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pameran dan bazar UMKM, tokso, kriya keluarga tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
5: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
6: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap produk kerajinan lokal semakin dicintai masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin agar mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi dari luar negeri, Iran mengatakan lebih dari 30 negara akan menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan banyak pejabat dari negara-negara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dilansir dari Xinhua, Kamis 2 Juli 2026, mereka akan mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Baghaei menyebut rangkaian pemakaman sebagai peristiwa paling penting yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Beralih ke informasi olahraga, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh kedisiplinan dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan Karisma Rizky.
8: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara, namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. Finish sebagai runner-up grup K, hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia, menjadi bukti mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Ia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0, namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
9: Contoh persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisihan grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit, tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
8: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Pelatih Zlatko Delić mewaspadai lini tengah Portugal.
9: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar, disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri, dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
10: Velikom disciplinom jednim blokom u tom srednjem redu. Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
8: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic. Dari Jakarta, Karisma Rizky.

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Lavuria Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Hai, saya Yunari.
5: Saya Nanda.
6: Saya Robi.
7: Dan saya Dewi Mohatang.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

89,3 MHz Pro 1 RRI Lok Semawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, di hari kedua kita di bulan Juli. Dan memang benar-benar tak terasa, waktu berjalan begitu cepat. Baru saja kita masuki 2026, namun kita sudah di bulan ketujuh tahun ini. Dan di hari kedua untuk malam ini, Yuna yang akan menemani Anda. Kita mulai dari warta berita sentral tadi pada pukul 19 dan saat ini pukul 19.50 waktu Indonesia Barat. Yuna sampaikan terlebih dahulu untuk program acara di malam hari ini, mulai dari azan sesaat lagi pukul 20.05 waktu Indonesia Barat, yang akan dilanjutkan dengan drama radio produksi Radio Republik Indonesia RRI Tual dengan judul Sajadah Rindu di Kota Suci. Dan jangan lewatkan juga, setelah drama radio kita akan masuk dalam program yang hadir setiap malam Jumat, yaitu Kamis malam, program Hijrah. Ya, kita angkat topik istiqomah lebih sulit daripada berhijrah, yang akan disampaikan oleh Bendahara Tastafi Kota Lok Semawe Tengku Mirza Gunawan STMAP. Sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita lanjutkan dengan beragam berita dan informasi serta lagu-lagu hiburan sampai dengan Ruang Rindu lagu-lagu Indonesia nanti pada pukul 22 sampai 23, dan juga akan tutup siaran pada pukul 12 malam. Namun kami akan hadirkan untuk siaran langsung Piala Dunia, di mana jadwalnya dapat Anda cek kembali di laman resmi kami rri.co.id, di pusat pemberitaan ya, di sana ada hasil pertandingan, juga ada jadwal pertandingan di mana pada tanggal 3 Juli dini hari nanti pukul 2 kita akan dengar dan saksikan bersama pertandingan Spanyol melawan Austria. Dan kami juga akan menyiarkan siaran langsung pertandingan Portugal melawan Kroasia. Jadi untuk Anda jangan lewatkan, tetaplah bersama kami sampai dengan dini hari nanti. Ya, kita sudah punya dukungan masing-masing negara untuk pukul 2 dini hari nanti. Spanyol versus Austria, siapa yang jadi jagoan Anda? Begitupun dengan Kroasia versus Portugal. Berapa tebakan skor Anda? Berapa perkiraan skor kira-kira antara dua negara tersebut? Silahkan mulai ditebak dari sekarang, tapi tidak dengan praktik perjudian ya. Cukup untuk happy-happy euforia Piala Dunia 2026 yang juga akan terus disemarakkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Titik Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.

0: 1 RRI Lok Sumawe pukul 20 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami dan saat ini tepat waktunya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Lok Sumawe dan sekitarnya. Nanti setelah azan juga Yuna akan ajak Anda untuk sama-sama kita dengarkan mini drama radio produksi Radio Republik Indonesia. Dan saat ini Yuna mewakili seluruh angkasawan angkasawati RRI Lok Sumawe mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk Anda yang berada di Kota Lok Sumawe, Aceh Utara dan yang sewaktu.
1: Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Lok Sumawe, Aceh Utara dan sekitarnya.

0: Atil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al wasilah wal fadilah wal syaraf wad darajat al 'aliyah ar rafi'ah wa ba'athul maqam al mahmud alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat sifat yang bila dimiliki, maka pemiliknya adalah munafik murni. Dan barang siapa yang memiliki salah satu di antara empat tersebut, itu berarti ia telah menyimpan satu tabiat munafik sampai ia tinggalkan. Apabila dia berbicara, dia bohong. Apabila dia bersepakat, ia berkhianat. Apabila ia berjanji, mengingkarinya. Dan apabila dia bertikai, ia berbuat curang. Hadis riwayat Muslim.

0: Selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda yang berada di kota Loksmawe Aceh Utara dan yang sewaktu. Dan saat ini Yuna akan ajak Anda untuk sama-sama kita dengarkan drama radio produksi Radio Republik Indonesia sebelum kita beralih ke program Hijrah bersama Ustadz Mirza Gunawan. Sesaat lagi kami ajak Anda untuk mendengarkan drama radio yang diproduksi oleh RRI Tual dengan judul Sajadah Rindu di Kota Suci. Dari studio, Yuna mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Hai, saya Yuna Ari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

0: Di rumah sederhana, Risa sedang menghitung uang di meja makan dengan wajah serius. Ibu Aminah dan Bapak Ahmad duduk di dekatnya sambil memperhatikan dengan cemas.
1: Anakku Risa, jangan terlalu keras paksakan diri. Papa dan Mama tidak ingin kamu sakit, nak.
2: Iya, nak. Rezeki itu sudah ada yang mengatur. Yang penting, kita sehat dan bisa berkumpul bersama seperti ini.

0: tersinggung atau apalah gitu. Mama hanya mau bilang, kamu benar-benar sudah mengumpulkan sebanyak ini, nak.
1: Iya, Mama, jadi tenang saja, Ma. Risa sudah lama menabung dan kerja keras untuk ini. Melihat Mama dan Bapak bahagia adalah kebahagiaan Risa juga.
2: Anak Papa memang anak yang berbakti. Kami tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu.
1: Tidak perlu dibalas. Bapak, Mama, ini semua Risa lakukan karena Risa sayang sekali dengan Mama dan Papa. Doa Mama dan Papa selama ini sudah menjadi bekal yang sangat ternilai harganya bagi Risa.
3: Beberapa bulan kemudian, Risa mengantar Ibu Aminah dan Bapak Ahmad di bandara. Mereka sudah mengenakan pakaian ihram.
0: Terima kasih banyak, nak. Ibu tidak pernah menyangka bahwa bisa menginjakan kaki di tanah suci. Ini semua karena berkat kamu, nak.
1: Sama-sama, Ma. Hati-hati dalam perjalanan. Jaga diri baik-baik di sana. Jaga Papa, jangan lupa harus banyak berdoa.
2: Kamu juga jaga kesehatan di sini ya, nak. Jangan terlalu capek kerja. Kami akan selalu mendoakanmu juga dari sana.
1: Iya, Pak. Risa pasti baik-baik saja. Yang penting, Mama dan Papa fokus pada ibadah.
4: Perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat Saudi Arabian Airlines dengan nomor penerbangan SV819 tujuan Jeddah. Dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 9. Terima kasih.
5: Wah, Pak Ahmad, Bu Aminah sudah siap berangkat ya? Alhamdulillah, ini semua berkat Risa. Anak kalian memang luar biasa. Sangat berbakti pada orang tua.
0: Iya, Pak Hasan. Anak kami Risa memang anugerah terindah bagi kami.
1: Mohon doa ya, Pak Hasan. Semoga Mama dan Papa lancar dalam ibadahnya.
0: Risa, Mama sama Papa pamit dulu ya. Sudah ada panggilan naik ke pesawat. Pak Hasan, kami pamit ya. Kami titip anak kami Risa.
5: Ya, Ibu Aminah, Pak Ahmad, jangan khawatir. Kami ada dan pasti dia anak Risa.
1: Ayo, Mama, Papa, hati-hati ya.

0: Beberapa hari kemudian, tibalah Ibu Aminah dan Pak Ahmad di Bandara Internasional Raja Abdul Aziz, Jeddah. Bandara ini terletak di kota Jeddah sekitar 74,8 km dari Mekah. Bandara ini berfungsi sebagai gerbang utama bagi jemaah haji dan umroh yang ingin mengunjungi Mekah. Tampak Ibu Aminah dan Pak Ahmad perlahan turun dari tangga pesawat.
1: Ya Allah, indah sekali Bapak.

kita ikut arahan para petugas agar kita tidak tercecer. Lalu ingat semua atribut, jangan sampai ada yang ketinggalan di sini, Mak. Ayo, Mak.

0: Beberapa minggu kemudian, Risa menerima telepon dari Ibu Aminah.
1: Assalamualaikum, Risa nak.
2: Wassalamualaikum, Ma. Mama, bagaimana kabarnya Mama dan Papa di sana? Sehatkah?

Alam mo lang ha, kami si Had. Rosa, gajigilin na sa kali na. Mama, tiragi sa berkata-kata lagi. Mama dan papa sangat bersyukur bisa berada di tempat suci ini nak. Mama tidak berhenti berdoa untukmu nak. Semoga kamu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan rezeki yang

Risa tersenyum bahagia setelah menutup telepon. Air mata haru menetes di pipinya. Pengorbanannya selama ini terbayar lunas dengan kebahagiaan dan doa tulus dari kedua orang tuanya di Tanah Suci.

0: Jangan menyerah saat doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Allah akan memberikan lebih dari yang kamu minta. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih.

0: 1 RRI Loksmawe, kembali Anda bersama kami setelah tadi kita sudah mendengarkan mini drama radio produksi Radio Republik Indonesia RRI Tual selama 10 menit ya, lanjutan dari kita dengarkan azan Isya kemudian drama radio sehingga program hijrah di malam hari ini yang seharusnya hadir lebih awal namun sedikit tertunda. Namun semoga ini bukan jadi satu alasan Anda untuk berpindah atau berganti frekuensi. Dan di malam hari ini, pendengar, kita akan membahas sesuatu yang menurut Yuna ini sangat penting juga untuk menjadi tema kita, yaitu istiqomah lebih sulit dari berhijrah. Ya, mungkin di antara kita banyak yang pernah punya keinginan untuk berubah menjadi lebih baik ya. Tapi di tengah jalan kadang-kadang motivasi itu hilang. Ada tantangan terbesar dari yang namanya hijrah. Mulai dari sesuatu yang baru itu katanya sulit ya, tidak semudah itu. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi bertahan di jalan yang benar ini justru istilahnya istiqomah yang jauh lebih sulit daripada berhijrah. Nah, di malam Jumat ini pendengar kita akan bahas tuntas mengenai tantangan ini, tantangan untuk kita yang sudah mulai ingin merubah diri menjadi lebih baik. Kita sudah bersama narasumber spesial kita yang tidak bisa hadir ke studio malam ini. Kita terhubung melalui Zoom. Assalamualaikum Ustadz Mirza Gunawan STMAP.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entah di mana dirimu berada, lagunya tadi
0: sesuai kan Ustadz? Berarti Yuna pasang lagunya. Boleh dijawab dulu mungkin Ustadz. Ustadz lagi di mana sebenarnya?
1: Di rumah. Kalau kesana 15 menit lagi. Jadi susah perginya, takut nanti keterlaten. Tadi saya pikir jam 8 teng berangkatnya.
0: Mulainya. Kalau tahu jam segini baru mulai bisa ke studio ya, Ustaz ya. Baiklah. Karena waktu kita tinggal 30 menit lagi, kami ingin mencari tahu kunci untuk tetap teguh di jalan hijrah ini. Ustaz, kami akan siarkan ini juga melalui kanal YouTube RRI Loksmawe Official. Kami berikan kesempatan untuk Ustaz menjelaskan kepada kami apa sebenarnya kunci dari tantangan ini, Ustaz. Silakan.
1: Ya, memang seperti yang Kak Yuna sampaikan tadi, jangan sampai kita hijrah, walaupun programnya aja, jangan hijrah pindah channel dulu nih. Karena tema kita sangat menyengat hari ini. Saya ini memang senang kali baru jumpa Kak Yuna kemarin ya. Langsung pas acara.
0: Iya lagi.
1: Luar biasa Kak Yuna, mantap. Jadi istiqamah itu lebih sulit daripada berhijrah, karena memang hari ini anak muda kan sekarang biasa ikut tren nih. Biasa kalau ada tren rasanya takut ketinggalan atau FOMO, fear of missing out. Giliran diajak hijrah kadang-kadang kok kayak seperti angan-angan tai ayam gitu. Nah, jadi
0: betul,
1: memang hijrah itu penting. Seperti mungkin tadi ada suaminya Kak Yuna, mungkin dari Bripka Kak Ida hijrah juga nih. Jadi
0: mungkin ayah juga. Anda
1: ayah Anda Pak Yuna baru saja berpulang dengan Allah. Mudah-mudahan Allah berikan tempat terbaik di 21 Mei kemarin. Jadi memang anak muda sekarang Kak Yuna ini bukan kurang gaya tapi kurang daya. Jadi kita ikut tren tapi giliran sholat subuh malah kebablasan. Story Instagramnya kutipan Al-Quran tapi pacaran di waduk sebenarnya masih jalan berpasangan. Ini bukan hijrah tapi krisis identitas berkedok syariat. Hijrahnya fast respon, istiqamahnya yang slow respon. Giliran dikasih ujian langsung lost respon alias ghosting sama Tuhan. Jadi kalau kita lihat kota Loksmawe ini kotanya indah, mungkin kita bisa singgah sebentar di KP3. Memang mudah memulai hijrah, tapi istiqamahnya itu yang menguras air mata. Jadi kalau apa quote-nya itu, hijrah is a moment, but istiqamah is a movement. Jadi dia movement. Hijrah itu satu langkah, tapi istiqamah itu selamanya sampai ajal menjemput nyawa. Jadi sama seperti pernikahan ya. Jadi pernikahan itu kan gampang, cuman ijab kabul selesai. Tapi menjaganya sampai akhir hayat itu yang sulit, yang berdarah-darah. Istiqamah itu kan memang berat. Kenapa berat? Karena balasannya surga. Kalau balasannya kipas angin itu undian jalan sehat namanya.
0: Baik. Ustaz, tapi kan banyak juga nih, bukan cuma anak muda sebenarnya. Nggak tua, nggak muda, nggak perempuan, nggak laki-laki tuh yang sering menunda niat baik ini, yang bilangnya nanti aja deh, nunggu momen yang pas gitu. Padahal kalau kita bilang momen, tahun baru Islam itu kan salah satu momen juga nggak Ustaz?
1: Itu dia, biasa kan tahun baru ada resolusi, tapi banyak kali resolusinya yang tinggal mimpi. Justru tadi tepat kali yang Kak Yuna sampaikan bahwa ini sebenarnya gak anak muda, gak orang tua. Sehingga Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim, apa sebenarnya inti Islam? Jadi kata Rasulullah dalam sebuah hadis sahihnya, "Qul amantu billah fastaqim." Inti Islam tuh mudah sekali. Cukup beriman kepada Allah, lalu istiqamah. Jadi cuman istiqamah saja, tetap menjaga iman, ini yang sulit. Karena kita sekarang hidup di zaman yang penuh dengan godaan dunia yang begitu menawan, bisikan setan yang mungkin saat ini masih perlahan, tapi ditambah dengan nafsu kita yang mungkin susah ditahan, sehingga iman kita akan mudah tergoyahkan. Jadi kalau dalam kutipan bahasa Arab, karena di Tastafi kan kita, ulama di Tastafi sering mengingatkan kita kaidah, al istiqamah tu khairum min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah ataupun 1000 kesaktian. Karena memang kita kadang-kadang kan memikirkan kesaktian itu bukan karamah bisa terbang, tapi kadang-kadang bangun subuh aja masih diterbangin pakai omelan mama kita. Jadi kita kepengen istiqamah dalam iman, tapi tiap malam minggu masih scrolling TikTok, nyari yang bening-bening, padahal sudah ada yang bening di sampingnya. Katanya mau hijrah, tapi jalur history step-nya masih jalur ghafrah atau garul kelalaian. Ini yang mungkin perlu seluruh pendengar RRI, mungkin agak kesindir ya, tapi pastinya kita sekarang tidak lagi dengan apa FOMO dengan dunia saja, tapi FOMO dengan akhirat. Dan inilah yang mungkin akan kita bahas malam ini, bagaimana resepnya bisa bertahan di jalan hijrah ini. Bagaimana seorang Sayyidina Umar bin Khattab pernah ditanyakan tentang apa itu istiqamah. Kata Umar, istiqamah itu adalah engkau bertahan pada perintah dan larangan dan tidak menipu seperti tipuan rubah. Artinya kita tidak cari celah. Jadi apa yang diperintahkan kita jalankan, seperti Bilal bin Rabah ketika ditimpa di bawah terik matahari, dadanya ditindih dengan batu, beliau tetap berkata ahad. Artinya tetap esa, Allah yang esa. Karena FOMO-nya dengan akhirat, tidak lagi dengan duniawi. Jadi kalau kita walaupun kita kehilangan gengsi, yang penting kita tidak kehilangan jati diri. Biarlah manusia mencaci maki, asalkan Allah tetap meridai. Jadi mungkin gitu Kak Yuna.
0: Iya, pendengar, Anda baru saja mendengarkan penjelasan dari Bendahara Tastafi Kota Loksmawe, luar biasa ya. Jadi ada istilah-istilah yang sering digunakan, movement, apa tadi ya. Karena memang bicara hijrah ini, Ustadz Gunawan, jujur ya, mulai itu seru, tapi untuk menjaga konsistensi atau istiqomah itu yang seringkali buat kita tumbang di tengah jalan.
1: Jadi kadang-kadang kita punya teman nih Kak Yuna. Jadi teman kita bilang pas kita mau hijrah nih, alah kamu so alim, so ustad,
0: betul
1: gitu, kan? Jadi ini kan orang-orang yang seperti itu sebenarnya langkah pertama kita jauhi. Karena lebih baik menjauhi manusia kan di umur-umur segini nih, kalau lihat story-nya kan kita nggak lagi cari validasi manusia. Lebih baik mendekat kepada Allah daripada didekati manusia. Tapi Allah murka. Lagian buat apa banyak teman tapi cuma untuk mabar Mobile Legend sampai subuh, tapi pas kita bangkrut, pas kita nggak ada uang, malah mereka lead group. Mereka itu teman apa sales pinjol gitu.
0: Ya Allah Ustaz, jangan ini dong.
1: Pada nggak ada semua. Makanya hari ini kita harapkan teman kita tuh betul-betul yang mengajak kita ke surga, karena di surga itu yang kita bisa bersatu selamanya. Jadi kalau kita lihat firman Allah dalam surat Fusilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah aja, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih. Jadi mudah-mudahan kita lihat hari ini seluruh pendengar RRI di Kota Loksmawe dengan adanya Kak Yuna hari ini yang memandu acara kita, kita harapkan semuanya walaupun kecil hari ini kita mungkin baru bisa sholat 5 waktu. Udah, itu aja dulu istiqamah. Nanti kalau sudah bisa, resolusinya ditingkatkan lagi dengan sholat sunatnya. Kalau udah bisa lagi, baru dengan sholat duhanya. Sudah bisa lagi, baru ditambah dengan sholat tahajudnya. Yang penting sekecil apapun amalan yang sudah bisa kita lakukan, istiqamah aja.
0: Baik.
1: Misalnya sedekah, kita baru bisa 2.000 per hari. Gak apa-apa. Jadi gak usah dipaksakan harus banyak. Tapi
0: konsisten tapi ya.
1: Konsisten yang penting. Ya itu dia kata kuncinya.
0: Itu dia. Berarti kalau yang Yuna kutip tadi ada dua hal gitu ya Ustaz ya. Hijrah itu mudah, tapi yang sulit itu adalah istiqamah. Tapi kiat praktis yang Ustaz sampaikan tadi, yang pertama kita awali dari memilih teman yang memang benar-benar akan membawa kita pada hal-hal yang baik. Kalau dia memang kira-kira hanya untuk kehidupan duniawi, hindari gak apa-apa.
1: Betul, Kak Yuna.
0: Itu yang pertama ya, kiatnya ya Ustaz ya, memilih teman tadi. Yang kedua adalah bagaimana kita konsisten pada sesuatu yang baik, walaupun itu masih kecil. Misalnya sholat dulu, sholat 5 waktu, tepat waktu, itu aja dulu, konsisten itu aja. Nggak usah ke hal-hal yang lain dulu gitu ya Ustaz ya.
1: Bahkan Kak Yuna sebenarnya tanpa mengecilkan makna ibadah. Kalau seperti Kak Yuna nih, misalnya yang seorang istri yang tugasnya itu sebenarnya gak berat, Jadi kalau kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang perempuan yang man sholat khamsaha, yang cuma sholat 5 kali sehari saja, tidak pernah sholat duha, tidak pernah sholat tahajud, tidak pernah sholat qabliyah, tidak pernah sholat fajar, tidak pernah sholat sunat apapun, wasama Ramadan, kemudian dia puasa cuma Ramadan, cuma Ramadan, nggak pernah sholat puasa Asyura, nggak pernah puasa Tasu'a, nggak pernah puasa Arafah. Setelah itu dia berbakti kepada suaminya. Tadi kan baru saja Hud Bayangkara nih 1 Juli. Jadi nemani suaminya walaupun dengan baju merah muda tuh kan. Nemani suaminya. Jadi alhamdulillah itu saja. Maka kata Rasulullah, wanita yang seperti ini itu bisa masuk surga min ayyi babin syi'ta. Dari pintu manapun dia suka. Dia enggak perlu ngejar ibadah yang ribet-ribet. Oh, enggak hafal Quran, enggak baca Quran tiap hari, enggak one day one juice. Buat apa kalau one day one juice, tapi cuma 1 hari, selanjutnya besok nggak lagi. Untuk apa kita, tanpa mengecilkan makna ibadah ya, untuk apa kadang-kadang kita hafid Quran sampai 30 juz, tapi setelah itu lupa. Lebih bagus konsisten yang kecil-kecil saja. Artinya daripada kita kejar target yang berat nih, hari ini kita bicara istiqamah. Untuk apa orang yang dulunya rajin sholat ke masjid tiap hari, puasa tiap hari, tiba-tiba begitu dia bosan, kadang-kadang dengan kehidupan ternyata hidupku biasa-biasa saja, tidak bertambah kaya, dia malah akan ninggalkan itu semua. Nah, lebih bagus orang yang tetap standby, sholat aja 5 waktu, puasa Ramadan, tapi hatinya tetap bersih dan istiqamah, itu saja sudah insya Allah menjamin masuk surga gitu, tanpa melakukan dosa-dosa kepada orang lain.
0: Baik, Ustadz, jujur ya, jujur dari hal yang Yuna rasakan sendiri dan juga untuk saudara-saudara atau teman-teman yang mungkin pernah cerita juga sama Yuna. Sudah mulai hijrah dengan konsisten, tadi Ustadz juga sampaikan, teman, lingkungan, itu diperbaiki dulu. Sudah di langkah kedua kita melanjutkan kebiasaan-kebiasaan baik kita, walaupun dia kecil tapi kita rutin kan atau konsisten kan, tapi kadang-kadang kita terbentur lagi dengan ujian atau cobaan. Disitulah kita balik lagi berubah jadi buruk atau kembali ke masa lalu kita. Ini seperti apa Ustadz melihatnya?
1: Nah, luar biasa. Jadi memang kehidupan itu nggak lurus-lurus saja. Ada berbagai masalah, ada berbagai problem yang kadang-kadang membuat kita tadi yang sudah mulai hijrah, tapi kadang-kadang begitu dapat ujian, dapat tantangan, alah. Udahlah, selamanya aku sudah puasa Senin Kamis, tapi ternyata gini juga. Kita sudah setia, tapi ternyata suaminya mendua gitu.
0: Iya, kan ujian banyak datang terus gitu. Nah, untuk menjaga motivasi biar tetap istiqomah itu nih, gimana caranya Ustaz?
1: Nah, sebenarnya disinilah kalau Allah berfirman dalam surat yang pendek dalam Al-Quran, surat Wal Asri itu, demi masa, artinya masa ini kan akan terus berganti nih, akan ada fase-fase dalam hidup kita. Ada masanya kita kenalan, ada masanya kita menikah, ada masanya kita menjaga anak tadi, ada masanya kita bertambah tua umurnya, ada masanya kita punya fase di tempat kerja, mungkin dari pro 2 pindah ke pro 1 gitu kan. Ada fase-fase di tempat kerja pun ada banyak step yang kita jalani. Nah, pastinya di sini tujuan kita adalah bagaimana tetap awas, tetap waspada. Sama seperti, bayangkan Kak Yuna kalau kita berangkat ke Medan atau ke Banda Aceh, itu kan kita melewati banyak jalan, panjang jalan tuh. Ada birinnya, misal kita ke Banda Aceh, ada jembatan Kuta Belang yang lagi macet misalnya. Nah, setiap masalah itu pasti ada tantangan sendiri. Di sinilah tugas kita nggak boleh berhenti arah, udahlah. Macet di Kuta Belang 4 jam balik arah. Kalau balik arah nggak sampai ke Banda Aceh. Memang di sinilah kita butuh di Wal Asri, innal insana lafi khusr, manusia itu tetap akan merasakan kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman, dia punya iman dan istiqamah lah imannya. Dan jangan lupa, watawasaw bil haq, saling memberikan wasiat dengan kebaikan dan saling memberikan wasiat dengan kesabaran. Makanya kita butuh RRI. Di sinilah channelnya jangan diganti.
0: Jangan
1: tetap
0: hijrah.
1: RRI, walaupun jangan hijrah. Untuk RRI, untuk channel jangan hijrah. Tetap istiqamah di RRI 89,3 FM, di situ saja untuk yang di dashboard mobil. Jadi jangan pindah-pindah. Nanti pastinya di sini kita akan banyak mengingatkan. Hijrah malam ini, malam Jumat sudah. Nanti malam Jumat depan ada hijrah lagi. Jadi pastinya kita tetap dengarkan channel yang penuh edukasi ini. Ada Kak Yuna yang mengajarkan kita. Karena memang kalau kita lupa, ini fungsinya teman tadi Kak. Mohon maaf, misalnya tadi Kak Yuna punya pasangan nih, punya suami yang mengingat kita. Kalau misalnya kita tiba-tiba kalau kata Rasulullah gini, Allah itu akan merahmati sebuah rumah tangga di mana saat seorang suami terbangun sholat tahajud, dia bangunkan istrinya. Apabila si istrinya tidak terbangun, maka dia akan ambil air, dia percikkan ke wajah istrinya. Okay. Dan apabila si istri terbangun duluan, dia bangunkan suaminya. Apabila suaminya tidak terbangun, dia akan percikkan air ke wajah suaminya. Artinya di sinilah fungsi saling mengingatkan, saling menguatkan. Watawasaw bilhaq, saling mengingatkan. Kadang-kadang nih si suami, bang, itu udah azan, sholat dulu lah. Bentar lagi, ya udah jangan lama ya. Walaupun misalnya telat sedikit, ya masih nggak apa-apa lah. Tapi di sini mesti kita saling ingatkan gitu. Makanya kita butuh berdua terus nih sampai akhir tujuan, sampai akhir kehidupan. Jadi bersama pasangan, saling menguatkan. Yang kalau belum punya pasangan, mungkin bisa sama teman, saling ingatin. Udah sholat belum? Udah bangun belum? Udah makan belum? Misalnya. Jadi minimal tetap ada yang saling ingatkan. Kalau memang belum punya kawan yang bagus, ya tetap pantau RRI, karena di RRI nanti pasti diingetin.
0: Baik.
1: Ya sudah, gitu tetap hijrah lagi.
0: Baik, Ustadz, kembali lagi kepada realita. Seringkali kita yang sudah mulai hijrah ini, sudah beberapa bulan lah kita berjalan. Tapi ada rasa jenuh, rasa malas dengan kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah mulai kita lakukan. Nah, atau misalnya ada juga orang yang merasa, aduh dosaku udah terlalu banyak. Nah, ini gimana caranya kita menyiasati perang batin ini, Ustaz? Biar niat hijrah kita di tahun baru ini gak mudah goyah gitu. Gimana caranya?
1: Ya, mungkin ada sedikit pesan untuk seluruh pendengar RRI yang berjiwa luhur. Hari ini kita mau berhijrah dan istiqamah. Jadi bangkit dari tempat tidur, basuh wajah kita besok pagi dengan air wudhu yang mancur, dan tinggalkan maksiat sebelum kita masuk kubur, agar hidup kita berkah dan tidak hancur. Maksudnya gini, kalau hari ini kita punya dosa, kita mungkin dosa itulah yang membuat kita tadi tertahan, terikat, sehingga kita agak berat dalam langkah. Tapi pastinya kita punya Allah. Sebanyak apapun dosa kita, kita punya Allah yang maha pengampun. Sebanyak apapun masalah, masalah ini akan terasa kecil. Karena kita punya Allah yang maha besar. Hari ini, kalau kita sadar dengan itu, dan seorang tabi'in, dulu beliau pernah memakai sebuah cincin yang bertuliskan, semua pasti berlalu. Artinya, kalaupun nggak ada yang ngatin lain, dia pasang cincin. Kalau kita sekarang malas pakai cincin, boleh pakai wallpaper HP. Semua pasti berlalu. Cuma itu kata-katanya. Jadi semua pasti berlalu, artinya apapun masalah yang ada di kehidupan kita, yakinlah itu pasti akan lewat. Seberat apapun masalah kita, jangan sampai ini menghentikan langkah kita. Hari ini, mohon maaf Kak Yuna, tanpa kita sadari Kak Yuna kan sudah melewati banyak sekali step. Dari mulai kecil Kak Yuna SD. SD, seakan-akan SD itu, aduh ujiannya susah kali ini, EPTA lewat enggak? Eptanas bisa lulus nggak? Kira-kira aku tinggal kelas nggak? Saat itu kita rasakan. Bahkan Kak Yuna nih pernah mendidik anak kemarin, kan sudah merasakan step ini ya. Maksudnya waktu SD dia, kayak mana perasaan seakan-akan, aduh, ini kayak mana kalau nggak naik kelas ya? Setakut itu. Tapi ternyata kan itu terlewati. Setelah itu, kita masuk step SMP. Di SMP kita susah dengan matematikanya susah, bahasa Inggrisnya sudah rumit, apalagi yang masuk pondok pesantren sudah mulai ditinggalin sama orang tua, masuk ke asrama. Artinya akan ada suatu hal yang mengganjal hati, bahkan krisis identitas dan juga krisis kepercayaan. Akankah aku ditemani orang tua sampai aku mati nantinya? Kadang-kadang mereka merasa ragu, merasa takut dengan adanya kecemasan saat ditinggalkan oleh orang tua. Nah, tapi ternyata SMP pun terlewati. Lalu kita masuk SMA, saat itu kita terpikir, aduh siapa jodoh aku nanti ya, aku tulang rusuknya siapa ya, kira-kira aku akan menikah dengan siapa. Saat itu kita sudah mulai terpikir, hidup aku nanti ke depan gimana, aku kerja di mana, aku kuliah di mana. Tapi ternyata itu juga terlewati. Saat yakin enggak, itu masalahnya terlewati. Setelah itu, setelah masa SMA, ternyata kita lewati lagi masa kuliah, masa kerja, yang begitu banyak masalah. Kak Yuna sadar gak sadar, sudah berapa kepala RRI sudah ganti ini, dengan berbagai tipikal, dengan terima kasih nih ada yang nonton juga dari perjalanan. Terbantu ada Pak Ustaz, ketika ada pantau RRI ini, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Banyak yang nonton juga. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap stay dengan RRI. Nah, saya mau sampaikan bagaimana ternyata semua itu tetap berlalu. Di cincin dia lihat, semua pasti berlalu. Seberat apapun masalah. Berantem pun dengan suami, pasti berlalu. Pasti lewat itu. Yakin pasti lewat. Yang penting tetap istiqamah aja, sabar aja. Pit mata, kap ego, walaupun kadang-kadang mau balik, ruh tapi ego, kap mata, tapi pokoknya, ini serah diri kepada Allah. Artinya, berserah diri kepada Allah, sabar, tawakal, insya Allah, mudah-mudahan diterima. Jangan sampai kita jenuh. Jangan sampai kita galau. Tapi memang kadang-kadang butuh teman curhat. Jadi bagi yang sudah punya suami, sudah pasangan, punya pasangan, curhat ya sama suami. Bang, saya ini susah kali karena ini capsta ganti, kepala ganti, kayak mana susah. Paling nanti kan ya udah sabar aja. Karena sabar ini memang pahalanya biar kayak dihisap. Artinya pasti memang akan tanpa batas karena memang ternyata itu kita bisa lewati.
0: Yeah.
1: Kak Yuna kan tadi udah lihat berapa kepala, walaupun selera beda-beda,
0: yeah,
1: tapi ternyata bisa juga.
0: Mm-mm.
1: Kita ada yang seleranya karaoke, ada yang seleranya bakar-bakar ikan, ada yang seleranya jalan-jalan. Tapi kan ternyata semua bisa dilewati, bisa aja kan kita lalui. Gak ada yang sulit-sulit sekali, walaupun pindah program ke perusahaan itu ya kan enak-enak aja, enjoy-enjoy aja kan. Kalau tetap juga kan. Jadi intinya
0: tetap
1: dengan segala
0: ya,
1: apapun itu
0: tetap kena senggol terus dari tadi ya, dari awal loh ini.
1: jadi semua pasti berlalu, sehingga nggak ada badai pasti berlalu itu membuat kita tetap yakin, tetap nggak akan goyah. Karena memang orang yang istiqamah itu tidak akan mudah goyah. Apapun badainya dia tetap bertahan.
0: Baik.
1: Karena selama kita tidak mengalah, kita pasti gak kalah.
0: Oke, okay. Itu dia. Jadi banyak sekali dari awal tadi Ustadz Mirza menyampaikan panduan praktis ya untuk pendengar kami agar bisa mulai merubah diri dari hal-hal yang kecil, yang realistis tapi konsisten, bukan langsung kepada perubahan drastis yang memberatkan. Tapi ada poin juga tadi Ustadz menyampaikan, kita ketahui dulu apa alasan atau mungkin fondasi niat yang kuat kita dari awal itu sangat menentukan apakah kita akan bertahan istiqomah atau akan menjadi orang yang gugur di tengah jalan nih Ustadz ya. Ustadz boleh sampaikan lagi Ustadz, apa pesan Ustadz untuk pendengar kami yang sampai saat ini masih ragu-ragu untuk memulai hijrah?
1: Ya, jadi kalau kita sampaikan pesan dalam pantun, pergi ke pasar membeli sayur, sayur dimasak bersama tetangga. Wahai pendengar RRI semua, janganlah mundur, istiqamahlah walau berat demi sebuah surga.
0: Cake.
1: Jadi memang jadi pastinya kalau kita mau tetap bertahan di istiqamah ini, istiqamah kayak tadi saya bilang memang istiqamah itu berat, yang ringan itu istirahat. Jadi pastinya kalau kita hari ini mau jaga sebuah istiqamah, mungkin ini akan menjadi resolusi terbaik kita di tahun 1448 Hijriah ini. Artinya misalnya nih contohnya yang paling ini, mohon maaf Kak Yuna, misalnya saya sendiri nih, saya punya resolusi minimal untuk turunkan berat badan juga untuk diet. Jadi walaupun targetnya nggak berat-berat, kalau kita sampai target 1 kilo sehari, mungkin sehari sanggup. Tapi hari kedua, hari ketiga, kita nggak sanggup lagi. Ataupun kita mau target misalnya nggak makan nasi. Kalau nggak makan nasi sama sekali, itu 3 hari paling tahan. Hari keempat, kita jadi banti sampai 2 piring, 3 piring, dan ini malah lebih kacau lagi. Ada orang yang punya target diet itu pergi ke fitness, tapi begitu dia olahraga dengan beban berat, akhirnya cerbai. Besok nggak sanggup lagi juga olahraganya. Tapi cukup mungkin ya dengan langkah kecil, mungkin kurangi porsi. Kurangi porsi artinya dari yang satu piring, kita kurangi jadi tiga piring gitu. Jadi, ataupun setengah piring. Jadi dengan hal-hal kecil seperti ini, dari yang minumannya mungkin dulu manis-manis, dari yang kopi, teh, mungkin dikurangi jadi air putih gitu. Jadi hal-hal kecil segini, walaupun kecil-kecil-kecil, percaya atau enggak, kalau kita konsisten, kata kunci kan konsisten, kakak bilang tadi, istiqamah, insya Allah ini punya hasil yang bagus. Walaupun mungkin jangka panjang. Artinya tapi secara ini timbangan kita pasti akan turun. Olahraganya mungkin tadi cuman ya jalan kaki ringan, barang 15 menit sehari, keliling komplek aja, itu sudah bisa daripada kita harus lari keliling waduk, tapi cuma Sabtu Minggu aja, yang lain enggak juga, tapi coba jalan keliling komplek 15 menit sehari, itu sudah cukup. Jadi asal ada kegiatan, walaupun turunnya cuma 1 on sehari, tapi minimal ada progres. Jadi progress is progress, walaupun kecil. Jadi mudah-mudahan saat kita yakin dengan langkah kita, arah kita yang penting tujuan dengan salah. Mohon maaf Kak, misalnya hari ini target kita ke Banda Aceh. Kita hari ini tahu langkah kita tetap ke Banda Aceh nih. Walaupun ini udah 2 hari jalan baru sampai Cunda. Enggak apa-apa, itu udah betul. Berarti udah sampai Cunda. Besok nanti udah sampai Kalah. Udah sampai ke Batu Pat, udah sampai mana. Berarti arahnya tapi tetap betul, walaupun lambat. Karena kehidupan ini perjalanan, bukan pelarian. Juga bukan perlombaan. Ada orang yang mungkin dapatnya lebih cepat, ada orang yang mungkin, kok kawan itu udah kadis, kawan itu sudah jabatannya sudah tinggi, nggak perlu dikejar, karena masing-masing punya langkahnya sendiri, jadi nggak perlu nengok orang lain, orang lain udah jadi Kapolres, orang lain udah jadi Kapolri, ya biar aja, nggak apa-apa, kita cukup di sini saja, nggak apa-apa. Artinya yang penting langkah kita, step kita sudah benar, arahnya sudah benar, kita sudah punya pasangan yang saling mengingatkan, dan bersama berpegangan tangan sampai akhir tujuan, sampai akhirnya kita menghadap Tuhan. Mudah-mudahan ini membuat kita yakin bahwa istiqamah ini membuat arah kita benar. Jadi jangan sampai salah arah. Ibaratnya posisi kayak kita pergi tadilah ke Banda Aceh atau ke Medan, yang pasti arah kita, peta kita, map kita, Google Map kita itu sudah benar.
0: Nah ya, jadi mungkin Anda bisa mendengarkan berbagai karakter Ustadz yang hadir di RRI ya. Ustadz Mirza ini berbeda, memberikan contoh hijrah yang konsisten itu tadi banyak sekali, mulai dari perjalanan Medan Banda Aceh ya, tapi yang paling mengena kepada Yuna adalah menurunkan berat badan ya, bahwa kita mulai dengan jangan 1 kilo sehari, habis itu besok nggak turun lagi gitu ya. Ibarat contoh hijrah tuh seperti itu, biar aja dia turun 2 on 2 on 2 on, tapi rutin setiap hari 2 on, itu contoh relate sekali dalam kehidupan kita, jadi mudah kita pahami. Pendengar juga dimasukkan pantun-pantun lucu ini, dimanapun Ustadz Mirza tetap ada pantunnya, sampai Yuna refleks mengatakan cakep gitu ya. Baik, kita mulai tadi terlambat sehingga kita punya 5 menit lagi waktu terakhir sebelum kita closing. Ustadz boleh sampaikan closing statement atau pesan penutup dari Ustadz Mirza kepada pendengar setia RRI Loksmawe dalam menjaga istiqamahnya dalam berhijrah. Silakan Ustadz.
1: Ya, untuk seluruh pendengar RRI Loksmawe dimanapun berada, dalam menjaga semangat istiqamah dalam berhijrah, don't be afraid of losing your youth for Allah, because what you lose for Allah, you will gain in eternity. Hijrah itu akan menuntun kita semua para pendengar RRI dimanapun berada, ke pintu gerbang. Itu hijrah bawa kita ke pintu gerbang. Tapi istiqamahlah yang sebenarnya membuka pintu istana Tuhan. Jadi memang istiqamah ini yang membuat kita terus berjalan. Kita hijrah itu hanya sebuah langkah pemula. Tapi tanpa adanya sebuah kata istiqamah, kita tidak akan sampai ke tujuan kita. Istiqamah ini yang membuat kita terus bertahan, sama seperti tadi ya, yang saya cerita macet tadi, kalau kita merasa macet Kota Belang ini begitu mengganggu, kita akan putar arah, karena kita merasa nggak yakin, kita ribut dalam rumah tangga, lalu ala udahlah, sampai sini aja lah, pisah aja lah kita. Akhirnya, ini kan karena nggak istiqamah tadi, kita sudah masuk pintu gerbang pernikahan, tapi kita nggak sampai ke tujuan kita, akan berakhir bersama di Batu Nisan, karena kita tadi nggak tahan di tengah jalan. Seperti tadi Kak Yuna, ala udahlah, ini capek diet, ternyata nggak turun berat badan. Lalu kita malah banting, makan lagi gila-gilaan. Nah, ini yang membuat kita tadi akhirnya nggak sampai ke tujuan. Mudah-mudahan dengan hari ini pencerahan yang tadi kayak Kak Yuna bilang, mak jelep di hati, insya Allah ini untuk pesan saya sendiri juga. Mudah-mudahan hari ini kita sadari ternyata langkah kita, walaupun pelan tapi tetap berarti. Progress is progress, walaupun is small, walaupun kecil, langkah itu tetap perlu. Sekecil apapun langkah kita, ternyata kalau arahnya benar, itu akan membawa kita ke tujuan kita. Dan kita sadar tidak sadar, selangkah demi selangkah, lebih dekat ke tujuan kita, itu mendekat ke Allah, dan inilah tujuan daripada hijrah. Mungkin gitu Kak Yuna.
0: Jadi intinya adalah setiap langkah kecil yang kita ambil, setiap keputusan yang sudah kita jalani, tapi tetap untuk berada di jalan yang benar, itu adalah bagian dari perjalanan istiqomah kita ya Ustaz ya?
1: Ya, betul,
0: jadi betul, jangan pernah menyerah. Jadi kita kayak disuruh berdoa terus nih sama Ustadz. Jadi kita bersiap juga untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya, memperbaiki diri lebih baik lagi. Dan banyak sekali pelajaran yang sudah kita dapatkan di malam hari ini, walaupun waktunya sangat singkat sekali, 30 menit saja, kita sudah belajar banyak tentang betapa pentingnya istiqamah dalam perjalanan hijrah. Istiqamah bukan perjalanan tanpa rintangan, tapi perjalanan dengan komitmen yang tak tergoyahkan. Itu dia yang Yuna tangkap dari apa yang disampaikan tadi. Ustadz Mirza, terima kasih banyak, Bendahara Tastafi Kota Loksemawe. Ya, jadi temanya luar biasa nih. Hijrah itu kita sebenarnya bukan hijrahnya yang sulit, tapi istiqamahnya, ya, gitu istiqamahnya ya, itu betul. Temanya. Baik, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa kita di program acara lainnya. Ustadz selalu bersedia kami hubungi, bincang pagi juga, hijrah juga, mutiara pagi juga, selalu Ustadz Mirza membersamai RRI. Dan untuk malam hari ini, apa yang Ustadz sampaikan semoga bisa mengetuk hati orang-orang yang masih ragu untuk hijrah, yang masih merasa bahwa aduh dosaku terlalu banyak nih, gimana mau hijrah, gimana, apa mungkin Allah mengampunkan dosa yang sebanyak ini, begitu ya. Tapi Ustadz tadi menyampaikan Allah maha kaya, Allah maha pemaaf, maha pemurah, tidak ada yang tidak mungkin. Semua kesusahan kita di waktu kita kecil sudah terlewati dengan baik-baik saja sampai kita sebesar ini. Ini memang benar-benar contoh yang relate sekali menurut Yuna. Sekali lagi Ustadz terima kasih, sehat selalu untuk Ustadz. Salam untuk keluarga Ustadz. Kita tutup program acara hijrah di malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Memang anjuran Islam pakai jilbab.
1: Ini jilbab apa hijab?
0: Sama aja, jilbab hijab sama.
2: Pakai jilbab, sebenarnya sama aja sih. Yang penting menutupi, menutupi apa kepala kita.
3: Pakai hijab tuh biar tutup aurat. Karena kita kan orang Aceh, harus berjilbab. Hijab, jilbab tuh sama aja.
4: Sebagian perempuan Muslim di Indonesia mungkin akan menganggap hijab adalah jilbab. Padahal makna jilbab dan hijab sangatlah berbeda. Bagaimana sebenarnya definisi kedua istilah tersebut? Berikut Dr. Maya Fitri MA, dosen Institut Agama Islam Negeri Loksemawe, menjelaskan.
5: Kalau kita melihat secara definisi itu jauh berbeda antara hijab dan jilbab. Kalau hijab itu adalah pembatas, di mana pembatas tersebut yang menghalangi antara seorang lelaki dengan perempuan, atau seperti pembatas yang memisahkan jarak antara lelaki dan perempuan. Sedangkan jilbab itu merupakan penutup kepala bagi perempuan, terutama yang menutupi perhiasan daripada perempuan itu sendiri. Karena jilbab itu adalah merupakan pakaian yang bisa dimaknai dengan berbagai macam pendapat para ahli mazhab.
4: Nah, sudah tahu kan perbedaan hijab dan

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah.

0: warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan, kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101 RRI Los Mawe, pukul 21 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami untuk malam hari ini, hari kedua kita di bulan Juli 2026. Iya, untuk program yang sudah berlangsung cukup banyak, mulai dari Warta Berita Sentral, tadi juga sudah ada drama radio, ada juga Anda yang simak obrolan kami di Dialog Hijrah. Namun untuk yang terlewat, yang belum sempat mendengar atau hanya mendengarkan setengah saja, namun penasaran membahas yang di awal tadi apa gitu ya, bisa kunjungi YouTube kami di kanal YouTube RRI Lok Sumawe Official. Kami juga sampaikan pendengar bahwa nanti pada pukul 2 dini hari kami akan menyiarkan secara langsung pertandingan antara Spanyol versus Austria dari Los Angeles Stadium yang masuk ke dalam babak 32 besar. Dan kami juga akan lanjutkan siaran pertandingan Piala Dunia pukul 6 pagi, Portugal versus Kroasia dari Stadion Toronto. Seperti apa keseruan pertandingan Spanyol versus Austria pada pukul 2 dini hari? Kita dengarkan spot promo yang sudah diproduksi oleh Radio Republik Indonesia berikut ini.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Asmara librasi. Asmara librasi. Apa sih itu artinya asmara librasi itu? Kita coba cari tahu dulu ya. Jangan-jangan lagunya enak tapi kita enggak tahu asma librasi. Enggak pakai asmara, asma librasi. Itu sebenarnya apa? Yuna sampaikan dulu, ini menjadi informasi juga untuk Yuna dan untuk kita semua. Asma librasi, asmara terkalibrasi, dua hati yang menyatu. Ya, lagu dari Sugi Bornean. Ini punya lirik yang sebenarnya sangat mendalam, mengingatkan kita kalau segala sesuatu yang ada dalam hidup ini, termasuk hubungan, niat, semangat, itu memang perlu dikalibrasi. Artinya disesuaikan kembali biar harmonis dan seimbang. Mumpung kita masih di suasana awal tahun baru ya, kita coba kalibrasi lagi arah hidup kita. Kita coba niat tata ulang lagi niat kita gitu ya, biar makin istiqomah gitu ke depannya. Yuna mau lanjut lagi untuk memutarkan lagu-lagu yang memang sudah ditunggu-tunggu oleh pendengar setia kami dimanapun berada. Yang sedang mendengarkan kami sambil santai di rumah atau juga yang lagi di jalan, sambil terus pantengin 89,3 MHz. Ya, coba absen lagi siapa yang lagi dengerin bareng-bareng malam ini. Bukan sendirian aja di kamar. Coba kirimkan di pesan WhatsApp 08 11 67 158.

Senang sekali malam hari ini Yuna kembali bisa menyapa dan menemani ruang dengar Anda di momen penuh berkah ya. Kita masih di awal tahun baru ini, di awal bulan juga, tanggal 2 Juli 2026. Yuna ingin mengirimkan salam hangat dan sapaan spesial dulu untuk pendengar setia kami yang selalu setia membersamai RRI. Yang pertama ada Pak Lurah. Selamat malam, Pak. Pak Lurah, semoga selalu amanah dan dilancarkan dalam memimpin warganya ya. Selamat malam juga untuk Al Faiz, Al Metro, Al Bayu, Al Munar, Tengku Bahagia dan juga Pak Lebu. Terima kasih banyak sudah selalu setia. Dan tentu saja spesialnya untuk Cek Madi. Ya, kami kirimkan doa terbaik. Semoga lekas sembuh, diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan secara total, bisa sehat lagi seperti sedia kala dan tetap semangat, Cek Madi. Ya, kami doakan dari sini ya. Ini siapa sih Cek Madi? Ini adalah pendengar setia kami dari Gunung Gerudong City. Sebenarnya banyak yang mendengarkan, tapi yang bisa ikut bergabung di WhatsApp atau di telepon itu gak semuanya ternyata. Banyak yang harus malu-malu, belum terlalu berani bisa bergabung bersama RRI. Tapi selain yang ada di jauh sana ya, masih seputaran Aceh Utara, selamat malam juga untuk si cantik. Ada Mbak Rere, sehat selalu, semangat terus Mbak Rere. Yuna kalau udah didengerin sama Mbak pastinya tetap semangat ya. Ada satu lagu yang dispesialkan nih untuk warga Gunung Gerudong City. Dari tadi sudah dengerin Yuna, gak pindah frekuensi, gak pindah channel. Sebenarnya walaupun bukan Yuna yang siaran, RRI Pro 1 tetap di hati. Satu lagu terbaik untuk Anda semua yang ada di sana. Yuna sapa sekali lagi untuk Nia Pak Lurah, untuk Al Faiz, Al Metro, Al Bayu, Al Munar, Tengku Bahagia, Pak Lebu, dan Cek Madi. Semoga lekas sembuh kembali. Satu lagu dari Ungu, Jika Itu Yang Terbaik untuk Anda.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Indonesia. Halo Indonesia. Di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, "Jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan." Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Setelah kita larut dalam indahnya lirik Semua Aku Dirayakan, ini lagunya Nadine Amizah di tahun 2023. Pendengar, lagu yang menjadi pengingat betapa berharganya diri kita ketika berada di tangan dan hati yang tepat. Dan kini saatnya kita membawa rasa syukur itu ke level yang lebih dalam bersama Pro 1 RRI Lok Semawi. Karena bentuk perayaan terbaik atas kehadiran seseorang atau sebuah harapan di hidup kita itu adalah dengan menitipkannya langsung kepada sang pemilik semesta. Sebelum kita mendengarkan harmoni syahdu di lagu berikutnya, pendengar, ada sedikit motivasi ya, ada renungan dan catatan kecil untuk menemani malam Jumat kita, bahwa mencintai, menyayangi, dan berjuang itu adalah bagian dari diri kita sebagai manusia. Tapi untuk menjaga rasa dan orang-orang yang kita sayangi itu agar tetap aman, itu adalah ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika jarak membentang atau keadaan yang tidak bisa lagi kita kendalikan, maka lepaskanlah kekhawatiran itu lewat doa. Mintalah kepada Allah untuk bisa menjaganya, yang namanya selalu diam-diam kita sebutkan dalam doa setelah sholat ya. Karena penjagaan terbaik di dunia ini adalah ketika kita memasrahkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah kita selaraskan rasa, kita tenangkan hati kita, dan kita nikmati untaian nada berikutnya dalam program acara di malam hari ini. Pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, kita masuk dalam program Ruang Rindu. Ya, ini adalah sebuah program yang sudah Anda tunggu-tunggu. Kita masuk dan kita menuju ke lagu berikutnya juga yang sudah siap Yuna putarkan untuk yang jauh di sana. Walaupun sedang tidak berada di dalam kota Lok Semawi, sedang ada di luar kota, tapi mendengarkan RRI Digital dan streaming RRI Lok Semawi menjadi pilihan untuk menemani. Juga untuk warga Gerdong Pase. Aduh, tadi sempat bingung juga di mana itu Gunung Gerdong City ya, enggak pernah dengar juga. Ternyata Gerdong Pase yang memang terkenal sekali dengan daerah-daerah dan wilayah yang banyak sawitnya. Ada yang lagi sakit di sana, semoga lekas sembuh, yang sudah percaya dengan RRI untuk senantiasa memberikan informasi dan juga lagu-lagu terupdate. Tetaplah bersama kami. Setelah ini kita masuk di Ruang Rindu dan kita selaraskan rasa, kita tenangkan hati. Kita akan menikmati untaian nada yang akan dinyanyikan oleh Yuni Syara dengan lagunya Tuhan Jaga Dia dan lagu Krisye Kidung. Anda yang ingin lagu, yang punya lagu favorit juga boleh langsung WhatsApp kami di 08 11 67 15 893.
1: Rindu dengan suasana masa lalu, terlebih mendengarkan lagu-lagu di saat masa-masa nostalgia Anda dahulu. Kami hadir dalam Ruang Rindu setiap malam pukul 22.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Setelah kita dibuat hanyut oleh rasa pasrah dan belajar melepaskan lewat lagu Berhenti Berharap, kini saatnya kita menata kembali hati yang sempat patah. Adakah Anda yang merasakan kekecewaan begitu mendalam hari ini atau juga beberapa hari ini? Ada seseorang yang mengecewakan Anda atau sesuatu yang terjadi di luar dugaan yang akhirnya membuat Anda merasa ini adalah cobaan terberat.

Kita harus tahu setelah badai dan hujan yang paling deras sekalipun, semesta selalu menyiapkan keindahan yang datang tanpa diduga. Sama seperti perasaan kita malam hari ini, yang hari ini kesedihannya sudah menetap di hati tapi tidak akan selamanya. Ya, sebelum kita mendengarkan bersama, Yuna sedikit memberikan informasi sedikit tentang lagu yang akan Yuna putarkan sesaat lagi ya. Lagu legendaris yang siap memeluk ruang dengar Anda. Dan kita akan coba mendengarkan sebuah karya indah berjudul Pelangi. Ini yang nyanyikan Diva Anggun Indonesia. Siapakah dia? Titi DJ? Bukan. Keris Dayanti? Bukan. Kan kalau Diva ada tiga ya. Satu lagi Ruth Sahanaya juga bukan. Kali ini Diva Anggun Indonesia Yuni Syara lewat lagunya Pelangi yang merupakan mahakarya legendaris Kus Plus. Ini rilisan tahun 70-an. Nanti kita dengarkan juga suara vokal lembut dari Yuni Syara yang jernih penuh penghayatan. Dan ternyata lagu ini lahir kembali dengan nuansa yang sangat manis sekaligus menenangkan. Liriknya kalau Yuna dengar puitis tapi sederhana. Ada pesan mendalam juga yang akan kita dapatkan dalam lagu yang akan kita dengarkan. Bahwa keindahan seperti pelangi akan selalu hadir pada waktu yang tepat untuk mewarnai hari-hari kita yang sempat abu-abu. Berhenti berharap pada yang salah bukan berarti akhir dari segalanya. Itu adalah cara terbaik untuk hati kita punya ruang, kita terima kebahagiaan yang baru. Dan percayalah pendengar, mendung tidak datang untuk merusak hari kita, tapi mendung hanya bersiap untuk menghadirkan pelangi yang indah. Mari kita sambut warna baru di hati kita malam ini. Dan ini dia Yuni Syara dengan Pelangi hanya di 89,3 MHz Pro 1 RRI Loks Mawi, kanal informasi dan inspirasi.

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar Pro1 RRI Loksomawe, jangan lewatkan untuk pertandingan yang akan kami siarkan pukul 2 dini hari nanti. Pertandingan Spanyol versus Austria di Stadion Los Angeles. Kemudian pada pukul 6 pagi, Portugal versus Kroasia di Stadion Toronto. Ya, untuk siarannya Anda bisa dengarkan melalui 89,3 MHz. Ya, nanti juga Portugal melawan Kroasia ini big match ya, Piala Dunia yang kita akan mengetahui seperti apa ketangguhan mental yang akan kembali menjadi kejutan untuk kita semua. Dan di malam hari ini juga masih dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Kalau bicara soal kerinduan, jangan cuma sepihak ya, apalagi untuk yang sedang punya hubungan jarak jauh. Banyak yang bertahan dengan komitmen ya, tapi malam hari ini untuk pendengar setia kami, kembali Anda bersama Pro 1 dan malam Anda semakin syahdu di malam hari ini. Mungkin pernah mendengar kalimat, aduh gak bisa, aduh situasinya sedang gak mendukung, aduh sebentar ya, kalau semuanya sudah aman, sudah pas gitu ya. Nah ini sering sekali kita menyalahkan keadaan dan menyalahkan waktu, bahkan menyalahkan jarak. Padahal kalau mau jujur pada hati kita yang paling dalam atau hati kecil diri kita sendiri, ini bukan soal gak bisa, ini soal apa ya, bukan keadaannya yang rumit, tapi soal prioritas. Nah ini lagi bicara apa Kak Yuna? Karena Kak Yuna kebetulan pernah 2 tahun 8 bulan menjalani hubungan jarak jauh, dimana komitmen untuk saling berkomunikasi, kemudian juga rasa kepercayaan yang harus ditingkatkan lagi menjadi PR. Untuk orang yang benar-benar ingin bersama kita, itu gak akan pernah kehabisan jalan. Ya, walaupun sedang lelah, sedang full giat, tapi dia selalu punya cara untuk tetap bisa mendapatkan kabar kita. Begitu juga sebaliknya, jika memang dari awal orang tersebut tidak ingin bersama kita, tidak sepenuh hati, tidak akan pernah kehabisan alasan. Atau bahkan dari yang paling logis misalnya ya, dari hal-hal yang kita inginkan untuk mana nih orangnya, mana nih kabarnya, tapi ada aja alasannya, 1000 alasan. Jadi malam hari ini kita coba refleksi lagi, pikirkan lagi di posisi mana Anda berdiri sekarang. Sedang sibuk mencari cara untuk memperjuangkan impian, atau mungkin justru sedang sibuk menumpuk alasan untuk menyerah. Hati-hati ya. Yuna barusan dapat kiriman kalimat sangat bagus sekali. Kalau dia mau, dia akan cari cara. Kalau tidak, dia akan cari alasan. Sesederhana itu. Jadi bukan soal tidak bisa, bukan soal keadaan, tapi ini soal prioritas. Karena orang yang benar-benar ingin tidak akan kehabisan jalan. Dan sebaliknya, orang yang tidak ingin tidak akan kehabisan alasan. Anda sedang di posisi mana? Sedang di posisi menunggu atau ditunggu? Sedang di posisi mencintai atau dicintai? Atau saling? Kembali lagi, untuk Anda yang sedang merindu khususnya, Anda masih mendengarkan Ruang Rindu bersama kami Pro 1 RRI Loksemawe.

Pro 1 RRI Loks Mawe, kembali Anda bersama kami dan masih ada Yuna di sini. Sebelum kita melangkah jauh ke deretan lagu-lagu syahdu berikutnya, Yuna mau menciduk diri sendiri dulu nih ya. Ada pepatah yang bilang tak ada gading yang tak retak. Juga ada pesan dari pendengar setia kami ya, justru yang namanya kesalahan itu membuat kita belajar dan mengetahui kebenarannya ya. Dapat pelajaran penting malam hari ini. Jadi malam ini baru saja Yuna melakukan kekeliruan yang harus segera Yuna luruskan. Jadi tadi saat Yuna memutarkan lagu Pelangi yang dibawakan sangat indah oleh Yuni Syara, Yuna sempat bilang kalau lagu tersebut adalah mahakarya dari Koslus. Padahal setelah Yuna ingat-ingat dan check and recheck kembali, lagu Pelangi yang dinyanyikan Yuni Syara itu adalah ciptaan dari sang legenda musik Indonesia, Krisye, bersama Eros Jarot dan juga Joki Suryo Prayogo. Ya, jadi mohon maaf sekali pendengar, untuk teman setia Yuna juga ya, maklum. Saking semangatnya Yuna menemani malam Jumat Anda, memori Yuna agak error sedikit ya. Terima kasih untuk teman setia yang tadi sempat notice juga sudah mengingatkan Yuna melalui pesan WhatsApp. Luar biasa kritis dan sangat teliti. Dan satu hal yang pasti, mau siapapun penciptanya, lagu Pelangi itu memang sukses menjadi obat penyejuk hati kita di malam ini. Setuju ya? Dan sebagai penebus rasa bersalah Yuna, kita akan lanjutkan kembali mendengarkan lagu-lagu pilihan terbaik lainnya yang sudah siap menghangatkan ruang dengar Anda di formasi 22 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat.

Yuna, siapkan lagu di tahun 1997. Coba diingat lagi, di tahun ini Anda sedang apa dan berada di mana? Sudah kuliah, sudah kerja, sudah menikah, atau memang tahun kelahiran di 1997? Ada Novia Kolopaking dengan lagunya Asmara.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Demikian Ruang Rindu, sampai jumpa.

Satu RRI Lok Sumawe selesai sudah program Ruang Rindu kita di malam hari ini. Kita akan lanjutkan kebersamaan kita dengan tetap mendengarkan lagu-lagu koleksi Indonesia sampai dengan tutup siaran nanti pada pukul 12 malam hari ini. Sedikit pengingat kembali Yuna sampaikan, ini pengingat untuk Yuna secara pribadi, namun semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bahwa ada kalimat bijak yang Yuna baca dari status teman Yuna yang ada di WhatsApp. Ia menyatakan bahwa hati yang bergantung kepada dunia akan selalu dihantui rasa takut kehilangan. Namun hati yang bergantung kepada Allah akan tetap utuh meski dunia mengambil hampir semuanya. Karena ia tahu selama Allah masih bersamanya, sesungguhnya ia tidak pernah benar-benar kehilangan apapun. Mungkin Allah tidak sedang mengambil kebahagiaanmu. Allah hanya sedang mengambil semua yang membuatmu lupa. Bahwa sejak awal, satu-satunya tempat bersandar yang tidak akan pernah mengecewakan hanyalah Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hati. Al-Quran Surah At-Tabun ayat 11 menjadi penutup di malam hari ini untuk program Ruang Rindu. Dan selanjutnya Yuna masih akan terus bersama Anda pendengar. Ada sebuah lagu yang kembali Yuna hadirkan untuk Anda. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama.

0: Tetapi, segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan, kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Lavuria Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hai, saya Yunari.
4: Saya Nanda.
5: Saya Robi.
6: Dan saya Dewi Mohata.

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Jadilah pihak yang selalu optimis dan berusaha untuk melihat kesempatan di setiap kegagalan. Jangan bersikap pesimis yang hanya melihat kegagalan di setiap kesempatan. Orang optimis melihat donat, sedangkan orang pesimis melihat lubangnya saja. Anda dapat mengembangkan keberhasilan dari setiap kegagalan. Keputusasaan dan kegagalan adalah dua batu loncatan menuju keberhasilan. Tidak ada elemen lain yang begitu berharga bagi Anda jika saja Anda mau mempelajari dan mengusahakannya bekerja untuk Anda. Pandanglah setiap masalah.

0: Titik Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.

Pendengar yang kami muliakan, usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini. Kami haturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dari Serambi Mekah, Aceh Utara. Inilah Radio Republik Indonesia Loksmawe kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Saya Denny Mr. D dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: قائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Selamat pagi pendengar dan selamat menunaikan ibadah subuh untuk Anda warga Loks Mawe dan sekitarnya, warga Kabupaten Aceh Utara dan sekitarnya. Azan subuh tadi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Anda saat ini kembali kami temani dengan sajian siaran di program 1 Radio Republik Indonesia yang mengudara dari kawasan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loks Mawe. Saat ini tim Loks Mawe pagi ini yang bertugas saya Denny Mr. D bersama dengan rekan-rekan operator, ada rekan operator studio kami Rusdi pagi hari ini. Sementara itu pendengar, nanti juga agak kami percepat beberapa program acara siaran kami pagi hari ini. Di antaranya nanti berita pagi yang biasanya kami bacakan pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, dan pada hari ini kami majukan menjadi ke pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Karena nanti Pro 1 RRI juga akan kembali merilis siaran Pro 3 RRI di pukul 6. Ada siaran pertandingan Piala Dunia 2026 babak 32 besar antara Portugal versus Kroasia nanti di pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sementara itu hasil pertandingan lainnya pendengar di pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat tadi, Spanyol menang besar ya, atau

0: Syariat Islam dan Pendidikan Daya Kota Lok Semawe.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali berjumpa di program Mutiara Pagi RRI Lok Semawe. Dan kita akan mengangkat sebuah tema yang begitu menarik, yaitu menutupi aib diri dan kelemahan jiwa. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira wa qanama syara'ahu wa sana'ahu hikmatahu wa tadbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kana Allah 'ala kulli syai'in qadira. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu ilal khalqi basyiran wa nadhira. Wa da'iyan ila Allah bi idznihi wa sirajan munira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama tasliman katsira. Para pendengar program Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, untuk melakukan amal kebaikan terutama di bulan-bulan yang mulia ini, kita harus melaksanakannya secara optimal dan menyosialisasikannya dalam berbagai kesempatan, berbagai waktu, di tengah masyarakat yang begitu luas dan dengan semangat yang begitu kuat. Kita harus punya fisik yang membaja, tekad yang kuat, performa yang prima, dan juga sesuatu yang kita lakukan ini dengan amalan yang kita harapkan akan berlangsung sempurna. Sementara kita ini diciptakan oleh Allah sebagai manusia, sebagai makhluk yang lemah, makhluk penuh aib dan celah, makhluk yang banyak kekurangannya, miskin jiwa, dan juga berbagai kekurangan yang kita miliki sebagai manusia. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita sebuah doa. Allahumma astur aurati wa amin rawati wa qdi daini. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah mengajarkan doa, ya Allah, tutuplah auratku, tutuplah aibku, amankan ketakutanku, dan lunasilah hutang-hutangku. Doa ini mengajarkan kita dengan sungguh-sungguh agar Allah menutupi aib kita, kekurangan kita, kelemahan kita, ketidakberdayaan kita, kemiskinan kita, kefakiran kita. Karena terkabulnya sebuah doa merupakan sebuah hasil dari perpaduan kekhusyukan doa dan juga keseriusan usaha. Makanya sudah barang tentu kita harus punya niat dan tekad agar usaha kita untuk menutupi aib diri dan kelemahan jiwa kita bisa terlaksana dengan sempurna. Yang pertama, kita harus mengikhlaskan diri hanya kepada Allah, hanya untuk Allah, baik itu perkataan, perbuatan, gagasan, pemikiran. Karena barang siapa yang memberikan jiwa dan raganya hanya kepada Allah semata, maka Allah akan menolongnya. Senantiasa kita berdoa kepada Allah agar Allah selalu bersama kita, tidak pernah meninggalkan kita. Bagaimana ketika Allah berfirman di surat Kahfi ayat 14 tentang Ashabul Kahfi, warabatna ala qulubihim ilqanu ilqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'a min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri dan mereka berkata, Rab kami adalah Rab langit dan bumi, dan kami tidak pernah menyeru Tuhan lain selain Dia. Sesungguhnya kami seandainya mau ingkar kepada Allah, maka kami telah berkata dengan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Jadi yang pertama, ikhlaskan diri hanya kepada Allah, agar Allah tutup aib kita semua dan Allah tutupi kelemahan jiwa kita. Ma'asyiral muslimin, para pendengar program Mutiara Pagi yang dirahmati Allah. Yang kedua, kita harus berlepas diri dari kekuatan apapun kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Apabila seorang muslim berhasil membersihkan jiwanya, memberikan jiwanya, kekuatannya kepada Allah dan membersihkan kekuatan makhluk yang ada pada dirinya, menggantungkan diri sepenuhnya hanya kepada Allah, maka dia akan mendapatkan dukungan, penjagaan dari Allah dalam segala urusannya. Barangkali inilah yang diisyaratkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis surat Ahmad. Aktsiru min qawli la haula wala quwata illa billah fa innaha kanzum min kunuzil jannah. Berbanyak kata-kata la haula wala quwata illa billah. Sadari, tiada daya, tiada kekuatan kecuali hanya pada Allah. karena itu

0: adalah salah satu harta kekayaan di syurga. Kalau yang kedua kita telah bergantung kepada Allah, maka yang ketiga, agar Allah tutupi aib kita dan kelemahan jiwa kita, senantiasa bersemangat dalam merealisasikan hal-hal yang berguna dan manfaat bagi diri kita, dunia kita, dan akhirat kita. Dengan semangat yang optimal, maka akan melahirkan kekuatan yang luar biasa untuk menutupi aib kita dan kekurangan kita, sehingga tidak ada kendala pada apapun yang sanggup menyudutkan langkah kita. Rasulullah pernah bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jas." Bersegera kita untuk merealisasikan apa yang bermanfaat bagi kita, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Mohonlah pertolongan kepada Allah. Janganlah kita merasa lemah. Dalam hadis riwayat Muslim, Allah mengajarkan kita agar kita bersemangat sehingga Allah pun mampu menutupi aib diri kita dan kelemahan jiwa kita. Para pendengar RRI dimanapun berada, yang keempat yang harus kita lakukan adalah menjauhkan diri dari kemaksiatan dan dosa. Karena kemaksiatan dan dosa hanya akan melemahkan diri kita dan membuat aib kita semakin menganga. Dan ini akan membuat membahayakan jiwa dan raga kita. Ibnu Qayyim pernah berkata, kemaksiatan adalah sesuatu yang melemahkan jiwa dan raga. Melemahkan jiwa adalah sesuatu yang sudah dimaklumi. Tapi kemaksiatan yang terus menerus akan membuat jiwa manusia menjadi mati, sehingga tidak ada lagi nur. Raga pun lemah, tubuh pun lemah untuk beribadah. Karena kekuatan seorang mukmin terdapat pada hatinya. Bila hatinya lemah, maka raganya pun akan lemah dalam beribadah. Di bulan yang mulia yang penuh berkah, kita beribadah dengan berpuasa, sholat malam, membaca Al-Quran. Kalau ini tidak kita lakukan, kita masih punya maksiat, kita akan lemah jiwanya, sehingga aib kita akan semakin menganga. Dengan hal yang telah kita lakukan ini, bagaimana kita mampu membiasakan diri untuk bersemangat? Dan yang kelima, kelima adalah membiasakan hidup kita secara sederhana dan meninggalkan gaya hidup bermewah-mewahan. Ramadan telah hadir untuk memberikan jiwa sederhana, bagaimana kita mampu berpuasa, menjaga diri dari hal yang bahkan diizinkan oleh Allah. Tapi setelah itu, kita juga harus berusaha meninggalkan semua kemewahan dunia. Kita cuma hidup sementara. Untuk apa terlalu kita mengejar kemewahan dunia? Dengan merealisasikan kesabaran yang diajarkan di bulan Ramadan, daya tahan dan kemampuan dalam menanggulangi berbagai cobaan akan mampu kita hadapi. Pernah suatu saat Rasulullah SAW ditanyakan oleh seorang sahabatnya bernama Thauban, "Wahai Rasulullah, apa yang dapat mencukupiku di dunia ini?" Maka Rasulullah menjawab, "Masadda jau'ataka wasatara aurataka wa inkana laka manzilun ta'wi ilaihi fadaka wa inkana laka dabbatun tarkabuha fabahi." Yang mencukupi kamu di dunia ini hanyalah makanan yang menghilangkan rasa laparmu dan pakaian yang menutupi auratmu. Jika kamu memiliki rumah yang kamu dapat menaungi dirimu dan keluargamu, maka itulah kenikmatan yang sangat besar bagimu. Dan bahkan jika kamu memiliki kendaraan, itulah keberuntungan yang sangat besar bagimu. Sudahkah kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah menutupi aib kita dan kelemahan diri kita? Semoga di pertemuan Mutiara Pagi hari ini, kita dapat meminta, memohon kepada Allah dengan segala daya dan upaya, agar Allah tutupi aib diri kita, dan Allah tutupi kelemahan jiwa kita. Ustaz Gunawan undur diri dari program Mutiara Pagi RRI Luswami. Semoga seluruh pengat RRI dimanapun berada, Allah tutupi aibnya, Allah tutupi kekurangannya, Allah tutupi kelemahan jiwanya. Karena disinilah kita akan berada, dengan berkat bulan Ramadan yang telah kita lalui, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang mulia, yang tidak lagi terkontaminasi dengan aib diri dan kelemahan jiwa. Dan disinilah Allah akan membuat kita berharga. Berharga di dunia pun juga berharga di akhirat. Dengan kemuliaan yang Allah titipkan, disinilah kelemahan kita akan terabaikan. Tidak ada lagi orang yang akan menganggap rendah kepada diri kita, karena kita telah Allah muliakan. Semoga bermanfaat untuk seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi. Kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

Pendengar, berikutnya kami akan menyampaikan berita pagi ke ruang dengar Anda di hari ini Jumat 3 Juli 2026. Dan masih bersama kami yang bertugas di studio tim Lux Mawai pagi ini, Pro 1 RR Lux Mawai, saya Deni Misri dan juga rekan operator Rusdi. Tadi juga sudah kami sampaikan Mutiara Pagi bersama Ustadz Mi.

0: teman-teman kita atau adik-adik kita yang lagi proses untuk inilah manajer koperasi Merah Putih.
1: Silaturahmi dan ikut berduka cita atas meninggalnya korban, dan ikut kita memfasilitasi ambulan dan kargo dan mengkoordinasi tim kita yang ada di Malaysia. Itulah kita datang kepada keluarga ini untuk sekedar memberikan

Pendengar dan pemirsa RRI Net, tim redaksi RRI Lok Semawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. Penggunaan media sosial kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Anggota DPRK Aceh Utara mendesak pemerintah agar serius memperhatikan pemulihan sektor pertanian. Bersama saya Deni Mr. D, inilah berita selengkapnya edisi Jumat 3 Juli 2026.

0: Kami awali berita yang pertama. Penggunaan media sosial kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Berbagai informasi dapat diakses dan dibagikan dengan mudah hanya melalui telepon genggam. Namun kemudahan tersebut juga harus diimbangi dengan etika dalam bermedia sosial. Masyarakat dihimbau untuk lebih bijak dalam menggunakan platform digital dengan tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Setiap pengguna juga diharapkan mampu menyaring informasi sebelum membagikannya kepada orang lain guna mencegah penyebaran hoaks dan atau berita bohong. Selain itu, kata Fauzi Abu Bakar, seorang akademisi, etika bermedia sosial juga mencakup penggunaan bahasa yang santun, menghargai perbedaan pendapat, serta menghindari ujaran kebencian, perundungan cyber, maupun penyebaran konten yang dapat merugikan pihak lain. Dengan berikut kami ajak Anda untuk mendengarkan pandangan publik terkait etika bermedia sosial menurut Islam yang disampaikan reporter Nasrullah.
1: Tes 1-2, tes 1-2-3. Pendengar, bagaimanakah pandangan publik terkait etika bermedsos menurut Islam? Berikut kita dengarkan tanggapan masyarakat Tengku Ikhwansyah berikut ini.
2: Dimana kita ketahui bahwa saat ini masyarakat kita lebih banyak mengkonsumsikan informasi dan sebagainya itu melalui media sosial, ya. Di antaranya Facebook, ya, kemudian Instagram dan sebagainya. Nah, saya ingin mengatakan dulu, secara kita hidup di atas dunia ini, memang teknologi ini tidak bisa kita hindari. Ya, tidak bisa kita hindari, karena apalagi zaman sekarang itu memang sudah zaman digitalisasi, sudah zaman-zaman internetisasi, kan? Iya. Jadi termasuk salah satu akibat kemajuan teknologi hari ini lahirlah berbagai media sosial seperti yang kita sebutkan tadi. Dan hari ini disadari ataupun tidak, hampir setiap rumah, ya, mulai dari anak kecil, apalagi yang sudah besar, yang sudah dewasa, itu menggunakan media sosial. Terutama sekali sekarang di anak-anak yang usia sekolah. Yeah. Nah, di HP itu semua ada. Nah, maka saya ingin mengatakan yang pertama sekali, kalau kita mengatakan tentang media sosial, secara umum tidak ada salah dengan media sosial itu. Karena di media sosial itu juga berbagai informasi yang baik kita terima, ya, juga bahkan informasi-informasi keagamaan yang disampaikan lewat media sosial. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita bisa memilih dan memilahkan informasi itu. Satu. Kedua, kalau kita gunakan media sosial itu untuk kepentingan dakwah, kepentingan edukasi, kepentingan kebaikan, saya pikir itu tidak ada masalah. Ketiga, nah, di dalam media sosial itu yang perlu kita perhatikan sekali adalah terkait kebenaran daripada sebuah informasi yang disampaikan. Ini yang perlu kita catat. Artinya tidak semua apa yang dikonsumsikan di media sosial itu lalu kita telan, kita makan. Ini berbahaya. Karena media sosial itu adalah media yang bebas, bisa diekspos di mana saja, enggak, kita tidak tahu. Dan orang itu pun kita tidak tahu siapa yang sebenarnya. Bisa saja dia menggunakan wajah orang lain atau nomor-nomor entah siapalah, ya kan? Yeah. Maka satu hal yang perlu diperhatikan oleh setiap pengguna pengkonsumsi media sosial itu adalah jangan lupa teliti terlebih dahulu sesuai dengan ayat Tuhan, ya kan? Fatabayyanu ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ini redaksi umum. Apabila ada sebuah informasi datang kepadamu, itu teliti dulu. Nah, banyak hari ini di media sosial itu berkembang itu adalah informasi-informasi hoax atau informasi-informasi yang tidak benar.
1: Meskipun majunya teknologi, seperti halnya media sosial sangat berguna, namun diharapkan masyarakat tidak menyalahgunakan kemajuan tersebut untuk hal negatif, namun bijak dalam menggunakan dan pandai dalam memanfaatkan untuk hal positif. Demikian Nasrullah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksmawe.
0: Anggota DPRK Aceh Utara, Abdul Muthalib, meminta pemerintah Kabupaten Aceh Utara pemerintah Aceh dan pemerintah pusat agar serius memperhatikan pemulihan sektor pertanian yang terdampak bencana alam pada November tahun lalu. Menurutnya, percepatan penanganan sangat penting karena sebagian besar masyarakat Aceh Utara menggantungkan mata pencaharian di sektor pertanian. Abdul Muthalib mengatakan hingga kini masih banyak lahan sawah yang tertimbun lumpur serta jaringan irigasi yang mengalami kerusakan akibat banjir. Kondisi tersebut menyebabkan banyak petani belum dapat kembali mengolah lahan secara optimal. Ia berharap pemerintah segera membangun kembali infrastruktur pertanian, terutama perbaikan saluran irigasi dan rehabilitasi lahan sawah yang rusak. Selain itu, pemerintah juga diharapkan memberikan dukungan kepada petani agar aktivitas pertanian dapat kembali berjalan normal.

0: Pembangunan gerai sejumlah gerai KDMP masih terkendala. Pembebasan lahan dan keterbatasan ruang di kawasan padat penduduk. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofian.
1: Forum Koperasi Desa Merah Putih KDMP Kota Loksmawe mendesak adanya regulasi dan kepastian hukum yang jelas terkait status lahan untuk pembangunan gerai koperasi. Pasalnya, masalah pembebasan lahan dan keterbatasan ruang di kawasan padat penduduk kini menjadi batu sandungan utama perluasan program tersebut. Ketua Forum Koperasi Desa Merah Putih Kota Loksmawe, Imran Jafar, mengungkapkan bahwa saat ini terjadi kevakuman pembangunan di beberapa gampung akibat belum tuntasnya status tanah, baik yang bersumber dari aset provinsi, pemerintah kota maupun tanah wakaf.
2: Di gampung lain ataupun desa lain ini masih pembebasan tanah dari mungkin dari provinsi ke Kota Loksmawe atau dari tanah tenda itu sendiri yang akan diwakafkan kepada pemilik kampung itu, Pak. Kalau masalah gerai baru proses seperti itu, baru tahap ya mungkin ya sekitar 10 atau 11 gerai yang sudah ada di Loksmawe.
1: Imran Jafar menambahkan jika urusan administrasi surat-menyurat ini rampung, dapat dipastikan pembangunan fisik gerai di desa tersebut bisa langsung dilaksanakan. Terlebih saat ini sudah ada sekitar 10 hingga 11 gerai yang berhasil dibangun. Dengan beberapa di antaranya, seperti di desa Lokmon Putih dan Blangme, telah rampung 100%. Pihaknya berharap sinergi instansi terkait dalam pendataan aset dapat dipercepat agar target operasional koperasi tahun ini tidak meleset. Muhammad Sofian melaporkan.
0: Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Jadi Kota Loksmawe, Yuswardi Mustafa berharap program makan bergizi gratis atau MBG dapat terus dilaksanakan karena memberikan manfaat bagi peserta didik, khususnya anak-anak yang tidak sempat sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Menurut Yuswardi, program tersebut berpotensi membantu memenuhi kebutuhan gizi anak sehingga dapat menunjang kesehatan dan meningkatkan konsentrasi saat mengikuti kegiatan belajar-mengajar. Namun demikian, ia menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi secara berkala agar pelaksanaan program semakin efektif dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan.
3: Saya melihat selama ini memang program yang bermanfaat, terutama bagi anak-anak yang tidak sarapan pagi di rumah, kemudian bisa sarapan di rumah sekolah, ya kan? Kita berharap ini bisa bertahan, tentu dengan variasi menu yang diberikan. Jangan menu itu hanya monoton dengan itu saja, tapi ada perubahan sehingga anak-anak yang yang makan pagi di rumah sekolah bisa mendapat gizi cukup dan memang bisa memenuhi apa yang diinginkan.
0: Yuswardi menambahkan salah satu tantangan yang dihadapi adalah menu makanan yang cenderung sama setiap hari. Kondisi tersebut dapat membuat anak-anak merasa bosan sehingga mengurangi minat mereka untuk mengonsumsi makanan yang disediakan. Karena itu, ia menyarankan agar menu MBG dibuat lebih bervariasi. Berita yang terakhir, mahasiswa UBP buktikan daya saing global melalui raihan dua penghargaan ilmiah bergengsi pada konferensi internasional. Selengkapnya, dilaporkan Anita Diana.
4: Mahasiswa Universitas Bumi Persada, UBP, Zainur Irwanda baru-baru ini kembali mengukir prestasi membanggakan di tingkat internasional dalam ajang 6 tahun Mitra Husada Health International Conference. Ia berhasil meraih juara 1 Best Performance dan juara 2 Best Holistic dan Globally Competitive Innovator pada kategori Scientific Article. Wanda menjelaskan prestasi tersebut diraihnya setelah bersaing dengan peserta dari berbagai negara seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, Pakistan, Bangladesh, Filipina, Timor Leste, Tanzania, Laos, hingga Selandia Baru.
5: Saya berkesempatan mengikuti seminar internasional yang menghadirkan speaker dari berbagai negara seperti Malaysia, Vietnam, Timor Leste, Tanzania, Selandia Baru, Laos, dan Indonesia. Saya merasa sangat senang dan bangga karena dapat menyimak materi, berdiskusi, serta bertukar wawasan dengan para akademisi, peneliti, dan tenaga kesehatan dari berbagai latar belakang. Melalui konferensi ini, saya memperoleh banyak pengetahuan baru mengenai inovasi kesehatan, transformasi pendidikan, keberlanjutan, serta pentingnya kolaborasi global dalam menghadapi tantangan kesehatan di masa depan. Pengalaman ini juga semakin membuka wawasan saya bahwa profesi perawat memiliki peran yang sangat luas dan penting dalam pembangunan kesehatan masyarakat.
4: Wanda menyampaikan rasa syukur mendedikasikan penghargaan tersebut kepada keluarga, dosen pembimbing, serta Universitas Bumi Persada yang telah memberikan dukungan penuh. Sementara itu, Rektor UBP Hari Toha Hidayat mengapresiasi pencapaian tersebut sebagai kebanggaan bagi kampus sekaligus motivasi bagi Civitas Akademika untuk terus berkarya. Prestasi ini semakin menegaskan komitmen Universitas Bumi Persada dalam membangun budaya riset, inovasi, dan kolaborasi internasional guna mencetak lulusan yang unggul dan siap bersaing di tingkat dunia. Dari Luksemawe, Anita Diana melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian pendengar fokus pagi edisi hari ini. Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram, TikTok di @RRI_Luksemawe. Serta informasi menarik lainnya dapat Anda baca juga di rri.co.id. Saya Deddy Mr. D dan tetaplah bersama Pro1 RRI Luksemawe.

Saat ini pukul 5 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat. Sebagaimana yang sudah saya informasikan sebelumnya pendengar, nanti tepat di pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami Pro 1 RRI Lux Mawe akan kembali merilai Pro 3 RRI siaran langsung babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pagi hari nanti atau pagi hari ini di pukul 6, sesaat lagi ada pertandingan Portugal versus Kroasia di babak 32 besar. Sementara itu di pukul 2 dini hari tadi ada Spanyol versus Australia yang dimenangkan oleh Spanyol dengan skor 3-0 dan Spanyol lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Yes, 95.2 RRI Pro 2 Velox, mamai teman terbaik kamu, radionya anak muda. Selamat pagi. Akhirnya ya, persuaan suara kembali didengarkan di Pro 2 Velox Mawe ya. Setelah tadi aku sudah ngebuka siaran di shift awal pagi hari ini. Gimana, sudah jam 6:15 teman Pro 2 sudah terbangun, sudah terjaga, sudah terpikirkan gitu ya, mau ngelakuin apa di pagi hari ini sampai dengan insya Allah di penghujung waktu aktivitas Jumat kita teman Pro 2. Hey, yeah, hey. By the way, kita selalu punya kan waktu untuk ngespesialin diri teman Pro 2, atau sederhananya adalah kita udah terbiasa kan ngeblok waktu. Kayak misal kita harus bangun lebih pagi untuk melakukan ini dan itu ya, selain mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk salat fardu subuh. Ya kan? Kan kita juga enggak bisa dipungkiri ya bahwa kesibukan dan tuntutan kehidupan modern seringkali membuat banyak orang lebih mudah meluangkan waktu untuk bekerja, berlibur ya, atau sekedar mencari hiburan sebagai bentuk healing. Padahal di tengah padatnya aktivitas tersebut, setiap muslim juga perlu menyediakan ruang dan waktu yang istimewa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Apalagi ini vibes-nya kan mesti The Friday teman Pro 2 ya. Buat kamu semua yang ingin mendapatkan banyak lipatan pahala mungkin di hari ini yang akan bisa dilanjutkan untuk hari-hari selanjutnya ya, kita bisa menambah salah satu pahala kita dari ibadah yang kita lakukan. Karena bagaimanapun salah satu tujuan hidup selain mendapatkan kebahagiaan, ya kan, yang di dalamnya kita bisa menikmati kehidupan yang kita pilih sesungguhnya adalah selain itu mencari pahala teman Pro 2. Karena beribadah bukan sekedar rutinitas, melainkan kebutuhan spiritual yang mampu menenangkan hati dan menguatkan langkah dalam menjalani kehidupan. Dan tidak lupa juga kita harus ingat bahwa Islam mengajarkan pentingnya menjaga hubungan dengan Allah melalui sholat, membaca Al-Quran, ya, zikir juga, doa juga, dan memperbanyak amal soleh, teman Pro 2. Memberikan waktu khusus untuk beribadah juga menjadi momentum untuk memperbaiki diri, ya. Karena seseorang tuh nggak hanya cukup hanya merencanakan liburan, ya kan, mengerjakan pencapaian karir, duh, aku sekarang udah jadi karyawan tetap gitu ya, atau udah jadi ASN gitu kan. Tetapi juga perlu merencanakan waktu terbaik untuk bermuhasabah, memperbaiki kualitas sholat kita, ya kan, hadirin pengajian. Kalau kita jarang ketausiah, mungkin sesudah sholat fardu di masjid yang sering kita datangin tuh ada afternya setelah fardu, jemaah fardu kan ada tausiah. Jangan langsung bangun teman Pro 2 ya, karena mumpung kita udah di masjid, kita melakukan lanjutan ibadah iktikaf, salah satunya dengan mendengarkan majelis ilmu atau mendengarkan tausiah. Dengan demikian, perubahan menuju pribadi yang lebih baik tuh dapat dimulai dari kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Intinya adalah bagaimana kita bisa ngeblok waktu kita tuh enggak hanya untuk kebutuhan dunia ya, tapi juga mendekatkan diri kepada Allah. Kadang-kadang tuh kita kayak cuman hadir atau langsung ke masjid ketika azan, ya kan? Tapi bagaimana caranya kita dalam satu hari itu kita punya blok waktu, ya gimana ceritanya nih setengah jam sebelum azan kita udah on the way, ya kan, ke masjid terdekat, ke masjid yang sering memberikan kenyamanan buat kamu beribadah mana aja gitu, ya kan? Nah, mari kalau kita belum punya waktu untuk bisa ngeblok hal itu, mari mulai dari sekarang tuh kita bisa berupaya ya untuk sedikit lebih rinci lagi dalam ngetimingkan

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

masih bingung mau mendengarkan radio lewat cara apa? Atau sudah dengar radio dari sejak lama, tapi masih pakai cara lama? Nah, sekarang waktunya kamu dengarkan radio dengan cara yang lebih modern dan kekinian. RRI kini hadir dengan wajah baru RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Dengar dan saksikan siaran visual langsung, siaran radio langsung, dan berbagai konten kolaborasi menarik dari berbagai program nasional. RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan RRI Net. Kamu juga bisa melakukan obrolan langsung antara penyiar dengan pengguna dan berikan komentar, like, dan share konten. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. Download aplikasinya sekarang melalui Play Store dan App Store. Daftarkan akun kalian dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

0: 95.2 RRI Pro 2 Malang Sumpah Metro Man Terbaik Kamu Radio Enak Muda. Sal Priyadi dari planet lain ya.
1: Kau dikirim ke bumi.
0: By the way, aku prediksikan lagu ini tuh bakal long last ya, bakal lama happeningnya gitu. Kenapa? Karena di dalamnya juga banyak kalimat-kalimat yang benar-benar natural ya, terkait dalam makna kehidupan secara Islami juga. Dan semoga ini bisa menjadi spirit kita tersendiri, teman Pro 2, bahwa kita gak boleh nyanyain kehidupan yang udah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Begitu juga dengan niat kamu mungkin di pagi hari ini mau melakukan ini dan itu, terus ada sedikit rintangan di dalamnya, terus kamu langsung berkecil hati, mengaitkan dengan ketidakberuntungannya kamu dibandingkan orang lain. Itu kayaknya harus dikurang-kurangin, ya. Kalau dihilangkan semua tuh kayaknya enggak mungkin, karena juga pasti manusia punya harapan. Harapan tuh erat kaitannya dengan asa, kecewa, kebahagiaan. Ya kalau bahagia, kalau enggak dikirin, ya kan. Memang terkadang kita emang harus dihadapkan dengan hal-hal yang bisa menguatkan hati deh, teman Pro 2. Karena dengan begitu kita akan semakin kaya akan makna kehidupan. Masya Allah. Sekali lagi selamat pagi. Paling indah buat kamu yang udah nge-planningin diri mau ngelakuin apa di pagi hari ini ya. Selain rutinitas sekolah, kalau sekolah kan pada libur ya. Terus gimana nih anak-anak kuliahan? Laporannya udah sampai mana? Atau yang lagi berjuang di tugas akhir ya? Tunjukkan pesonamu. Dan ini terbaru miliknya Rami Laude yang gak kalah hebatnya. Dari judulnya aja udah Iqra, teman Pro 2. Dan semoga kita semakin paham dengan banyak hal dalam kehidupan ini. Amin ya Rab.

0: ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.
1: Sebentar ya, papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
2: Oh, dia main HP-nya.
3: Defeat. Cuma 30 menit aja kok, tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Selamat siang, Gek. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Gek.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Gek. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Gek sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Gek. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.
2: Sebatang dulu
3: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
2: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
3: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
4: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
2: Ya udah.

Yes, sudah agak lama ya. Lagunya tuh kayak 2022 lalu deh kalau nggak salah ya. Tapi kamu tahu nggak sih The Offspring? Ya, kamu tahu The Offspring, teman-teman dua, salah satu grup band yang lumayan ngerok gitu ya. Beberapa hari yang lalu nih, aku lupa sih di mana, di apa, di Inggris apa di Perancis gitu ya, mereka ngebawakin lagu ini dan antusias penontonnya tuh sangat luar biasa ya. Jadi aku juga pengen samperin buat para Taylor Swift lovers, penggemarnya Taylor Swift mungkin di pagi hari ini, yang ingin menjadikan lagu ini sebagai satu spirit kamu di Jumat pagi bersama Pro 2 FM Lox Mawe. Boleh banget kali. Kalau kata aku sih, apapun sumber semangat yang kita dapat ya, apapun timpukan adrenalin yang berasal dari mana aja tuh sah-sah aja gitu, selama kita masih bisa membuat diri kita bersemangat, membuat kita hilang ngantuk ya kan, membuat mood kita kembali terkendali, bisa aja dari berbagai macam sumber, gak masalah ya. Selama itu positif juga, jangan dari yang macam-macam juga. Ngeri kali kalau harus bla bla bla bla bla bla dulu kalau untuk semangat kan. Cemana pikiran positif kita, teman Rodoa. Beralih ke yang sedikit jadul, Endang Sukamti dengan Terima Kasih. Ini salah satu band yang asal

0: aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu, kalau misalnya kita mau masuk, nggak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis, mendingan nggak usah deh.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita